0: timpolun tuh berdua aja, salokan tuh orang Matapura asli tuh sama berdua aja, orang jauh-jauh aja, orang jauh-jauh alim-alim tamat Matapura, orang alim-alim tamat Matapura, orang Matapura aja nih sekarang hampir krisis Matapura. Guru Sukri orang mana? Orang mana? Orang Matapura lah. Nggak. Kada orang Matapura. Guru Jarkasi orang Matapura lah kada. Orang Babiri. Nah itu. Ini bilangnya cangkal menuntut. Biar kada sekampung, biar kada di kampung itu. Kalau andaknya pesantren itu dihandil ini aja. Tapi nang menuntutnya orang jauh. Ada kan cek di lokal itu orang mana ini? Nah itu sudah menjadi sunnatullah objektif masih terjadi. Si Matapura aja berapa nang di lokal itu orang Matapura? Sekarang di sini berapa orang sini? Ini keparakan. Tadi keparakan. Nah. Padahal apa kurangnya jago lagi? Pendidikannya. Kalau inya cangkal pian sore dapat pulangnya ijazah. Di samping ijazah sanawiyah ada ijazah SMP. Tamat inya kuliah ada pulang ijazah SMA. Kawa inya kuliah andai kata handak bapangkat tu kawa. Lengkap diurusiakan inya diknas wajar diknas. Lawan anak kita langsung ke umum. Ya Allah. Maaf bang. Wayah ini pian agama juga. Tapi pemerintah ampunnya. Kada kayak pesantren juga. Itihi bukunya bulik tenan. Apa pelajarannya? Itihi kitab-kitabnya buku-bukunya tenan. Tauhid sekali seminggu aja. Ini mah apa anak betawi? Itu pun menggurunya datang, menggurunya perai, setengah bulan. Itu pun beberapa batas pulang waktunya. Ia nak ujar guru sakompol bahari itu nak. Tamat SD, SMP, tamat SMP, SMA, SMA mengambil kuliah jurusan umum, dapat keluar negeri, bulik jadi DPR, bulik jadi anu, bulik jadi anu. Mana ilmu agamanya, mana jadi bujur-bujur mengikut imam tuh bujur-bujur sembahyang, mengikut imam tuh bujur-bujur, jangan baumbai, apalagi badahulu amun baumbai soh tapi kada dapat pahala berjamaah. Amun badahulu kada sah. Nah, misalnya nang badahulu nah. Allahu Akbar. Badahulu nang di balakang nih. Mancap. Maka imamnya ni pulang galai jua. Nah, Allahu Akbar ya. Sami Allah liman hamidah. Nah, apa kedulunya eh? Kadang-kadang menjebak pulang imamnya nih. Iya, sama yang subuh. Sami Allah liman hamidah. Allahumma hdina biman hadait. Kan menjebak lah. Menjebak. Genangannya Allahu Akbar menggerabau turun. Sekalinya Allahumma hadina. Makmumnya ini kada bongol juga. Bebaya antara rokok lawan sujud, antara rokok lawan sujud. Berdiri kah aku nih? Berdiri kah beruduk kah? Lalu badintuna.
1: Berdiri mengikut imam itu berdiri. Ada gini kada Allah puja imam Allahumma hadina
0: Han bungonya tuh nak ujaran naik. Orang mengikut imam tuh ada tahu ya. Ada nak itu nusia tuh biar ada. Bulan puasa tuh nak itu ada tuh. Jadi duduk kada, berdiri kada, darahnya nampak bejungging. Allah, orang berdiri, bujur-bujur. Ini, mun imamnya lawas yang itu, mbak. Mecak banget, ya untuk serta berhiran lah itu. Nah, jadi mengikut imam bujur-bujur, pulang di dangarakan. Imamnya pulang, jangan coba layur, menjabat-jabat orang. Allahu Akbar, jelas-jelas. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jadi bilanya Allahu Akbar. Ditaga cak dadahinya nina. Hanyar seorang turun. Sami Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sudah lata duduk sudah. Antara dua sujud hanya Allahu Akbar. Jaka bahasa kitanya bujur-bujur batu makninah mengikut tun. Jangan baumbai. Bila baumbai sah sembahyangnya, tapi pahala berjamahnya kada dapat. Nah, apa kita anak berjamah tuh anak pahalanya? Jaka bahasa kasarnya tuh muye, apa bagasa-gasa? Kada khawatir kita salam, kada imam kada salam. Ya, ya. Udah dahulu kada kawa juga salam sama imam mana si imam capati imam capati ya imam kok dah kena aku gak kaya apa kan juga dah iya nang mbak kayak orang behira itu kok unut hei beri sumpahnya betangah langgar nang kaya itu bila betakai seberitaan iya Allah bungkas tuh betakai seberitaan berdiri kada berduduk kada kenapa naranya berjungging betakai jadi bujur-bujur mengikut imam hentahu sudah sama yang berjamah nyata diterima tapi mengikutnya pulang artinya kita tuh jangan hanya mendengar kelebihannya mendengar ilmunya pulang. Ilmu tuh penting, walaupun banyak bama, mungkin ada ilmunya di mapa. Berikutnya, kelebihan sembahyang berjamaah. Kaina dulu, kaina ampian setumat bagi kesan, sajam sudah. Kada karasan, saling lawasan sudah. Jangan pun dicatat 27 nyata diterima langkah kita berangkat berjalan tenambu salangkah mengangkat kaki kita mengangkat derajat kita dalam surga menurunkan kaki kita melangkah menggugurkan dosa dan kesalahan semakin banyak langkah menuju langgar masjid semakin banyak dapat paham untung ada yang jauh untung mentolak. Anak lu kaya ingatan aja orang Bahari lah. Bahari itu kadada sajadah. Tikar pasahapan tuh bang. Kinyang, kinyutan. No. Tikar purun aja orang Bahari. Purun bepujuran. Nah. Lalu kinyong kinyutan dok enak jalan kada ya kaya waya ini pang sasakit-sakitnya waya ini pian kada bebenar kaya Bahari mun Bahari Allah besing-sing bujur menuju langgar masih gitu besing-sing umah bila kada pun melihat tagal tuha aja pengurang sing-sing kai cakanya putih kuning tuh kurang lebih aja bang kai melihat tegalang itu kan kai balik aja tuh dah langgar sampai ke langgar kumpa itu bersalaman tahu dong kita sampok handi itu nah mana kah orangnya tuh ada dan kah ada berpikir kah siapa ampunnya itu seorang masyarakat kan ada bahari rame gutung royong tuh rame bahwa ini kan ada lagi pemerintah tuh bang jalan bahari rusak no woi ini mau bang membaiki tapi ada untingan bakul bilanya ada motor lalu pegawainya bila motor lalu ada pegawainya lain benar pian lain benar lawan orang bahari bilanya kumpah itu bina pinahan aparat bersalaman dan dia itu rampung lalu pengumuman aja RT di kampung tuh kita gutung royong hari anu kena ngosak kampungan tuh bermakanan gak ada kah oh ya ini ya sudah mulai sudah menjauhkan diri dari persatuan-persatuan kegiatan di masyarakat tuh kada jerbuhannya kita imbah tanam aja kena kenapa galang imbah tanam tajak lawan rimba rima tajak kita tuh kena kana-kana batu kena on bila imbah bapak mantu tukup yo ambari kada imbah kadanya mbah tukup ada lagi amun mangatam kada imbah kada kambang urang bari kada mau tuh nang sembarang mengucap lintu kaina aja urang bahari bila tukupan paumaan kita hanyar kita gutung royong mina karena gerimbaknya kita tajak kita tak kana batu kaina inggih aja saya bila imbah kaina perlu pengumuman aja tuh umah papandainya mau buat rimba tuh jam no handil tulingai sampai napa nang handil nang sampai nang handil yang nang sungai itu ringai. Woi ini ada lagi boy. Sudah mulai perhitungan dengan waktu dalam hidup tuh perhitungan, tapi perhitungan dengan hitungan dunianya. Ada nang bibinian dan gutung royong ada ulun kan jauh dari sini ke Mangguru tuh. Bibinian gutung royong. Membaiki jalanan tu lah bini ya. Han, dia apa? Baiknya, lalakiannya sepanggal, bibinnya sepanggal. Lalakiannya turunan juga, bibinnya turunan juga. Indah benar, lalakian aja dapat pahala. Itu orang bahari. Menuai ini Allah. Di halaman rumah saurang. Ini kan ada bahasa sambat kan adalah. Bawa padahan aja. Di halaman rumah saurang lubang sering kenalan. Cari kapal lipan. Bujur aja lah. Bujur aja pian. Ulun cari kiurang dah lah. Di halaman rumah saurang buaya lubangnya dua truk. Kada habis tu nak cakap manukarakan. Kali cakapnya di anu lipan. Allahu Akbar. Sanyaannya ke pemerintah. Napa? Andil seorang lawan pemerintah. Membayar pajak aja ulir. Membayar pajak pemerintah. Ulu kada melawan akan pemerintah. Di mana ulihan duit? Mungga ada nang itu diburikakannya. Nang bayaran nang pahumaan pajak pahumaan tu bibi ni ngintu pulang berdusta pulang 50 burungan pada 20 burungan je, ha? Dipintarinya, lalu pemerintah nak maulahkan sertifikat, ya Allah macam-macam sangkaan itu jangan pajaknya ini maurusi sertifikat itu pian hanya keluar mun bujur maurusi 3 bulan hanya keluar dan bayar. Ada ini gratis supaya jangan terjadi tumpang tindih hak milik karena bila sertifikat itu nasional sudah diakui oleh pemerintah amun sigil aja belum diakui pemerintah hendak berbuat baik pemerintah macam-macam kada usah sertifikat kada usah amun di kota lambat bau capai nang gratis tuh dunia mengerti amun di desa ini macam-macam andil manajer pemerintah nah kan mau kada usah mau kada usah kasian petugas tuh nah jadi langkah kita kumpai itu nah nang sama nuntut ilmu nih nang kada tak tak tak napa tak jajak itu menjadi saksi Jadi jangan diringai itu nih. Jadi sakti nyalim bang orangnya. Jadi saksi nih. Langkah kita menuju musala, menuju tempat kita mengerjakan majelis taklim, termasuk lagi majelis taklim, termasuk sembahyang berjamaah, dicatat. Kumpai yang kita injak menjadi saksi di hari kiamat. Ya Allah. Hah? Jadi bagus saja dan tanggah bakumpai itu bagus mana? Inya alim bang, jadi saksi guru aja. Berikutnya. Sembahyang berjamaah itu di samping 27, di samping lagi pasti diterima, di samping lagi langkah kita dicatat nilai ibadah, sekaligus daya tambahnya adalah silaturahmi lawan kawan. Bapak Allah pulang. Di zaman Rasulullah, apabila sembahyang subuh itu Nabi berpaling. Adakah sahabat ini hadirkah? Kada hadir. Ujar Nabi jangan bulikan, langsung iringi aku, diilangi ke rumah tuh. Sekalinya garing orang. Jadi salah jur silaturahmi. Jadi kalau inya kelanggar ke masjid silaturahmi, munnya kada garing. Coba akan nangkai ini ilangi juga. Baya diilangi orangnya aro dalam kalambunnya. Kada garing kada. Jadi zaman sahabat, zaman Nabi itu, bilanya kada hadir sembahyang berjamaah itu, bahwa sahabat itu sakit, langsung dihilangi Rasulullah. Jadi daya tambahnya silaturahmi kalanggar itu adalah daya tambah kita nilai pahala adalah silaturahmi. Nah, tiga sudah. Pertama, kerjakan sembahyang tepat pada waktunya. Kedua, nang sunatnya. Yang ketiga, dengan berjamaah. Yang keempat, yang terakhir. Ini pintu neraka sakarnya. Yang keempat, yang terakhir, kelebihan sembahyangnya yang harus kita jaga. Ada'uhu bil khusyu'i wal khudu'. Mengerjanya sembahyang itu dengan khusyuk dan khudu'. Kerjakan di awal waktu. Kerjakan sembahyang itu lengkap dengan yang sunat-sunatnya. Kerjakan dengan berjamaah. Terakhir, kerjakan dengan khusyuk dan khudu'. Nah, membicarakan khusyuk dengan khudu' ini ada cukup waktunya habis. Minggu kayaknya spesial kita membicarakan bagaimana supaya sembahyang kita khusyuk dan khudu'. Minta maaf ulun banyak salah babacaan ni, kadang-kadang menyinggung pian nang ada atau damandangan nang jauh, ulun minta halal, minta maaf. Niat ulun baik bang, tapi kalau anggap salah ulun minta halal, minta maaf, minta ridha. Mudahan kegiatan kita diterima Allah, dosa kita diampuni, kebaikan kita diterima, panjang umur dalam mengerjakan ibadah, mudah-mudahan seluruh hajat dan permintaan kita dikabulkan Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
2: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mengapa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya, hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QR di Crestpoint Indonesian Standard. Barcode Kris dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti PayPal Tintara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, e-money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode Kris Islam Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Islam, iman dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan. Padahal engkau mengira bahwa engkau telah berbuat kebaikan. Itu yang paling diinginkan oleh syaitan daripada kita. Sesuatu yang kita anggap baik, padahal itu maksiat. Sesuatu yang kita anggap jadi pahala, padahal itu dosa. Nah, syaitan paling senang kalau kita melakukan hal tersebut. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahwa engkau telah berbuat kebaikan. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maksudnya, katakanlah hai Muhammad, maukah kamu aku kabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian di dalam usaha mereka, yaitu orang-orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Ini bisa dicontohkan dengan orang-orang yang beribadah tapi di hatinya bukan karena Allah. Dia menganggap bahwa itu ibadah, dia menganggap itu satu simpanan amal yang nanti dia ambil di akhirat. Ternyata itu adalah sesuatu kejahatan karena ibadah dilakukan dengan cara yang tidak benar. Nah, itulah tujuan syaitan untuk menghancurkan manusia. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajar engkau akan kelebihan ilmu dan derajat para ulama. Syaitan membisikkan ke dalam hati kita bagaimana hebatnya kedudukan ilmu di sisi Allah, bagaimana mulianya orang yang menuntut ilmu, baik itu ulama atau pelajar. Dan ia syaitan mengajar engkau, membisik kepada engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis dan juga perkataan para ulama.
1: Syaitan membisikkan kepada kita umpamanya hadis Rasulullah yang mengatakan, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Syaitan membisikkan dalam telinga kita, ya syaitan, orang yang pergi menuntut ilmu itu dia berada di sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi pulang pergi orang menuntut ilmu itu adalah orang yang berjuang fi sabilillah. Itu hadis Nabi, bujur. Syaitan membisikkan kepada kita supaya kita gemar menuntut ilmu. Syaitan menyampaikan lagi hadis Nabi kepada kita, "Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman salakallahu bihi tarikal jannah." Ujar syaitan, orang yang berjalan satu jalan yang dia menuntut pada jalan itu akan ilmu, Allah jalankan dia dengan jalan itu, jalan menuju surga. Nah, syaitan selalu membangkitkan semangat kita untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Artinya, siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh daripada rahmat Allah. Nah, hadis semacam ini dilupakan syaitan kepada kita. Karena hadis ini mendorong kita untuk semakin dekat kepada Allah. Hadis ini mendorong kita semakin takut kepada Allah sesuai dengan banyaknya ilmu yang kita terima. Rasulullah SAW mengatakan tadi, siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayah, antara lain takut kepada Allah itu hidayah, cinta kepada Allah hidayah, tiap hari tiap saat dia menuntut ilmu tapi takutnya kepada Allah, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada manusia kada ada perubahan. Nah, ilmu yang dituntutnya itu bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru menjauhkan dia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaji umpamanya 9 tahun lawan orang yang mengaji 1 tahun, takutnya kepada Allah sama, berarti hebat orang yang mengaji 1 tahun itu. Nah, orang yang mengaji 9 tahun wani berbuat maksiat, orang yang mengaji 1 bulan kada wani melakukan maksiat. Nah, ini orang dekatnya kepada Allah dekat yang mengaji 1 bulan tadi. Ilmu yang bertambah tiap hari tanpa diiringi dengan penambahan takut kepada Allah, berarti ilmu itu bukan bermanfaat, ilmu itu hanya menjauhkan dia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis-hadis seperti ini syaitan melupakannya kepada kita. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ujar Nabi, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hullah bi'ilmi. Artinya, orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah dengan ilmunya. Orang yang paling berat siksaannya di hari kiamat kaina adalah orang yang berilmu, orang yang tahu halal dan haram, tetapi dia tidak melaksanakan, tidak mengamalkan akan ilmunya, sehingga nang haram dilakukannya, nang dibenci Allah dilakukannya. Nah, ini orang akan dapat bersangatan siksa daripada Allah. Hadis seperti ini pun juga syaitan berusaha agar kita lupa dengan hadis ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Itu doa Nabi. Artinya, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, ilmu nang kada memberi manfaat tadi adalah ilmu nang kada menambah ketakutan kita kepada Allah. Ilmu nang kada menambah ketakwaan kita kepada Allah, itu ilmu nang kada bermanfaat. Nabi berlindung daripada ilmu tersebut. Yang kedua, Nabi kita berlindung wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Kita ambil contoh umpamanya sembahyang. Sudah kita belajar sembahyang cara-caranya, sudah kita belajar sembahyang bagaimana supaya khusyuk, bagaimana sembahyang supaya bisa ingat kepada Allah. Tetap kada kau melaksanakan. Nah, Nabi kita berlindung wa qalbin la yakhsha, dan beliau berlindung dengan Allah daripada hati yang tidak mau khusyuk kepada Allah. Dan amalan yang tidak diangkat, tidak diterima. Nabi kita berlindung juga kepada Allah, beramal tapi ditolak oleh Allah. Dan daripada doa yang tidak didengar, tidak dimakbulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu doanya Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' tadi. Dan syaitan juga melupakan engkau daripada sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar, faqultu man antum, qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tih wa nanha 'anil syarr wa na'tih. Artinya, ujar Nabi kita, aku melalui pada malam aku diisrakan dengan kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting daripada api. Maka aku bertanya kepada Jibril, siapakah kamu? Maka aku bertanya kepada mereka, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, menyuruh orang lain selalu takwa kepada Allah, menyuruh orang lain selalu menjauhi yang diharamkan Allah, menyuruh orang lain supaya berbuat ketaatan-ketaatan, tetapi kami tidak melakukannya. Kami sendiri kada melakukan apa yang kami perintahkan itu. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Nah, syaitan melupakan kita hadis tersebut. Syaitan berusaha agar kita jangan sampai mendengar hadis-hadis seperti ini. Syaitan berusaha agar kita jangan membuka kitab, membuka buku yang isinya ada hadis-hadis seperti ini. Syaitan inginnya kita mendengar hadis-hadis yang kemuliaan menuntut ilmu, kemuliaan jadi orang alim, kemuliaan jadi orang pelajar ilmu agama. Hadis-hadis macam itu disuruh syaitan kita untuk selalu membaca, selalu mengingat. Hadis-hadis seperti yang kedua ini, syaitan selalu menyuruh kita jangan mutala'ah itu, jangan mendengar itu. Tujuan syaitan apa? Intinya, orang yang menuntut ilmu tadi merasa dia mulia di sisi Allah, dia merasa hebat di sisi Allah, tapi dengan ilmunya dia kada mengamalkan, padahal sangat hina, rendah kedudukan di sisi Allah. Nah, maka berhati-hatilah engkau hai saudaraku daripada tipu hilah syaitan, tipu daya syaitan. Dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Dan syaitan memang tugasnya kada pernah berhenti, kada pernah istirahat daripada menggoda manusia untuk melakukan satu kejahatan. Dimanapun kita berada, dimanapun kita bertempat, di masjid kah, di manakah, di pengajian kah, tetap syaitan itu berusaha agar menggoda kita, agar menjatuhkan martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau tunduk kepada tipuannya. Disebutkan oleh para ulama bagaimana usaha syaitan untuk merangkap kita. Dan ini hendaknya selalu kita ingat. Selalu kita ingat. Menyanggah godaan syaitan yang setiap saat bisa masuk dalam hati kita. Langkah pertama yang dilakukan oleh syaitan itu membisikkan kepada manusia. Apa kata syaitan kepada manusia? Ukfur. Kafirlah kamu kepada Allah. Kafirlah kamu dengan Allah. Ini usaha syaitan agar tidak ada orang yang menyembah Allah. Syaitan datang kepada kita, ukfur, kafirlah kamu. Atau syaitan berkata, lakukanlah dosa, perbuatlah dosa. Nah, kita menyanggah itu. Kalau ada bisikan-bisikan dari syaitan menyuruh kita untuk kafir dengan Allah, kita sanggah. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani. Untuk apa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Buat apa aku kadang menyembah Tuhan yang menciptakan aku? Aku mesti menyembah kepada Tuhan yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyanggah bisikan syaitan, ukfur, kafir kamu. Nah, syaitan kadang mempan menyuruh kafir karena kita kuat iman. Lakukan maksiat. Dalam hati kita ada bisikan, ada maksiat, lakukan itu maksiat. Nah, kita sanggah dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku dicipta Allah untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk melanggar hukum Allah. Kadang-kadang di hadapan kita ada hal-hal yang diharamkan Allah, yang menggiurkan nafsu, yang menggiurkan syahwat, tapi dilarang oleh Allah. Nah, syaitan membisiki dalam hati kita, lakukan yang diharamkan Allah. Bahkan kadang-kadang bisikannya bertambah, kainaikan tubat kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Nah, kalau kita mempunyai ilmu, kita sanggah. Aku maksiat kepada Allah, berarti aku menggunakan nikmat Allah yang diberikan kepadaku untuk menentang Allah. Kalau aku menggunakan duit ini untuk nukar nang haram, berarti aku menggunakan nikmat Allah, menggunakan pemberian Allah kepada sesuatu yang menentang Allah. Alangkah jahatnya aku kepada Allah. Alangkah buruknya aku di sisi Allah. Alangkah hinanya aku di sisi Allah kalau menggunakan pemberian Allah untuk menentang Allah.

tentang Allah. Azab Allah sangat pedih bagi orang-orang yang demikian. Nah, syaitan membisikkan kepada kita. Jadi syaitan apa? La ta'mal. La ta'mal. Jangan beribadah, ikam, jangan beramal. Ikam jangan sembahyang. Ikam jangan puasa. Ikam jangan bayar zakat. Ikam jangan berzikir. Ikam jangan bersedekah. Nah, kalau syaitan sudah membujuk kita dengan demikian, kita mesti menyanggah. Sanggahannya sama aja lawan yang pertama tadi. Aku diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Aku diberinya kesehatan, aku diberinya kekuatan, diberinya kemampuan itu untuk mengabdi kepada Allah. Amun aku kada beribadah, untuk apa aku diciptakan? Jadi aku mesti beribadah, mesti sembahyang, mesti sedekah, mesti berzikir, mesti bersalawat. Karena untuk itulah aku dicipta oleh Allah. Nah, syaitan akan kalah kalau kita hujah, kalau kita lawan dengan ilmu. Kalau kita lawan dengan ilmu, syaitan kalah. Tapi syaitan kada berhenti sampai di situ. Jadi syaitan, i'mal ghadan au ba'dagat. Amun ikam hendak beramal juga, jadi syaitan, isuk. Atau isuknya, waktu masih ada. Syaitan membujuk kita. Isuk kayaknya mulai tobat. Atau kan bulan Ramadan ini bagus mulai tobat. Aduh, sawah ini masih lawas lagi bulan puasa. Karena Ramadan tuh bulan rahmat, bulan yang bagus, bulan ampunan Tuhan. Karena bulan Ramadan itu mulai tobat bagus. Jadi wah ini aduh usah dulu beramal bahimahiman. Madang bulan Ramadan. Nah, itu salah satu daripada tipu daya syaitan. Dan ini sering terjadi pada diri kita. Kita hendak memperbaiki diri, hendak berhimat, nah, kain agen, bulan dulu diri kita mulai. Atau kain yang baju mahat kain. Itu bujukan daripada syaitan agar kita menunda amal ibadah. Nah, bila mana hal macam ini syaitan menggoda kita, membujuk kita, kita mesti bertanya kepada syaitan, apakah engkau tahu umurku? Kamu tahulah umurku apabila aku mati. Bersih aku kamarian ini mati. Kada sampat aku beribadah kepada Allah mengandang isuk. Sedangkan yang tahu umur seseorang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak ada. Amun aku menuruti penuntutan isuk saja mulai insaf, isuk mulai memperbaiki diri, berusia malam ini atau kemarin aku mati, kayak apa aku? Syaitan pun kada akan bisa menjawab itu. Syaitan pun kada tahu apabila kita mati. Apabila aku mati, kalau menghadang isuk. Nah, bila sudah demikian halnya, kita bisa mengalahkan syaitan sampai di situ. Kita disuruhnya betunda, tetap kita kada mau juga. Syaitan akan langsung mengambil langkah yang keempat. Ajil. Lakasi ke syaitan ikam insaf. Lakasi ikam sembahyang. Lakasi ikam bersedekah. Lakasi ikam bertobat. Lakasi. Nah, kalau kita memakai nang jar syaitan lakasi ini, iya kayaknya terburu-buru jadinya. Terburu-buru
beuduk jadi kaharuan lagi, bancap-ancap sembahyang belakas-lakas, yang penting banyak rakyat.

0: saatnya bersedekah kada berhitungan lagi mana nang perlu, mana nang nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Karena syaitan ajil lah kasih jam, mungkin malam ini bisa mati. Lalu bergesa-gesa, padahal mesti kita hendak bersedekah, berpikir berdahulu, berpikir bukan berpikir sayang lawan duit disedekahkan, enggak ada. Berpikir kemana yang paling abdal menggunakan sedekah ini. Karena ada keluarga yang miskin, ada tetangga yang miskin, ada kenalan yang miskin, ada habaib yang miskin, ada yatim yang miskin, ada. Nah, kemana dahulu yang paling baik menggunakan sedekah ini? Berpikir itu. Kalau kita menurut syaitan, segera hambur duitlah kasih. Nah, akhirnya sedekah kada tentu arahnya kemana jatuhnya. Sembahyang kita belakalakas, tinggal tumak nina, hurufnya kada berbuku beruas, kaya jadi kada sah. Nah, sembahyang kita kada sah, berarti kada dinilai pahala di sisi Allah, sedangkan kita merasa sembahyang, ini yang paling disukai syaitan. Paling senang syaitan, kalau kita merasa berbuat kebaikan, tapi nol di sisi Allah. Nah, kalau sudah syaitan menyuruh kita terburu-buru macam tadi, kita mesti menjawab dengan hadis Rasulullah. Syaitan, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Perlahan-lahan tapi pasti itu adalah dari Allah. Terburu-buru bagagasakan dari syaitan. Nah, jadi aku tetap beribadah saat ini, tapi aku perlahan aja. Karena terburu-buru, aku pikirkan dulu kayak apa wudhuku supaya bagus, wudhuku supaya membuat nang sunat-sunatnya, meninggalkan nang makruh-makruhnya, sedekahku supaya bujur-bujur, tepat sasarannya, nang lebih abdal di sisi Allah. Kalau aku berancap-ancap, itu dari syaitan, bukan dari Allah. Nah, at-ta'anni minallah wal ajalah minas syaitan. Nah, ujar syaitan, bujur aja nih itu jam. Bujur. Beribadah tuh perlahan, baik-baik yang baca ayat tuh tartil, seayat demi ayat. Beudu jam baik-baik di syaitan supaya terbuat semua nang sunat-sunatnya, nang makruhnya tinggal. Bagus itu. Bersedekah pilih dulu orangnya yang mana nang patut disedekahi. Bagus itu di syaitan. Kalau ikam sudah bagus beribadah itu di syaitan, ikam nanti akan dikatakan orang bahwa engkau adalah orang yang ahli ibadah. Nanti orang sekampungan madahkan ikam, ikamnya orang yang bujur-bujur beribadah kepada Allah. Kalau ikam sembahyang itu bujur-bujur bagus, perlahan, ikam akan dikatakan orang bahwa engkau sembahyang adalah khusyuk. Syaitan membujuk kita apa? Supaya kita riya. Supaya kita riya. Padahal bagus sudah kita asalnya hendak perlahan sembahyang, perlahan berwudu, perlahan baca Quran, perlahan berzikir. Bagus sudah. Dari kampungan mun ikam macam itu cara. Ini syaitan sekampungan orang mendahkan ikam ini alim banget. Sekampungan mendahkan ikam ini ahli ibadah, ikam orang nang apik dalam beribadah ngarannya. Nah, bila hati kita maiyakan itu, gugur ibadah kita. Bila hati kita maiyakan bisikan syaitan itu, nilai ibadah yang kita gawi jadi sia-sia. Kenapa? Berarti ngarannya kita perlahannya itu karena pujian makhluk Allah, karena pujian manusia. Nah, bila macam itu syaitan datang membayangi kita, membisiki kita, kita mesti menjawab, aku mau beribadah berbaik-baik tapi supaya dipuji orang. Aku bukan dapat pahala, dapat siksa di akhirat. Buat apa aku beribadah? Duit keluar bersedekah, pahalanya kada ada, siksa dapatlah. Mun aku bersedekah mengharapkan pujian orang. Jadi aku bersedekah ini wahai syaitan, aku murni karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian orang. aku perlahan, aku berpikir panjang supaya Allah suka, supaya Allah ridha, bukan supaya manusia senang, gak ada. Mesti kita bahas macam itu, maka supaya selamat ibadah kita daripada riya. Nah, syaitan masih membisiki kita, masih syaitan bujur tuh. Nah, sekarang syaitan ikam sadar, aku memberitahu ikam, nah ikam sekarang mukhlis, ikam bujur-bujur ikhlas ngarannya beribadah itu. Sekarang ikam sudah ikhlas ngarannya, karena kada mengharapkan pujian makhluk, kada mengharapkan balasan makhluk, tapi hanya mengharapkan Allah, ridha Allah, balasan Allah. Ikam ikhlas sudah ngarannya itu. Bila kita merasa iih, berarti kita ada ikhlas. Man qala ana mukhlis fahuwa murai. Siapa yang berkata aku ikhlas, dialah orang yang riya. Nah, kalau syaitan membisik kepada kita, ikam sudah tergolong orang yang ikhlas ibadah engkau, bagus sudah. Kita jawab bahwa aku bisa beribadah sedemikian rupa itu adalah semata-mata anugerah daripada Allah. Bukan karena ilmuku kada, bukan karena kekuatanku kada, bukan karena apa-apa daripada aku kada, semata-mata aku bisa beribadah itu karena Allah, adalah dari Allah semuaan. Aku kada bisa apa-apa. Supaya terhindar kita daripada ujub, terhindar daripada ujub. Kalau kita ingat keistimewaan kita, kita ingat kebaikan yang ada pada diri kita, tapi kita lupa bahwa itu anugerah Allah, ngarannya ujub. Ini menggugurkan nilai amal juga, menggugurkan nilai pahala. Jadi wahai syaitan, aku bisa beramal karena mengharap ridha Allah, aku bisa beramal mengharapkan pahala Allah, itu taufik Allah kepadaku, hidayah Allah, bukan daripada ilmuku, bukan daripada itu, ini kada, semata-mata semua dari Allah. Syaitan menggoda terusnya, ada hampir sampai di situ ada. Oh, ge syaitan kalau macam itu ikam bujur-bujur luar biasa. Ikam luar biasa ngarannya. Innaka minal muttaqin, ge syaitan. Ikam bujur-bujur orang nang takwa kepada Allah ngarannya. Ikam bujur-bujur orang nang dekat dengan Allah. Ikam bujur-bujur wali Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengaku merasa, oh berarti aku wali, nah berarti kada wali itu lagi ngarannya. Bila aku merasa, oh aku takwa ngarannya, ini kada takwa lagi. Syaitan membisikkan kepada kita, kalau ikam macam itu hebatnya, ikam orang takwa kepada Allah sudah. Orang yang takwa. Nah, kita menjawab kalau syaitan mengatakan kepada kita, kita orang yang takwa, kita jawab. Syaitan, wallahu a'lam bimanittaqa, wallahu a'lamu bimanittaqa. Allah nang tahu orang takwa itu bukan ikam. Al-Quran sudah mengatakan pala tuzakku ampusakum, wallahu a'lam bimanittaqa. Jangan ikam merasa bersih diri, nang tahu bersih kadanya itu, takwa kadanya itu Allah. Bukan aku nang tahu pada aku ni takwa, bukan ikam syaitannya kada nang tahu aku ni takwa atau kada, itu Allah. Kalau ikam mendahan aku takwa, aku ada kau makai pun ikam. Karena ikam ada Allah Taala. Nah, bisikan-bisikan itu pasti ada dalam hati kita, pasti ada. Itu dari syaitan untuk menggugurkan martabat kita, derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tolak pulang itu sudah syaitan. Oh my God, syaitan ini luar biasa harapnya. Luar biasa, ikam ini manusia luar biasa. Kalau macam itu juga syaitan, aku yakin lah, ikam ini min ahlil jannah. Ikam mati pasti ke surga kena. Ikam mati pasti ke surga juga syaitan. Riaknya kada ada, ujubnya kada ada. Semuaan bersih, aku yakin Sayyidina Ikam ini adalah ahlul jannah, Ikam pasti ke surga mati. Nah, bila mana kita meyakini maha kuni apa yang disayikan bahwa kita ini ahli surga, berarti kita ngarangnya al-amnu min makrillah, kita ngarangnya sudah merasa aman daripada tipu daya, merasa aman daripada perdaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa besar itu, dosa besar. Nah, kalau kita dibisiki oleh syaitan bahwa kita ini ahli jannah, bahwa kita ini ahli surga, kita jawab, syaitan, orang-orang nang ahli surga itu, syaitan, orang-orang nang di dalam rahim ibunya ditetapkan Allah sebagai sa'id. Orang-orang yang bakal menghuni surga itu orang-orang yang mansabakat lahul husna, artinya orang-orang yang sudah ditulis oleh Allah bahwa dia ini ahli surga, mulai di lauhil mahfuz sampai di rahim ibu, karena malaikat membawa menulis janin dalam rahim ibu ini umurnya sekian, rezekinya sekian, surga atau neraka. Nah, nang tahu di rahim ibu itu siapa yang tahu lah, ada tahu. Jadi Allah menakdirkan aku ini ahli surga, kakak ada tahunya nih tuh, lain pada Allah. Jadi sampai sekarang aku bagaimanapun beribadah kepada Allah, walaupun aku mengharap surga, tapi aku tetap takut kalau aku kada masuk surga, kada ada jaminan bahwa aku ini ahli surga. Nah, sampai di situ hanya syaitan berhenti menggoda kita. Rasulullah sampai demikian, kita mempunyai ilmu untuk menyanggah godaan-godaan syaitan, hanya kita jadi orang yang selamat dalam satu masalah itu. Nah, orang menuntut ilmu digoda syaitan, ini yang baik menuntut ilmu, ini yang mulia di sisi Allah menuntut ilmu, dan kena nyaman hidup menuntut ilmu, dunianya nyaman, akhiratnya nyaman, duit datangan lawan ikan. Ikam diangkat orang jadi ini jadi itu kalau ikam punya ilmu, itu bisikan daripada syaitan. Nah, syaitan sangat pandai, syaitan sangat pandai memerangkap engkau. Jangankan kita, kalau kita kada dilindungi oleh Allah, Nabi Adam terperangkap dengan syaitan. Kenapa? Karena Nabi Adam ini percaya dengan syaitan. Apa kata syaitan lawan Nabi Adam? Ikam makan aja buah holdi itu. Allah melarang ikam makan buah holdi itu, bi syaitan, supaya ikam jangan kekal di surga sini. Karena amun ikam makan buah holdi ini itu, ikam pacang selawasan di surga. Demi Allah, najis syaitan, aku ini menasihati ikan banaja, ikan menjadi untungnya aku ini pada. Syaitan menasihati Nabi Adam, Adam pun tergoda, karena waktu itu Adam kada dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi manusia-manusia seperti kita, nah, kalau kita kada dilindungi oleh Allah, pasti kita akan gugur, kada sampai ke 8 hal tadi, paling nomor 2 bisa gugur sudah kita. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu. Syaitan mendorong kita menuntut ilmu mati-matian, padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan memisungkan niatmu. Dengan niat, syaitan menghancurkan kita dengan niat. Jadi dijelaskan oleh pengarang Imam Ghazali, syaitan sengaja melupakan kepada kita hadis-hadis, ayat-ayat, ancaman bagaimana orang menuntut ilmu bukan karena Allah, bagaimana ancaman orang-orang yang kada mengamalkan ilmu. Padahal sebenarnya ia telah memperdaya engkau dengan memisungkan niatmu. Maka celaka bagi si jahil. Sekali celaka karena ia tidak mau belajar, dan celaka bagi si alim, seribu kali celaka apabila ia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi pengertian mengamalkan ilmunya orang alim ini, itu ada tingkatan-tingkatannya. Memang orang alim nang macam apa aja alimnya, kada akan bisa mengamalkan seluruh ilmu. Itu pasti sudah. Kenapa? Kan dalam kitab-kitab, di dalam hadis-hadis itu banyak disebutkan bahwa orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah sepanjang hari, sepanjang malam, sangat beruntung. Kawala mengamalkan itu 24 jam zikrullah kada kawa. Jadi maksud yang utama daripada mengamalkan ilmu itu adalah yang pertama dahulu, bahwa seorang yang dapat ilmu, seorang yang berilmu itu dia bisa menjauhi yang diharamkan oleh Allah dan bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu yang utama. Contohnya, dia mengetahui hukum riba haram, dia mengetahui hukumnya zina haram, dia mengetahui hukumnya bersumpah palsu haram, bahkan dia mengajarkan zina haram, riba haram, sumpah palsu haram, mengaku diri baik adalah haram. Tapi nyatanya ini seorang melakukan itu. Nah, ini yang dimaksud utama dengan tidak mengamalkan ilmu itu. Masa buan orang kan tidak akan bisa mengamalkan ilmu. Makin banyak kitab, makin banyak ilmu diketahuinya. Cuma ada poin-poin tertentu yang dimana harus mesti diamalkan ilmu itu. Nah, ya tadi yang pertama, menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melaksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang utama. Nah, nang tingkatan nang tertinggi sedikit pada itu adalah orang-orang yang bukan hanya mampu menjauhi yang diharamkan Allah, tapi dia mampu menjauhi hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah. Artinya, bukan yang dimakruhkan oleh Allah, nang kedua nih, mampu menjauhi hal-hal yang diperselisihkan ulama tentang haram atau kada haramnya. Itu nang nomor dua. Kan ada misalnya perbedaan pendapat ulama, ya ulama saya kong ini haram, saya kong kada, ya saya kong ini boleh, saya kong kada. Nah, inya kau mengamalkan itu mengambil nang terbaik. Nah, yang ketiga, ini kau mengamalkan ilmunya sehingga dia bisa meninggalkan hal-hal yang dibenci Allah. Dia bisa mengamalkan ilmunya, dia bisa melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah, yang disunat muakkadkan oleh agama. Nah, tingkatan yang tertinggi lagi pulang, dia bisa melakukan seluruh sunat-sunat, baik sunat muakkad, baik sunat nang kada muakkad, apalagi nang wajib sudah dikerjakannya. Dan dia bukan hanya meninggalkan nang haram, meninggalkan nang khilafiyah, meninggalkan nang makruh, bahkan meninggalkan nang kurang baik pun ditinggalkannya. Ini lebih tinggi lagi derajatnya. Nah, jadi intinya bahwa orang alim nang kada mengamalkan ilmunya itu ialah orang alim yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Nah, itu mutlak sudah bisa disebut sebagai orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya. Nah, kemudian, dan ketahuilah bahwasanya manusia di dalam menuntut ilmu ini terbagi kepada tiga keadaan. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأولادنا ولأزواجنا ولأحبابنا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم احفظنا واحفظ من معنا وما معنا من البلاء وشر كل ذي شر انك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله.
1: Hari ini manusia lupa apa tujuannya, untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau?

0: meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Mendengar yang dirahmati Allah, insyaallah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas salah satu akhlak atau sifat yang mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu rasa malu. Malu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat, serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, An Abi Mas'ud Uqbah Ibn Amr Al-Ansari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari, beliau bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di antara ungkapan yang telah dikenal oleh manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Berbicara tentang akhlak para nabi memang selalu mengundang decak kagum luar biasa. Baik tingkah laku maupun tutur kata mereka semuanya dihiasi dengan akhlak yang mempesona. Maka sudah selayaknya bagi kita selaku umat Islam untuk meneladani mereka, terutama dalam akhlak yang begitu melekat pada sosok mereka. Salah satu sifat yang menghiasi diri para nabi adalah rasa malu, sebagaimana yang disinggung di dalam hadis yang terdahulu kita telah bahas. Pendengar rahimakumullah, malu adalah warisan para nabi alaihimussalatu wassalam. Malu adalah akhlak yang diwariskan oleh para nabi secara turun-temurun. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus melainkan memiliki sifat malu. Hal ini telah dikenal luas oleh manusia. Malu adalah salah satu di antara akhlak yang diperintahkan oleh setiap nabi. Ia tidak pernah terhapus dari syariat para nabi sejak dahulu. Tak pernah sekalipun absen ataupun vakum barang sejenak dari teladan para nabi alaihi wassalatu wassalam tiap generasi. Imam Ibn Rajab rahimahullah berkata di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sungguhnya di antara ungkapan yang telah dikenal oleh manusia dari ucapan kenabian terdahulu, mengisyaratkan bahwa sifat malu merupakan warisan yang telah terdapat sejak zaman para nabi terdahulu. Manusia dari generasi ke generasi selanjutnya senantiasa saling mewarisi akhlak terpuji ini. Hal ini jelas menunjukkan bahwa kenabian terdahulu telah membawa perkataan ini dan terus menyebar di kalangan manusia hingga akhirnya sampai pada generasi pertama umat Islam ini. Kemudian pendengar, malu adalah fitrah manusia. Malu merupakan fitrah manusia, bahkan secara khusus sifat malu telah menghiasi jiwa kaum Arab sejak masa jahiliyah. Salah satu contohnya adalah kisah Abu Sufyan ketika masih berstatus kafir. Ketika itu Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun malu untuk berdusta, sehingga rasa malu tersebut membuatnya menceritakan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Abu Sufyan berkata sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, "Laulal haya'u min ayyathiru 'alayya kadziban lakadzabtu." Jika bukan karena rasa malu atas tudingan dusta yang akan mereka lontarkan kepadaku, niscaya aku pasti akan berdusta. Sifat malu pun telah mendarah daging di kalangan bangsa Arab. Hal itu tergambar jelas dari ungkapan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an kepada salah seorang pemuda dari kaum Bani Jusham yang tengah kabur dari medan peperangan. Abu Musa berkisah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, falamma ra'ani wala anni zahiban fattaba'tuhu wa ja'atu aqulu lahu ala tastahi alasta arabian ala tathbutu fakaffa. Ketika ia melihatku, ia pun berlari dariku. Aku pun mengejarnya. Aku lantas berteriak padanya, tidakkah engkau malu lari dariku? Bukankah engkau pemuda Arab? Berhenti dan bertarunglah denganku. Akhirnya tak lama kemudian, ia pun berhenti. Kemudian pendengar, berbuatlah sesuka hatimu jika tak malu. Sebagian ulama bersilang pendapat mengenai makna hadis Rasulullah SAW, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Pendapat yang pertama, ucapan ini mengandung makna ancaman. Maksud dari ungkapan tersebut adalah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sesuka hatimu, Allah akan membalasmu atas apa yang pernah engkau kerjakan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fusilat ayat ke-40, "I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir." Berbuatlah apa yang kalian kehendaki. Sungguhnya Dia Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian pendapat yang kedua, ungkapan tersebut bukanlah ancaman, melainkan bermakna kabar atau informasi. Maksudnya jika seseorang tidak memiliki rasa malu, maka ia akan berbuat apa yang ia mau, karena pencegah dari perbuatan keji dan mungkar adalah rasa malu. Jika seseorang tidak memelihara malu di dalam hatinya, maka ia akan terjelumus ke dalam lumbung maksiat dan dosa. Hal ini seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Dan pendapat yang ketiga, ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis tersebut dimaknai secara zahirnya. Maksudnya, jika seseorang menilai suatu perbuatan tidak membuatnya malu, baik itu menurut pandangan Allah ataupun manusia, baik memang sebuah ketaatan atau perangai yang baik, dan segala bentuk akhlak yang tidak bertentangan dengan kemaksiatan, maka silahkan baginya melakukan hal itu sesuka hatinya. Pendengar rahimakumullah, malu juga merupakan akhlak terpuji. Setelah mengetahui bahwa malu adalah warisan para nabi terdahulu, maka tidak pelak lagi bahwa malu merupakan sifat yang terpuji dan sudah selayaknya terpatri di dalam jiwa muslim sejati. Ada banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengisahkan tentang indahnya akhlak ini. Di antara keistimewaan sifat malu adalah dapat menghadirkan kebaikan di dalam jiwa seorang manusia. Rasulullah SAW bersabda mengenai sifat ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Sifat malu itu tidaklah mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Pendengar rahimakumullah, iman seorang hamba tidak akan sempurna sampai cahaya malu terpancar dari relung hatinya, lantas menyinari tiap sudut sanubari. Karena sifat malu juga bagian dari keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda ketika menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Wal haya'u syu'batun minal iman." Sifat malu adalah satu di antara cabang-cabang keimanan. Inilah pendengar, akhlak yang terpuji, sifat malu yang menghalangi manusia dari menelusuri jalan-jalan kemaksiatan, menyelewengkan insan hingga berpaling dari jalan kebaikan. Inilah akhlak yang terpuji, sifat malu yang bagaikan tameng, mencegah manusia dari buruknya dan rendahnya akhlak tercela, serta tingkah laku yang dipandang hina dari kacamata fitrah manusia. Inilah pendengar, akhlak yang terpuji, sifat malu yang menjadi pembeda antara insan dan hewan, indikasi kecintaan Allah kepada manusia. Dengannya Allah menjaga manusia dari segala macam sifat yang memalukan. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai akhlak mulia, yaitu malu. Semoga Allah menganugerahi kita rasa malu di dalam diri-diri kita, sehingga dengan akhlak tersebut kita terhalangi dari jalan-jalan menuju api neraka. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diajarin sama Nabi. Ya Allah, kami bersyukur atas salatku, zikirku. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, masih diberikan iman untuk mengingat kepadamu. Orang sekarang mana ada yang salatnya begitu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biasanya orang tua kita ngajarin Allahumma antas salam wa minkas salam, alaikallahus salam, fa inna rabbana bisalam. Kan ngajarin gitu. Kalau anak sekarang mana ada yang begitu. Allahumma lantas jalan. Enggak ada kesempatan waktu untuk kita zikir sama Allah. Sedangkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang hamba yang tidak pernah berdoa kepada Allah lebih

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد السراج المنير آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلي عقدة من لساني. حاضرين حاضرات semuanya yang ulun hormati, yang ulun banggakan, mudah-mudahan pada taat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, hari ini kita ditakdirkan di tempat yang sederhana ini, di tempat yang tidak bisa menampung atau tidak berkecukupan untuk para hadirin. Ampun maaf ada yang dalam keadaan berdiri. Harap as-sawab ala gadri ta'ab. Pahala Allah berikan sesuai dengan uyuhnya pian. Mudah-mudahan seberapa uyuhnya pian hadir di tempat ini, pian dapat rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berkumpulan untuk bersama-sama mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari sejarah yang berkaitan dengan hidup Nabi kita Muhammad, yakni peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau. Sekaligus kita bertabarruk mengambil berkat dengan menghauli seorang wali besar, Al-Alim Al-Allamah Syekhul Masyayikh fi zamanih, Al-Imam Bahrul Ulum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan apa yang kita gawi pada hari ini menjadi wasilah kita mendapat nazrah dari Rasulullah, kita mendapat nazrah daripada Abah Guru sekumpul dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan pimpinan alam, junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wa Sallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, duriyat dan seluruh pengikut beliau ila akhirid duhuri wal ayyam. Hadirin sekalian rahimakumullah, menyawatakan ngejel sambil lalu sawat yang foto baik dirawas sekali. Alhamdulillah dengan izin Allah kita tak kumpulan. Hadirin sekalian, peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini sudah terjadi 1444 tahun. Karena kejadian Isra Mi'raj wa qabla hijratin nabiyil Isra. Sebelum Nabi pindah ke kota Madinah, disitulah kejadian Isra Mi'raj. Satu tahun sebelum hijrah. Hijrah sekarang sudah 1443. Berarti Isra Mi'raj sudah 1444 tahun yang lalu. Kejadian ini adalah kejadian yang super-super ajaib. Karena perjalanan nang liwar panjangnya itu bisa ditempuh oleh Nabi kita Muhammad cuma dalam waktu lailan. Ulama tafsir mengatakan lailan 3 saat 3 jam au 4 saat 4 jam au qadru lahdatin sekijip mata. Ini yang dipakai oleh kebanyakan ulama kita seperti Syekh Abdurrahman Ad-Daiba'i
menulis dalam maulid beliau, summa arudduhu minal arash gabla ayyabrudal farash. Nabi dikembalikan dari arash sebelum bekas belakang Nabi Barabah itu dingin. Awal-awal Nabi berangkat Isra Mi'raj, Barabah di Hijr Ismail. Ataupun riwayat yang lain, Nabi Barabah di rumah Ummi Hani. Ummi Hani adalah sepupunya Nabi, namanya Atiqah binti Abi Thalib dan sanak Sayyidina Ali. Di situ Nabi Barabah lalu diambil oleh malaikat, dibawa berjalan. Zaman dulu dari Mekah ke Palestina itu memakai unta nang laju satu bulan hanya sampai. Itu menontanya laju, menontanya gelei, makin nyai. Setengah dua bulan hanya sampai ke Palestina. Itu ontanya normal, Bian. Onta normal sebulan hanya sampai. Dari bumi Palestina naik ke langit 500 tahun. Langit pertama kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Empat kelima 500 tahun. Lima keenam 500 tahun. Enam ketujuh 500 tahun. Dari Mekah ke langit ketujuh itu haja sudah memerlukan waktu 4000 tahun satu bulan. Itu hanya tulak, belum bulik. Maka buliknya Nabi pun kayak itu juga kalau dihitung secara normal. Berarti Nabi dari Mekah ke langit ketujuh, dari langit ketujuh ke Mekah lagi memerlukan waktu 8000 tahun 2 bulan. Belum naik ke mustawa. Maka diperkirakan perjalanan Isra Mi'raj itu seandainya ditempuh dengan waktu yang normal, Nabi perlu waktu 10000 tahun. Puluhan ribu tahun tuh pian. Tapi dengan linuriyahu min ayatina, kami ujar Allah hendak menampayakan tanda-tanda kekuasaan kami. Akhirnya perjalanan puluhan ribu diulah Allah cuma sakijip mata. Ini perjalanan super-super ajaib. Nah, di dalam perjalanan Nabi tersebut, Nabi melihat berbagai macam penampakan yang ditampayakan oleh Allah Ta'ala lawan Sidin. Di antaranya disebutkan di dalam riwayat, wara'ad dajjal fi suratihi ru'ya aynin la ru'ya manam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam melihat dajjal fi suratih, dengan bujur-bujur rupaan dajjal itu dilihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupaan dajjal dilihati Nabi secara utuh, secara nampak, mulai kepala sampai batis Nabi pinandu lawan dajjal. Pakai pandangan mata, ru'ya ainin la ru'ya manam. Nabi memandang kepada dajjal itu dengan mata kepala Nabi sendiri, kada di alam mimpi. Jadi malam Isra Mi'raj itu Nabi tetamu Dajjal. Tetamu Dajjal Sidin. Siapa itu Dajjal? Dajjal adalah manusia. Tapi manusia langka. Nang dibarii oleh Allah Ta'ala berbagai macam keajaiban sihir. Sehingga Dajjal itu bisa maulah orang lain percaya. Apa-apa aja nang digawinya orang lain percaya. Dajjal pertama-tama datang mengaku jadi orang biasa. Orang biasa tapi saksi. Mulai naik pangkatnya berubah jadi Nabi. Mengaku jadi Nabi, banyak orang percaya. Kita dilajari di dalam Tauhid, apabila ada orang yang mengaku jadi Nabi setelah dilantiknya Nabi Muhammad, maka kita wajib tidak percaya. Itu dalam Tauhid kita. Wajib kita tidak percaya. Karena Nabi Muhammad adalah penutup segala para Nabi dan Rasul. Tapi nangarannya manusia, apalagi kita di Indonesia nih, ampun maaf, pasar bagus. Payo terus apa yang dijual. Ada orang mengaku jadi Nabi, ada nama umpati. Tukang gunting mengaku jadi Yesus, Nabi Isa, percaya. Mantan petinju mengaku jadi Nabi, ada aja nama umpati. Bahkan di Indonesia pernah ada orang yang mengaku jadi Malaikat Jibril, namanya Lia Eden. Itu banyak bisi anak murid, percaya aja toh, banyak nama umpati, ngaku jadi Jibril, percaya.
Tapi itulah hebatnya kepolisian kita di negara Indonesia. Jangankan perampok, jangankan maling, jangankan teroris, Jibril tangkap buhatnya biar. Itu hebatnya kepolisian kita, tapi Jibril palsu, Pak. Ditangkap buhatnya, Lia Eden semalam dihukum sudah karena dianggap menistakan agama. Nang ulun bingung tuh nah, ada nama Om Pati. Kayak itu nah aneh benar biar, ada aja nama Om Pati. Apalagi nah ilmu-ilmu betamat sembahyang tuh biar. Bah rame biar bila sudah ilmu nah kakak itu tuh rame, masuk surga betabus 2 juta setengah. Dapat sertifikat jadi free sembahyang, bebas sembahyang, bebas puasa, bebas zakat, bebas haji, ampun orang ya ampun saurang. Itu jadi hukum ampunnya. Bayar 2 juta setengah cukup. Ada gurunya nang kakak itu. Ih, la ilaha illallah, ada gurunya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kuatkan iman pian. Kuatkan iman, jangan sampai kita umpatan nang kayak itu. Jangan sampai wal a'udzu billahi min dzalik. Ada namanya salbian imbah tolak haji. Sidin tuh sudah tolak haji. Lalu tak dapat ilmu nang kayak itu. Beucap pian lawan di hadapan kekawanan kami nih. Beucap nyasal aja aku tolak haji. Jaka tahu bahari pada ada ilmu nang kayak ini kada perlu aku tolak haji. Kenapa jurang maka pian kada perlu tolak haji? Ni Baitullah ada di dalam dada. Baitullah ada di dalam dada. Jaka aku tahu jurang Baitullah ada di dalam dada, kada perlu nyatur haji bubungulan habis 20 juta. Awak uyuh jar. Bepesawat belasan jam sampai. Jaka aku tahu kada perlu tolak haji. Ka itunya mau ucapi pian. Orangnya sudah haji. Hanya dapat ilmu nang kaya itu. Naudzubillahi min dzalik. Kira-kira mun dibalah dadanya adalah Ka'bah dalam dada. Nah, ada darah pian. Itu tuh bahasa majas kalau lah dibalah dada ada Ka'bah jar. Adalah kira-kira adalah. Nah, model Mansur S juga tah. Kalau kau tak percaya belahlah dadaku. Di dalam hatiku terukir namamu. Minta belah dada ya Pak Jubaidah. Ini mau juga. Kira-kira mau dibelah dada adalah naran Jubaidah di dalam tuh. Kada ada tuh daripada pandir bener pian. Pandir wara merudai. Nah, itu kata-kata majas saja Pak lah. Menyesal lah aku jar naik haji, jika aku tahu Ka'bah ada di dalam dada, kada perlu aku naik haji. Han, ada orang yang pian nang ucap kayak itu. La ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik. Ilmu-ilmu nang kakak itu rami, wayah ini jadi ampun orang, ampun saurang. Rami itu pian. Padahal kan kita dalam hukum syariat sudah diatur, kalau nama-nama ampun orang kada kawa jadi ampun saurang. Kan kayak itu tuh. Pisang orang jangan ditabang, kan ampun orang. Jangan ditabang, jar bayi ramah. Jangan ditabang itu pisang ampun urang. Ada kala gua jaga itu yo. Ada lah, tapi nadanya sama. Nang bujur itu kan jangan didengar. Jangan didengar itu sangat tidak benar. Itu ini dirubahnya jangan ditabang. Jangan ditabang itu pisang ampun urang. Bujur ampun urang jangan ditabang-tabang. Nah, sudah kita kembali ke pembahasan. Dajjal kayaknya ini mengaku jadi nabi, ada yang percaya. Bahkan terakhir Dajjal mengaku jadi Tuhan. Dajjal mengaku jadi Tuhan. Banyak orang percaya. Si Dajjal ini dimasukkan oleh para ulama kita ke dalam alamat kiamat kubro. Masuk di dalam daftar alamat kiamat kubro. Sebelum Dajjal datang, nah ini banyak tanda-tanda kiamat kecil. Ujar ulama kita, tanda kiamat itu nang kaya tasbih. Tasbih itu kan berinting, besatu. Bila pagat sebuting, bejurut mengiringi. Itu tanda kiamat. Bila mulai tanda kiamat itu muncul sebuting, muncul terus lagi tanda-tanda yang lain. Mulai dari nang halus-halus sampai beganal-beganal-beganal di antara nang ganal kaina Dajjal, keluarnya Dajjal.
Tapi sebelum Dajjal keluar, banyak tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Di antaranya yang disebutkan tatkala Malaikat Jibril datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang masyhur yang biasa di dalam kitab Arba'in Nawawi itu ada di hadis yang kedua kan. Datang Malaikat Jibril fa asnada rukbatayhi ila rukbatih. Malaikat Jibril menyandarkan lintuhut sidin ke lintuhut Nabi. Langsung batakun mal Islam, mal iman, mal ihsan. Semuanya dijawab oleh Nabi. Bagian terakhir Malaikat Jibril batakun pabila terjadi kiamat. Pabila terjadi kiamat, maka Nabi kita menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang nang ikam takune sama haja pada kada tahu lawan nang batakun. Artinya nang batakun lawan nang ditakune sama-sama pada kada tahu. Tapi ja Nabi, aku pacang menyambatkan tanda-tanda kiamat tu nang kaya apa. Pertama Nabi menyambat di situ antalidal amatu rabbataha, bahwa melahirkan seorang budak akan patuanannya. Budak melahirkan patuanan. Apa artinya? Artinya di situ di akhir zaman mendekati kiamat, banyak anak-anak nang durhaka lawan mama abahnya. Ini di akhir zaman banyak anak nang durhaka lawan kuitan. Kuitan melahirkan anak hanya untuk merasakan kedurhakaan anaknya tersebut. Naudzubillah min dzalik. Kita berdoa semuanya mudah-mudahan kita dianugerahi anak yang saleh-salehah, yang akan berbakti kepada kita sabarataan, yang akan menjadi penyejuk mata kita sabarataan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak anak-anak nang wani lawan kuitan pian. Banyak benar. Ada nang wani membunuh lawan kuitan. Gara-garanya apa? Nak nukar ruku, ada berduit. Siapa nyuruh kau beruku? Orang mana beruku tu belajar bicara. Ini beruku minta wan kuitan. Kuitan kada berduit, embang sing, mbak mo. Mengambilkan parang, timpasnya kuitannya, mati. Ada nang membunuh kuitan. Ada nang memenjarakan kuitan. Kuitan memberi tanah. Lalu ditandatangani oleh kuitan surat pemberian tadi. Suatu saat mamanya hendak mengambil tanah itu bahasa, dikaduakannya ke polisi. Secara hukum dunia bujur si anak, hukum dunia, tapi hukum Allah kada. Karena dalam fikih, anak nang kuitan nang memberi anaknya berhak kembali menarik hibah tersebut. Itu dalam hukum Allah. Hukum Allah kayak kaya itu. Hukum manusia oke lah kuitan salah, dikaduakannya ke polisi, masuk penjara kuitannya, didanda lagi 1 miliar. Ini anak bujur-bujur kurang ajar lawan tatambuknya. Bujur-bujur tambuk dia nak anak nang ini. Pikirakan hasa orang tu ganal di mana? Keluar bahari, di pohon binjai kah keluar? Kan kada keluar di parut uma, nang manianakan uma, nang maranakakan uma, nang menyusui uma, nang menggendalakan uma, nang menyakulahakan uma, nang mengawinakan uma. Seorang sukses bertahan gara-gara kuitan. Sudah ganal wani lawan kuitan. Ini kakanakan wayah ini. Makanya dengarkan wahai anak-anak nang masih punya orang tua. Dengarkan baik-baik pesan ini. Supaya tak kalah mama abah kita masih hidup ini di dunia, kita bujur-bujur bisa mengantongi ridho mama abah kita. Kayak apa caranya kita sebagai anak maulah sidin himo. Jangan sampai maulah sidin sakit hati. Tua-tua malam Isra Mi'raj, Nabi kan naik ke mustaqim melihat ada seorang laki-laki wara'a rajulan mughayyaban fi nuril arash. Ada laki-laki nang bisa muncul di apa namanya di cahaya arash. Sedangkan malaikat kada kawa masuk, tapi si lelaki ini kawa masuk ke situ. Berarti pangkatnya luar biasa tinggi. Nabi batakun amalakun la anabiyun la. Apakah ini malaikat? Apakah ini nabi? Jawabannya kada.
ini seorang laki-laki amalannya ada tiga. Kana rajulun fid dunya lisanuhu rabbun bi dzikrillah taala. Satu, amalannya karena lidahnya selalu basah mengingat Allah. Dua, qalbuhu muallakun bil masajid, hatinya selalu rindu kepada masjid. Nang ketiga amalannya apa? Walam yastasib li walidayhi qattu. Ia kada pernah menjadi penyebab kuitannya dicela oleh orang lain. Kayak itu kita jadi anak. Jangan sampai kita jadi anak mama abah kita dicela orang gara-gara kelakuan kita. Pasang knalpot blok. Lalu di kampung menyumpah orang kampung berbelanda pacul jorok teh talinga. Anak siapa geram lalu ngantuk jurang. Tuh jangan anak si paloi nang tambuk ngantuk jurang. Disambati orang kuitan saurang gara-gara kelakuan saurang. Ini namanya anakkan diri kita sebagai anak untuk bisa berbakti kepada mama. Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha mama abah, murka Allah pun tergantung pada murka mama abah. Kalau kita hendak melihat orang yang diridhai oleh Allah, pandang sikap anak tersebut, apakah ia diridhai oleh mama abahnya. Kalau mama abahnya ridho, itu ciri Allah ridho kepada orang tersebut. Allah Ta'ala tuh banyak aja memberi alamat lawan kita. Cuma kadang-kadang kita aja yang kadang maitihi benar. Pian hendak tahu orang tuh diridhoi oleh Allah apa kada? Lihati mama abahnya. Senang, ridho apa kada lawan anak itu. Bila mama abahnya ridho, berarti ciri orang tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nih di akhir zaman, banyak anak-anak yang katulahan lawan kuitan. Bahkan ada penelitian menyebutkan pian 80% anak laki-laki katulahan lawan mama abahnya setelah ia menikah. Ulun-ulang, 80% lalakian katulahan lawan kuitan gara-gara imbah kawin. Kenapa maka katulahan? Inya lebih melawankan bininya ketimbang kuitannya. Dan ini pian kada kawa dipungkiri. Ini realita yang berbicara di lapangan. 80% lalakian bila mulai imbah kawin, mulai wani lawan kuitan. Bujur kau? Tuh, nama rasa. Sarapa salah guru ini, jangan betapun pertanyaannya kakak itu. 80% pian. Ketika sudah terbentur kehendak bini lawan kehendak kuitan, pasti si laki ini memilih mendahulukan bini. Padahal nah wajib didahulukan kuitan. Ini nah wajib didahulukan. Bahkan kita melihat antara minantu lawan mintuha, itu kayak kucing lawan anjing. Bekalahi aja gawian. Banyak benar mana yang itu nah. Nah makanya nang mendengar pesan hari ini, dengarkan wahai para wanita. Dengarkan wahai para wanita semuanya dimanapun anda berada. Dengarkan kata-kata ini. Kalau anda menginginkan suami anda selamat di dunia hidupnya berberkat sampai ke akhirat, maka bantulah suami anda untuk berbakti kepada orang tuanya. Saurang jadi bini datang tadudi. Saurang balaki lawan sidin lantaran ada umanya yang maranakan. Coba aja kalau umanya kada maranakan, menetang nyawa jadi bini sidin. Nah pikirkan hasito. Nah jadi bini nang salehah pasti mendukung laki bebakti lawan kuitannya. Sedangkan binian nang salah. Binian nang salah pasti melawan, pasti amuk, pasti bahiri apabila anak si apabila si laki bebakti lawan kuitannya. Gerunum-gerunum, bahkan di binian itu ada nawani mau ucapi kene nah. Abahnya pilih antara dua. Pian milih ulun ka milih mama pian kan? Itu ada di binian mau ucap itu. Bila pian milih mama pian, guring lawan mama pian situ. Bila memilih ulun silahkan guring lawan ulun. Ini ucapan binian insyaallah ahli neraka. Kalau kada bertobat pian ahli neraka kayak gitu. Orang bila ada masalah antara apa namanya si laki ini hendak mengabulkan hajat kuitan itu didukung.
kalau perlu jadi bini itu kita memperhatikan abahnya, sudahlah mama diatari duit bulan gini, sudahlah listrik mama dibayariakan, sudahlah PDAM mama dibayariakan, itu orang jadi bini. Neng ini kada malah duit dipalarakan. Ikam bila ketahuan uang dari orang tua, awas. Karena aku beriakan lagi goreng di kalambu. Apabila ada bibinian macam ini, langkah pertama satu diingatkan, diberi nasihat. Dua, pukul dengan pukulan nak kada mencederai. Tiga, apabila kada ada perubahan, pisah ranjang. Kalau sudah pisah ranjang, tetap aja melawan, cerai kan? Apa oh, susahnya? Binian banyak, tahu kah? Binian banyak, bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor. Apa? Jangan ketakutan, bini kawa dicari, kuitan tak kawa dicari, tahu kah? Kawa lah cari kuitan, ada lah orang jual di pasar. Dada, mau binian banyak kada? Banyak, biar handak berdatang di mana? Awaknya lagi. Nah, itu orang. Dukung, dukung laki itu membakti lawan kuitannya didukung. Jangan sampai laki itu dihalang-halangi untuk berbakti. Ketahuilah wahai para wanita, kami para lelaki menjadi hak mutlak kuitan kami, mulai kami lahir sampai kami mati. Kan betuk kae. Nggih. Han ba belawan lawan bunyi lapre, Pak. Kada belapri je sidin tianang jalan macet. Tiup lapri aku pulang buyak dengar. Sarba salah. Ini minta rela lah nampak panas nih kasihan teh. As-sawab ala qadri ta'ab. Ingat akan pian pahala diukur berdasarkan susahnya pian. Pian nambah diri tak banyak pahalanya pada nambah duduk. Maka bepanas lagi tak banyak pahalanya pada nambah naung. Mungkin itu guru aja berdirian dah berdekan. Makun amarah situ. Suruh orang duduk enggak berdiri. Itu juru hungang. Nang berdiri itu oleh kada ada isi tempat wara. Lalu berdiri, jakanya ada ya duduk, dia parlo berdiri. Ayo kada apa-apa, jakanya malam kan tanya nyaman di siang kan kasihan. Bepanas idin kada apa-apa belajar di padang mahsyar. Di padang mahsyar kena panas, ni belajar dulu kayak itu nah. Kami di atas dikin panas tahulah. Ada gempa kantong aja bang kipas angin gendal tuh. Tapi tetap ae panas. Ada bapak, bapak. Dosa di daerah situ, daerah sedento. Ya Allah, ayo bibinian nang salehah, bibinian nang salehah pasti mendukung lakinya untuk berbakti lawan kuitannya. Kayak itu pian dukung aja. Jangan sampai jadi bini menghalang-halangi laki untuk berbakti lawan kuitan. Ingatakan di mana seorang dapat laki mun kada datang di umanya. Kayak itu nabi biniannya. Ingatakan nang kayak itu. Jangan sampai laki itu dipalarakan. Ini laki dipalarakan, bapak mau melarakan laki. Sampai laki itu memberi kuitan bisa sembunyi duit, bah. Nih bahaya nih bibini nangka ini. Kenapa jurang maka bisa sembunyian memberi kuitanmu duit? Ngalih je bila ketahuan biniku bisa amok. Oh, berarti bergaduh orang salahah di rumah. Itu perlu dibawa ke bengkel gitu. Diservis bibini nangka itu tuh perlu diservis, biar. Hen, tanya bibini ane. Pian tu mau handak laki sayang lawan pian kalakuan pian baik-baik. Kalakuan pian baik-baik, ciptakan suasana di rumah baiti jannati. Ciptakan suasana sakinah mawaddah warahmah di rumah. Pasti sayang laki. Kayak Siti Khadijah tuh, kenapa Nabi liwar sayang lawan Siti Khadijah? Karena liwar baiknya Siti Khadijah. Sampai Nabi memadukan Siti Khadijah kada hakun karena saking baiknya. Bisa banget Siti Khadijah. Kalakuan bagus, sarabanya lengkap. Bisa Siti Khadijah. Pian tiru juga nah kayak itu tuh nah. Kayak apa caranya mau ulah laki itu manoh di rumah. Supaya laki itu jinak di rumah. Hah, saking jinaknya laki ya, ada mau lagi begawi. Terlalu jinak doang. Untuk kelewatan jinak ngarannya. Diulah laki itu bibiniannya supaya inya nyaman di rumah. Ibarat diranjang dikuasakan inya. Han kayak itu orang. Jadi lalakian gimana? Dengarkan telinga.
jadi lalakian lamun diranjang, jangan awak nyaman sorangan. Jangan seorang nyaman sebelum bini nyaman. Kayak itu orang sampai akan bini ke puncak hanya awak. Ning ini kan dek jadi lalakian kujak ampe. Nepe kayak itu. Sampai bini pian betakon gitu. Udah lah abahnya aja. Udah nya lalaki ah parae lalu lalakian gaene. Imbah tuntung mana kau nih pulak nyaman lah umanya aja, jenjem bini nyaman aja, nyaman terpaksa. Ayo belajar jadi lalaki, jangan nyaman sorangan. Habiskan bini kenyamanan, hanya awak nyaman. Di mana guru caranya belajar, makanya anak kawin atau mengaji. Jangan topoku awak ganal, pagelangan ganal kawin. Makanya orang mengaji di mana titik-titik yang sensitif pada diri para wanita. Itu dicari itu pian. Nah, kada gegembangan. Aku ulir bahas di sini. Anda padahal buannya napa pulang? Hei, kada awan boleh itu berduaan aja biasa. Nah, ayo jadi lalaki itu dinyamanakan bini. Jadi bini nyaman, nyaman inya. Udah inya kenyamanan hanyar awak menumpahkan gitu urang. Ning ini ulang. Bebayan aku kujak ampe. Nebek kayak itu. Jadi bibinian pulang nih. Bibinian pulang nih, dengarkan telinga. Lawak laki harus bisa menyamani. Kayak apa menyamani laki? Jangan membetong aja gawian. Kayak membetong noh. Badiam aja nak kayak itu. Mana nyaman nak kayak itu tuh? Adakanlah perlawanan bibinian nih. Dilawan kayak itu nah. Eh, dengarkan telinga euy. Dilawan kayak itu nah, gaya swimming pool kah? Gaya apa? Eh, tujuannya apa? Allah, tujuannya menyamanakan keduanya. Imbah itu akhlak dibaiki pulang. Sudah nang kayak itu nyaman, akhlak dibaiki pulang. Lalu laki itu sayang. Kayak itu nah. Pikirakan tuh baik-baik. Jadi laki itu berpikir, anak menambah itu berpikir pian. Karena nang di rumah aja sudah lebih daripada cukup. Kenapa laki jemaka berpikir menambahi pulang? Mungkin. Nah ada kada cukup. Mungkin. Lawan ibarat cukup jua, nah ada tuh harap sudah. Laki ini paham di hadis. Binian banyak di akhir zaman nang kada tapakai. Supaya tapakai kan lalu diambil. Kayak itu ambil bini, kayak itu nah. Bibinian lamun ya laki bebini menambahi itu paham-paham eh. Bukan menyakiti pian tapi menyamani pian. Kan nyaman di rumah ada nama membantu. Pian bemasak inya menyangga lauk. Pian betatapas inya bededai. Nyaman kada? Han kodo ujur. Bo. Dengarkan penjelasan ulun baik-baik. Dengarkan, buka hati Anda, Bu. Buka hati Anda. Tenangkan pikiran Anda, buka hati Anda, hilangkan nafsu Anda. Dengarkan kata-kata ini. Yang menyuruh bebini lebih pada seikung Allah. Itu nampak dalam Quran. Memang Allah mewanti-wanti, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Mun kada kawa adil cukup seikung. Cukup seikung. Ulun balik pulangna. Mun kawa adil pang. Bu, dengarkan bolak baik-baik. Jangan sarek muha tu dilarang orang kuat berhulu dah. Bilang haji. Dengarkan dulu baik-baik. Rumah diulahakan sebuah saurang. Baju ditukarakan sama bini tuha sisa, bini anom sisa. Dari satu stelnya 5 juta loh. Bini tuha 5 juta, bini anom 5 juta. Oke, adil sama. Masalah warna tuh terserah. Imbah itu pulang dibawa ke kosmetik sama napian bini tuha nama pakaian ulun je bini tuha Wardah pakaian ujar bini anom ulun Wardah kada cocok ulun sari ayu marta tilaar itu na cocok. Oke lah ini urusan kulit kada kawa dipaksa, urusan kulit kada kawa disamakan karena kulit sensitif, beda pakaian kulitnya bisa rusak. Udah ditukarakan sama pada adil. Duit sebulan diberi bini tuha 4 juta karena anaknya tak banyak, bini anom 3 juta karena anaknya sedikit.
sudah adil itu. Imbah itu hari dalam seminggu ada 7 hari. 3 hari wadah bini tuha, 3 hari wadah bini anom, sama laman lawan kaum. Oh, supaya adil itu. Sama laman lawan kaum. Sudah adil dan bertahan. Rasa cinta sama, kasih sayang sama, diberikan perhatian sama. Bini tuha makan wong solo, bini anom wong solo juga. Sama adil bertahan. Pertanyaan ulun wahai para wanita, kalau anda menemukan laki-laki seperti itu, siapkah anda di madu? Bo, siap bo? Sakit kepala ini. Panjang lebar menjelaskan dari awal. Kayak ke ini kisahnya. Jawabannya dekat. Anak ke ini. La ilaha illallah binian binian. Jadi rumusnya di binian nih, kada boleh berbagi piala bergilir. Kada ada istilah piala bergilir. Pokoknya sekali ampunku, tetap ampunku sampai kamati. Ini bang binian nilah. Bepala benar. Sampai ada bibinian nama menimburu ke alam barzakh menimburu bian. Hendak mati itu bawa siap buat laki. Abahnya. Abahnya. Awas bian bila kawin imbah ulun mati ini. Kenapa jenya laki? Ulun kada ridho bila pian kawin. Ujar siapa? Kata-kata itu wahai para wanita tidak berfungsi bagi kami. Kada berfungsi pian. Behimat pian melarang kami jangan kawin, tetap kawin. Pian hakon kami bezina, hakon kami marasain halal. Neh, empanya. Orang mawah udah mati itu berenai lagi. Ini sudah mati gerunum. Apa kakak itu? Menimburu sampai kau mati, apa kisahnya? Naudzubillahi min dzalik. Bo. Pertanyaan yang rancak ulun ulang. Baik laki kamati bedahulu baik bini kah? Nah. Bo. Baik laki kamati bedahulu baik bini kah? Astagfirullahaladzim. Itihi bini siapa bucang tadi tuh? Baik laki mati bedahulu. Bo, alasannya baik laki kenapa, Bo? Pasti alasannya ke ini dah. Lebih baik ulun melihat sidin mati daripada bersanding dengan orang lain. Pasti dah ucapannya ke itu. Tahu dah aku akal. Ngapai pahabaran bibinian. Dengarkan wahai para wanita. Dengarkan baik-baik. Kalau melihat keuntungan dunia sampai akhirat, lebih baik bini mati tadahulu pada laki. Itu lebih baik buai. Alasannya kenapa guru? Kalau bini itu mati berdahulu pada laki, lakinya masih ada, bininya garing, lalu inya mengatakan abahnya, ulun ini banyak salah lawan pian. Seneren dia laki. Kada jar-jarnya bini. Maksud ulun abahnya, ulun ini merasa awak ulun ini parak banget sudah dicabut oleh Israel. Ulun berharap pian lawan ulun, dohir batin dunia akhirat pian ridho lawan ulun. Dijawab oleh laki umanya ikam dunia sampai akhirat aku maafkan semua kesalahan ikam nang dulu maupun nang wayah ini hari ini pun ikam hendak mati aku siap jernya laki nih ucapan itu wahai ibu-ibu ucapan itu memang menyakitkan pada zahirnya tapi patungkan bagi kaum wanita. Kenapa maka untung saat lakil jari-jari yang tukar aja pian dari tanda ke kiri kenapa maka pian ke kanan ikam nanda melihat aja binian toh ngalih makanya sampai dibuat dalam Quran surah Al-Mujadalah sebagian ulama tafsir menyambat surah Al-Mujadilah wanita pendebat nang ketujuh mendebat orang tuh binian sampai Nabi Muhammad aja didebat oleh binian mana ada orang wani mendebat Nabi Muhammad binian wani kan kayak itu tuh binian dasar bian ngalih bila tapah walwan binian nih ngalih benar pokoknya kita nawarasnya aja bakalah. Kan kami maklum bu, pian tuh diciptakan Allah akal sedikit. Kami lalaki ini banyak Tuhan maulahkan. Bukti pian diberi Tuhan akal sedikit. Bila dapat masalah, drop.
bila dapat masalah pian putus asa, bila dapat masalah pian bemamai hati kami lalaki, bila dapat masalah kami berenai. Itu ada bibinian bila dapat masalah kayak apa kayak ini mepei aku mepei hinto mepe taros itu binian makanya itu lalakian dapat masalah pikirakannya dulu hendak membuat macam-macam dipikirakan baik-baik itu lalakian. Makanya hak talak itu mutlak ada pada lalakian. Islam kadada ma'andaki hak talak ada pada bibinian dada amun binian diandaki talak bisa kalau kali sehari laki talaknya. Nyada kau marit Rian, bilanya mau bermain lawan laki, ikam kau talak abahnya aja. Nah, hamjanya laki jatuh tulang. Untung talak tu diandaki di orang di lalakian aja. Eh Allah Taala paham lakian ni hendak mana lak bini berpikir Rian, mun bini bila bakal lahir umbe ya. Mungkin ini je caranya pisahkan jekin aku dah aja. Kaitu tu rajin, cuba je keinya bisi talak. Kuceraiakan ikam abahnya aja. Selesai kita, syukur Allah Taala bujur-bujur mengerti. Lawan kita dianda kita talak tu ampun kita haja. Makanya jangan dimain-mainkan lah kata-kata talak tu, jangan dimain-mainkan. Dah kembali ke pembahasan, jauh lah yaunya lah. Serpucur jauh lah yaunya kemana-mana lah yaunya ini kisah bebakti lawan kuitan. Ayo bebakti lawan sidin tampulo masih hidup. 100 ikung orang wali, 100 orang wali itu bisa disamai doanya satu orang. Mama atau abah kita doanya menyamai 100 orang wali. Kemana pian mencari 100 orang wali? Kemana? Tuh di rumah kita cungkung-cungkung. Di situ kita minta doa, pasti kabul. Minta doa lawan sidin, pasti kabul pian. Sudah dipadahi dah oleh rumah irama lah. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa. Segab bin Hasan bin Ahmad Baharun kata beliau, dua kunci kesuksesan yang akan membuat kita bahagia dunia sampai akhirat. Satu, kita mendapat ridho kuitan. Dua, kita dapat ridho paguruan. Inilah yang sudah didapatkan oleh almarhum. Beliau mendapatkan ridho dari kuitan sidin. Saking baktinya abah guru lawan kuitan, garing kuitan sidin. Kada kemana-mana abah guru. Maharagu bujur-bujur lawan kuitan. Ada kita kan kada. Bila kuitan garing mulai ada gerunung-gerunung. Ya, ada jangan nanto hek ngene aja. Nanto hek kalau menyambat serkatulahan lalu. Iya ada jangan nanto hek ngene lapah banget biharagu. Bahira dibasuhi, makamih dibasuhi. Bilang lapah benar sudah nang kakang ini gerunung kita. Kuitan bahari bisa lang gerunung. Kada dihirai, ditampaha, dikamihi, ditampaha. Santai ya sini. Kada ada napa-napa sudah kita macam-macam sambetan. Makanya tuh nah dengarin nah kuitan masih hidup. Amun kuitan kena meninggal dunia, amun kawa mamandiinya jangan pakai napa ngarannya nih? Pakai nang takungan gitu. Kada usah di situ. Seorang banyak benar sana behunjur tampaha. Asuh kuitan dimandii kuitan ditampaha seorang. Wah apa lagi nama asuh kuitan? Mun kuitan mati masuk kalian lahat tukang pabuk suruh naikkan buhan pian sudah habis tugas kami pulang turunan sapa adingan menyambut jenazah kuitan tu saurang ke dalam kubur ini jadi anak mengitik di atas melihat akal memoto lah tak cekrek ada nak ulun dengar muar benar ulun melihat kakak anak ini nah. Kan ibah di kapani lah, muha tu dibuka supaya keluarga kau melihat nang terakhir kali. Mbah tuntung di kapani, sakalinya beparak ka muha abahnya, nah aja besil pe. Astagfirullah jauh handak nyarikit ya anak sidin. Kada disarikin beri muar. Imbahnya lo ada mula status selamat jalan abah aja. Inilah kenangan terakhir dengan mu aja. Bah, pret ke kanak nang ini. Lagi hidup wani lawan kuitan. Sudah kuitan mati, nyapa iyanya nangis. Kisahnya kisah sadar jar. Kisah kayak apakah? Mati deh kuitan kayak apa? Minta maaf. Orang tempuh sidin hidup di situ minta maaf. Sudah mati pian betungging di kuburan tuh 2 hari 2 malam. Belum tentu dapat ampunan. Belum tentu. Mun diampuni itu bisa aja terserah Allah Ta'ala. Nah iyanya tuh rahatan hidup ini nah minta ampun lawan sidin. Cium tangan kuitan.
dihirup udara yang ada di tangan kuitan, cium jidat kuitan, ini diitihi tangan sidin, ini tangan sidin bekulu, rakai, bekoreng gara-gara menggadalkan kita. Sukses kita wayang ini perjuangan mama abah kita. Pikirkan tuh bahari nak kayak itu tuh, kuitan kita berat, sidin berjuang. Kita wah ini santai, nyaman, berkat kuitan. Ayo bakti lawan kuitan, bakti berbakti bujur-bujur lawan kuitan. Kadada sejarahnya orang sukses nang wani lawan kuitan. Kadada. Mau sukses di pintangan ilmu, mau sukses di pintangan harta, mau sukses di pintangan jabatan, semuanya berataan kuncinya dapat ridho restu dari mama abah. Yang kedua kata Habib Segak, kamu bisa bahagia kalau dapat ridho paguruan. Kita bisi guru. Bila guru kita senang lawan kita, itu pacang maulah kita bahagia. Makanya bisa-bisa jadi anak murid menggapai ridho paguruan kita. Kayak apa caranya maulah sidin senang? Kayak itu loh kita jadi anak murid. Jangan menuntut artinya lebih macam-macam. Pokoknya kita berjuang kayak apa guru kita supaya bahagia. Itu aja sudah. Supaya sidin ridho lawan kita. Segudang kita bisi kitab, tapi guru kata ridho lawan kita, nihil berkahnya. Sedikit bisi ilmu, tapi ridho paguruan dikantongi, berkahnya luar biasa. Itu dulu yang terjadi kepada Kiai Abbas Cangaan Banyuwangi. Kiai Abbas itu belajar dengan Kiai Khalil. Waktu masuk di pondok, Kiai Abbas itu halus. Disuruh oleh Kiai Khalil, Abbas jangan belajar dulu, menunggui pohon mangga ku hajak di sini. Maasi disuruh paguruan pian, maasi benar sidin. Ditunggui sidin pohon mangga beberapa hari. Pas Kiai Khalil masuk ke kelas, maabsen. Mana Abbas deh Kiai? Kiai, Abbas ada di bawah pohon mangga. Sudah beberapa hari Abbas tidak masuk Kiai. Bahkan Abbas tidak tidur di asrama. Abbas tidur di bawah pohon mangga Kiai. Karena menuruti perintah Kiai. Astagfirullah jadi Kiai, aku lupa. Panggil Abbas sekarang juga. Dipanggil Abbas. Mbah Tuntung dipanggil. Bas, kamu hari ini belajar ya? Nggih Kiai. Ikut dengan saya. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala maknanya ia sudah memperbuat. Yaf'ilu maknanya ia akan memperbuat. If'il, perbuat oleh kamu. Paham Bas? Paham. Pindah lagi Bas ya. Nasara yansuru nasran. Nasara maknanya ia telah menolong. Yansuru ia akan menolong. Unsur, tolong oleh kamu. Paham Bas? Paham. Pindah lagi yang ketiga, raja'a yarji'u raja'an. Raja'a maknanya ia sudah pulang. Yarji'u ia akan pulang. Irji', pulang oleh kamu. Bas, sekarang juga kamu pulang dari pondok saya. Pulang Kiai? Iya, pulang sekarang juga kamu pulang. Buling Abbas karena disuruh Kiai, pulang aku ridho kepadamu. Jer gurunya, buling Kiai Abbas apa yang terjadi? Belum belajar Sapinatun Najah, belum belajar kitab Fathul Mu'in, belum belajar Kifayatul Awam, belum belajar Kifayatul Adqiyah dan kitab-kitab yang lain, belum. Tapi Abbas balik ke kampung, dibukakan futuh oleh Allah. Sampai beliau mengajarkan kitab-kitab nangganal di majelis ta'limnya, Sahihul Bukhari, Ihya Ulumuddin. Abbas kada suah belajar. Kada suah belajar tapi kawa ma'ajar. Di mana dapat ini? Futuh, terbuka. Bahkan Abbas sampai wayang ini beisi pondok pesantren, santrinya ribuan santri, gurunya kada suah belajar, cuma belajar pahala nasara raja. Sampai PL Amar irji, suruh gurunya bulik, dapat barokah. Kenapa muridnya bisa sukses kayak itu? Dapat ridho daripada luar pada pondok, mendatangi undangan gubernur di Mukalla. Gubernur ini takjub dengan kepintaran inya, hafal Quran, hafal tafsir, hafal minhaj, hafal ihya dan lain-lain. Takjub sampai gubernur mengundang inya ceramah paguruan. Pas sudah mulai inya sampai ke Mukalla, gurunya pun di kota terim masuk kelas, masuk majelis. Gurunya batakon, mana Fulan bin Fulan? Jar anak murid nang lain, guru sidin tolak ke Mukalla. Maaf aja gurunya. Itu mendatangi undangan gubernur, dia dipinta ceramah. Astagfirullah. Dia tidak minta izin dengan aku. Iya guru, dia katanya kada perlu minta izin lawan pian. Ketahuilah wahai para santri semuanya, kata Habib Abdullah Syatiri,
Boleh badannya ada di mukalla, tapi ilmunya ku tinggal di tarim. Jar gurunya. Ilmunya ku cabut, ku tinggal di tarim. Biar orangnya ada di mukalla, tapi ilmunya ku tinggal di sini. Apa yang terjadi? Tatkala ia ceramah, mulai assalamualaikum warahmatullahi, ia membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kada ingat lagi sambungannya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Hilang. Jangankan Quran, jangankan Ihya, jangankan Sahih Bukhari, jangankan Minhaj. Semuaan hilang. Bismillahirrahmanirrahim kada ingat lagi. Sambungan ayat sallu alaihi wa sallimu taslima kada ingat lagi. Ilmunya dicabut oleh gurunya. Akhirnya ini dipermalukan di forum ceramah itu. Turun, diturunkan oleh pihak gubernur. Diusir daripada mukalla. Inya pun kada purun lagi bulik ke rubat cerim. Sampai akhir hayatnya, si lelaki ini jadi penjual arang di pinggiran kota cerim. Hidupnya miskin, hidupnya kada berduit. Terlonta-lonta kemana-mana. Gara-gara katulahan lakwan paguruan. Makanya pian bila kawan dapat dua ini nah untung benar dapat rito kuitan, dapat rito perguruan, jamin dimanapun kita hidup pasti akan bahagia, pasti akan bahagia. Nah ini diantara tanda kiamat nang halus nang terjadi banyaknya anak-anak nang wani lawan kuitan di akhir zaman. Kembali ke kisah Isra Mi'raj, diantara tanda kiamat nang ganal nang dilihat oleh Nabi waktu malam Isra Mi'raj, wara'ad dajjal. Nabi melihat dajjal fi suratihi pada rupaan aslinya. Ru'ya ainin la ru'ya manam, dengan pandangan mata Nabi, bukan dengan pandangan di dalam mimpi. Itu ditemui Nabi waktu malam Isra Mi'raj. Kemudian Nabi bulik daripada Isra Mi'raj sampai beliau ke Mekah sebelum salat subuh. Sampai Nabi ke Mekah karena nabinya sudah bulik, maka ulun pun beisur hendak bulik bergambatan juga. Inggih ulun hendak bulik juga dan kepada apa namanya? Anak buah ulun mohon bersiap diri. Okay, ulun langsung bulik kada mengimbahkan acara karena malam ini ulun ada acara di Amuntai. Jadi jauh timbakannya dari sini, mohon izin diatur jalan, mohon izin semuanya pengawal yang hendak mengawal sampai Martapura siap-siap. Ulun muadan hendak mengawal kan tadi kisahnya teh. Ujar tadi mun jadi kada madai nang mesti aku. Memandustai habis yang keluar lagu nang ano kena pita mala. Surga yang engkau janjikan neraka.

0: katakan.
1: Napa sambungannya tak?
0: Tingginya janjimu padaku mengalahkan langit yang biru.
1: Man, tadi berjanji lah kok. Hendak mengawal, pasal ngawal tuh. Tiwas berjanji. Ada awah ada di Nudustai. Biar sampai Martapura aja. Artinya supaya jalan ulun cepat kayak kayak itu. Siapakan mobil, siapakan pengawalan, siapakan semuanya. Ulun minta rela kada menuntung akan acara tuh. Hingga di sini, ulun sampaikan mudah-mudahan semuanya dapat manfaat, ulun dapat manfaat, pian dapat manfaat. Yang hadir pada hari ini semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kabul segala hajat, hajat dunia maupun hajat akhirat. Mudah-mudahan berataan selamat dunia sampai akhirat. Diberikan semuanya anak cucu yang saleh-salehah. Manfaat dunia sampai akhirat, membawa barokah dunia sampai akhirat, menjadi penyejuk mata kita sabarataan. Mudah-mudahan di akhir hayat kita, mulai saat ini kita hidup beriman, akhir hayat pun nantinya kita dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang insyaallah ulun datang ke sini lagi. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, tapi kalau ada kamar mandi di rumah cukup mandi di rumah saja. Inggih, karena apa namanya? Terlalu jauh. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata ulun salah jangan disimpan di dalam hati. Inggih, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian.

dan ihsan, bahwa seorang mukmin sempurna ketika ia tunduk kepada Allah, membenarkan ajarannya dan beribadah seakan-akan melihatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda, mari memupuk ukhuwah Islamiyah dalam dakwah.

0: SMP Islamic Center menggunakan kurikulum nasional dipadukan dengan kurikulum kekhasan Islamic Center, yaitu kurikulum Asma'ul Husna. Tujuan dari perpaduan ini adalah untuk mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis.
1: SMP Islamic Center memiliki visi misi yaitu membuat siswa bertakwa muslim, berdaya cipta, dan juga berwawasan global. Salah satunya adalah dengan menggunakan program-program unggulan, habituasi pembiasaan dari pagi hingga sore hari, namun siangnya mereka memiliki waktu untuk istirahat dalam Qailullah. Ada juga pembinaan karakter yang dimulai dengan Gema Bangsa, Pramuka, Ekskul, Qailullah, dan Bina Prestasi.
2: Sekolah di SMP Islamic Center menurut saya sangat menyenangkan dari ustadz-ustazahnya, pembelajarannya. Bahkan di SMP Islamic Center kami juga diajarkan tentang akidah dan akhlak seorang muslim-muslimah. Dan ini menurut saya sangat penting karena akan menjadi bekal kami saat kami dewasa.
3: SMP Islamic Center itu berbeda. Apa bedanya? Yaitu adalah kurikulumnya mengaitkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, yang dimana ini akan diterapkan kepada siswa dan siswi SMP Islamic Center, dan itu akan membuat karakter SMP Islamic Center berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain.
4: Berprestasi.
5: Luar biasa.
6: Keberhasilan pendidikan tidak hanya didapat dari usaha salah satu pihak saja, namun juga keterkaitan antara orang tua, siswa, dan guru di sekolah. Hal yang paling penting dalam proses tersebut, kita memahami bahwa keberhasilan siswa bukan hanya saat mereka berhasil mendapatkan nilai terbaik dalam bidang akademik, namun saat mereka mampu menjadi pribadi yang unggul dalam bidang mereka sendiri dan memiliki karakter muslim yang tertanam kuat dalam diri mereka. SMP Islamic Center menyadari bahwa kerjasama tersebut perlu dibangun dengan menjalankan program-program yang tidak hanya bertujuan untuk siswa, namun juga orang tua, agar kemudian terjalin kerjasama yang baik antara orang tua, guru, dan siswa.
7: SMP Islamic Center Samarinda yang berdiri pada tahun ajaran 2019-2020 sampai dengan saat ini. Kami yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,

hanya sekedar bangunan, bukan pula hanya sekedar tempat penitipan. Sekolah adalah mitra bagi orang tua untuk mengembangkan potensi peserta didik dan mengembangkan nilai-nilai baik di dalamnya. Mari bergabung bersama kami di SMP Islamic Center sebagai mitra pendidikan untuk generasi.

tidak diterima.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah

dengan kesadaran itu kita berlatih kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu, lebih daripada itu, sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita, dan bermohon kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal adalah kesungguhan hati dalam bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah bahaya, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ketiga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan jadikan baginya jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Dia itu cukup baginya. Pendengar yang budiman, banyak di antara para ulama yang telah menjelaskan makna tawakal. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan dalam kitab Fayudul Qadir, tawakal adalah menampakkan kelemahan serta penyandaran diri kepada yang ditawakali. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa tawakal bermakna percaya sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad mengatakan tawakal berarti memutuskan pencarian disertai keputusasaan terhadap makhluk. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tawakal adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Ta'ala dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya, baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan tawakal yaitu memalingkan pandangan dari berbagai sebab setelah sebab disiapkan. Pendengar yang berbahagia, orang yang bertawakal akan mendapatkan kebaikan dan menghindari kerusakan. Ibnu Al-Qayyim berkata dalam kitab Bada'i Al-Fawaid, tawakal adalah faktor paling utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika tidak memiliki kekuatan dari serangan makhluk lainnya yang menindas serta memusuhinya. Tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan seperti itu, karena ia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya atau yang memberinya kecukupan. Maka barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta yang memberinya kecukupan, maka musuhnya itu takkan bisa mendatangkan bahaya padanya. Bukti yang baik adalah kejadian nyata. Imam Al-Bukhari telah mencatat dalam kitab Sahih beliau dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke tengah-tengah api yang membara, beliau mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Perkataan ini pula lah yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW ketika dikatakan beliau, sesungguhnya orang-orang musyrik telah berencana untuk memerangimu, maka waspadalah engkau terhadap mereka. Ibn Abbas berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ia dilemparkan ke tengah bara api adalah, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik
pelindung. Pendengar, bertawakal kepada Allah adalah kunci rezeki. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pastilah ia akan diberi rezeki. Bagaimana tidak? Karena dia telah bertawakal kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Abu Hatim Ar-Razi berkata, hadis ini merupakan tonggak tawakal. Tawakal kepada Allah itulah faktor terbesar dalam mencari rezeki. Karena itu, barang siapa bertawakal kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Talaq yang artinya, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Rabi' bin Husaim berkata mengenai ayat tersebut, yaitu mencukupinya dari segala sesuatu yang membuat sempit manusia. Pendengar yang budiman, mewujudkan tawakal bukan berarti meniadakan usaha. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk berusaha sekaligus bertawakal. Berusaha dengan seluruh anggota badan dan bertawakal dengan hati merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin ada yang berkata, jika orang yang bertawakal kepada Allah itu akan diberi rezeki, maka kenapa kita harus lelah berusaha dan mencari penghidupan? Bukankah kita cukup duduk-duduk dan bermalas-malasan, lalu rezeki kita datang dari langit? Perkataan itu sungguh menunjukkan kebodohan orang itu tentang hakikat tawakal. Nabi kita yang mulia telah menyerupakan orang yang bertawakal dan diberi rezeki itu dengan burung yang pergi di pagi hari untuk mencari rezeki dan pulang pada sore hari. Padahal burung itu tidak memiliki sandaran apapun, baik perdagangan, pertanian, pabrik, atau pekerjaan tertentu. Ia keluar berbekal tawakal kepada Allah yang Maha Esa sebagai tempat bergantung. Para ulama, semoga Allah membalas mereka dengan sebaik-baik kebaikan, telah memperingatkan masalah ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Beliau berkata, dalam hadis tersebut tidak ada isyarat yang membolehkan meninggalkan usaha. Sebaliknya, justru di dalamnya ada isyarat yang menunjukkan perlunya mencari rezeki. Jadi, maksud hadis tersebut bahwa seandainya mereka bertawakal kepada Allah dalam bepergian, kedatangan dan usaha mereka, dan mereka mengetahui bahwa kebaikan rezeki itu di tangannya, tentu mereka tidak akan pulang kecuali dalam keadaan mendapatkan harta dengan selamat sebagaimana burung-burung tersebut. Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang hanya duduk di rumah atau di masjid seraya berkata, aku tidak mau bekerja sedikit pun sampai rezekiku datang sendiri. Maka beliau berkomentar, ia adalah laki-laki yang tidak mengenal ilmu. Sungguh
Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya Allah telah menjadikan rezekiku dalam bayang-bayang tombak perangku. Dan beliau juga bersabda, sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah memberimu rezeki sebagaimana yang diberikannya kepada burung-burung. Mereka berangkat pagi-pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Selanjutnya Imam Ahmad berkata, para sahabat juga berdagang dan bekerja dengan mengelola pohon kurmanya, dan mereka itulah teladan kita. Pendengar yang budiman, kalau kita mau merenungi, maka dapat kita katakan bahwa pengaruh tawakal itu tampak dalam gerak dan usaha seorang ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuannya. Imam Abul Qasim Al-Qushairi mengatakan dalam kitab Murqatul Mafatih, ketahuilah, sesungguhnya tawakal itu letaknya di dalam hati. Adapun gerak lahiriah, maka hal itu tidak bertentangan dengan tawakal yang ada di dalam hati setelah seorang meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Jika terdapat kesulitan, maka hal itu adalah karena takdirnya. Dan jika terdapat kemudahan, maka hal itu karena kemudahan darinya. Di antara yang menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah tidaklah berarti meninggalkan usaha adalah sebuah hadis disebutkan bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lepaskan ontaku dan lalu aku bertawakal. Nabi bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya, ikatlah kemudian bertawakallah kepada Allah. Dalam riwayat Imam Al-Qudai disebutkan bahwa Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku ikat dahulu onta tungganganku lalu aku bertawakal kepada Allah, ataukah aku lepaskan begitu saja lalu aku bertawakal? Beliau menjawab, ikatlah ontamu lalu bertawakallah kepada Allah. Tawakal tidaklah berarti meninggalkan usaha. Hendaknya setiap muslim bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mendapatkan penghidupan. Hanya saja ia tidak boleh menyandarkan diri pada kelelahan, kerja keras dan usahanya, tetapi ia harus meyakini bahwa segala urusan adalah milik Allah dan bahwa rezeki itu hanyalah darinya semata. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai tawakal di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menjadikan hambanya yang senantiasa bertawakal hanya kepadanya semata. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tidak bisa bayar, sementara belum mampu membayar, datangi yang ngutangi. Jangan hilang. Sudah tidak bisa bayar, waktu mau utang nangis-nangis, setelah tidak bayar, ditelepon malah ngamuk. Bapak, Anda jangan ganggu saya. Saya ini mau nagih utang. Saya tidak urusan utang dulu, Pak. Saya masih sedih, stres. Sopo sing kokon stres? Karena kamu itu niat utang untuk tidak bayar. Tapi kalau niat utang mau membayar, insya Allah dikasih jalan sama Allah. Dan orang yang menghutangi, saya doakan juga bisa meringankan orang yang hutang. Anggaplah sewaktu orang yang hutang belum membayar kepada Anda, anggap itu sedekah Anda setiap saat sebesar jumlah yang dihutang orang tersebut. Enak tuh.
1: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Nusantara Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Albani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin Maghrib, kajian rutin Senin Maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Modul Al-Abbas. Adapun untuk kajian Maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian Maghrib malam Kamis hari Rabu Maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu Maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak oleh keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

berlatih diri masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut.
1: Apa saya salat ke Allah? Kata Allah, saya tidak butuh salatmu. Kamu tidak salat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuma kamu butuh dengan salat wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
2: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat! Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
3: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
4: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya

0: pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna rabbika
0: sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan berpindah-pindah, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa shrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala turin mawqufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Wallah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.

Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: أَمْ أُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqwati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته بده ده في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah la ya'ya

Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.

0: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Allah

0: tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak yang ada di sini, yang kelihatan. Dari sekian anda sholat, ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam. Pertanyaan saya, jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan. Sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3. Sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang salat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak salat? Yang salat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang salat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi salat di akhir waktu itu lembah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan pekerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh goblok. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya. Rasanya kita mesti inna apena kal kausar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau

0: menjawabnya. Lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah. Sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustaz? Pakai tato sholat gak apa-apa. Yang masalah itu gak ada tato gak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan belum buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular kobra. Kalian hijrah saja. Jangan casingnya. Jadi masalah tato ini, kalau kalian sudah bertobat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah ibn Mas'ud. La'anallahu wasimat, Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis, perempuan yang mencabut alis. Jangan mencabut.

lahir yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا للروح صاحب المؤلف هذا الكتاب كتب في دعوة والإرشاد سيد الحي عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي عصوله فور يعيد عن بركاته وأسراره وأنواره وعلومه وكرامته وسلامته في الدين الدنيا والآخرة، يجعلنا حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويشرنا في الزمرة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. علينا ما هم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Para ayahanda sekalian, mudah-mudahan semuanya pada saat ini, hari ini, detik ini mendapatkan curahan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita diberikan kesehatan zahiran wa batina dan keistiqomahan dalam menjalankan perintahnya. Puji syukur terlebih dahulu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalalu Fi'ala, yang mana dengan limpahan rahmatnya, karunianya kepada kita semua berikut taufik hidayah dan inayahnya pula, siang hari ini kembali dapat mengikuti sebuah rangkaian sholat fardu duhur secara berjamaah, serta sholawat dan salam kita haturkan, kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Wa qala alaihi salatu wasalam min asyqa arba'un jumudul ain wa qaswatul qalbi wal hirs wa tulul amal wa min du'aihi alaihi salatu wasalam أعوذ بك من كل أمل يلهيني. وقال علي كرم الله وجهه أخوف ما خاف عليكم اتباع الهوى وتول الأمل، أما اتباع الهوى فيسد عن الحق وأما تول الأمل فينسي الآخرة. ومن المأثور من طال أمله ساء عمله إلى آخر أن قال. مأشر الحاضرين والحاضرات، بلا ayahanda bunda, para pendengar, para pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah, berikut kajian kita pada siang hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini yang penuh dengan barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, menyampaikan di pertemuan sebelumnya saya sampaikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya minasyaqa arba'un, di antara yang dapat mencelakakan diri kita itu ada empat macam. Yang dari empat macam itu yang pertama jumudul ain, tidak pernah menangis. Artinya di sini garis besarnya tidak pernah bertaubat kepada Allah, tidak pernah minta ampun kepada Allah, tidak pernah menghayati akan dirinya kalau dirinya banyak dosa, banyak kesalahan, banyak lupa dan sebagainya, selalu dalam sibuk dengan urusan dunia dan sebagainya, sehingga yunsil akhirah, lupakan akhiratnya. Ini diantara ya yang akan menjadi penyebab celaka kelak di yaumil kiamah. Wa qaswatul qalb, kemudian ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang keras, tidak pernah menangis, ya tidak pernah menangis, tidak pernah merengek, ya tidak pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengikuti hawa nafsu, karena hati yang keras selalu diliputi dengan tetesan-tetesan noda hitam yang dapat mengeraskan hati kita dan akan menjauhkan diri kita
ya, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, akan menjauhkan dari kita dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan melupakan diri kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hirsu, dan berikutnya yang diantara dapat mencelakakan diri kita itu ada ala hiris. Hiris itu rakus. Rakus, tidak mengenal halal, tidak mengenal haram, tidak mengenal makruh, apa saja yang ada di hadapannya, tidak mengenal warna merah, putih, hijau, biru, kuning dan sebagainya. Yang penting perut kenyang, yang penting dia dapat, orang lain bodo amat, terdolimikah, tersiksakah dan sebagainya. Rakus, ya, kecil besar semuanya dia ambil, semuanya dia dapatkan tanpa dia memfilter yang dia dapatkan itu apakah halal atau haram. Yang penting sudah dia dapat senang-senang dan sebagainya. Ini diantara yang menjadi penyebab seseorang menjadi terjerumus kelak di yaumil kiamah. Dan yang keempat adalah tulul amal. Ya, tulul amal, panjang angan-angannya, panjang hayalannya. Ya, orang yang panjang angan-angannya, panjang hayalannya, biasanya melupakan akhiratnya. Orang kalau kita duduk aja tidak terasa kan, duduk menghayal ya sesuatu, bangunan kah, proyek kah, padahal belum tentu dia bisa melakukan dan belum tentu dia mampu untuk mengerjakannya, tapi hayalannya begitu tinggi, berjam-jam dia habiskan untuk menghayal saja tanpa terasa. Coba kalau kita gunakan untuk berzikir kepada Allah, baca Al-Quran dan sebagainya, enggak usah pakai 1 jam 2 jam ke atas, hanya beberapa detik, beberapa menit seperti kita duduk di tempat yang mulia ini, ini akan berikan manfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Ya, maka dengan itu wa min du'aihi alaihi salatu wassalam, di antara doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika min kulli amalin yulhini, ya Allah, aku berlindung kepada engkau, min kulli amalin, dari semua aktivitas, yulhini, yang bisa melalaikan aku kepadamu. Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti daripada aktivitas yang menyibukkan kita tanpa mengenal batas waktu, pagi, siang, sore, malam, selalu berada di depan komputer, depan televisi, depan HP, ya, depan buku dan sebagainya dan sebagainya, tapi dapat melalaikan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti tidak boleh kita untuk ya berada di hadapan televisi, di hadapan apa namanya komputer, di hadapan HP, di ruangan pekerjaan dan sebagainya dan sebagainya. Silakan kejar apapun yang menjadi keinginan kita, baik perkara dunia ataupun perkara akhirat, tapi permasalahannya ini la tunsil akhirah, jangan sampai melupakan akhirat. Apabila batas waktu ibadah tiba, maka hentikan sejenak untuk melaksanakan ibadah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, seperti Allah berikan contoh pada hari Jumat, di tengah-tengah sibuk kita berjualan, berbisnis, beraktivitas, tiba-tiba ada seruan Allah untuk sembahyang, hayya 'alas salah, ayo menuju kepada keselamatan, menuju kepada kebahagiaan, ya, menuju kepada kemenangan, ya, maka tinggalkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, ya, tinggalkan sejenak aktivitas, fadharul bay, ya, tinggalkan sejenak bisnis, tinggalkan sejenak ya kantor, ya, menuju ke rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Menuju ke sana guna untuk apa? Guna untuk mendapatkan kebahagiaan, guna untuk mendapatkan keselamatan, guna untuk mendapatkan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berada dalam masjidnya Allah, sholat 2 rakaat, beristighfar, baca Quran, sholawat dan sebagainya, berzikir garis besarnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disitu dapat semuanya. Ya, dapat semuanya. Itu belum sembahyangnya, belum lagi sembahyangnya kita lakukan dengan berjamaah. Allahu Akbar. Ini contoh. Allah berikan contoh di hari Jumat. Artinya bukan hanya di hari Jumat, melainkan di setiap saat, setiap 5 waktu kan ada seruan-seruan dari Allah kepada kita. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya, ayo menuju kepada kebahagiaan, menuju kepada kemenangan, ya, menuju kepada keselamatan. Dengan sholat kita selamat, dengan sholat kita menang, dengan sholat kita ya bahagia,
Artinya apa? Kebahagiaan, keselamatan, semuanya ada di dalam ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah Subhanahu wa taala, atini. Ya, atini. Kamu taatlah kepadaku. Aku akan memberikan kekayaan kepadamu. Ini ujar Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnu Adam, atini amla'u qalbak gina. Ya, taat engkau kepadaku. Ya, beribadah engkau kepadaku, maka amla'u qalbaka gina, akan aku jadikan hatimu kaya. Kaya hatinya. Ya, hatinya tidak merasa kurang. Ya, hatinya selalu cukup, bahagia, happy. Masya Allah. Ya, wa yadaika rizqa, di tanganmu akan selalu aku berikan rezeki. Hati kita merasa senang karena cukup. Mau apa saja ada, cukup berarti kan? Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tanganmu akan aku basahi. Bukan basahi dengan air, aku akan basahi dengan rezeki. Nah, wa yadaika rizqa, di kedua belah tanganmu akan aku basahi dengan rezeki. Dapat sana, dapat dari sini, nerima ini, nerima itu dan sebagainya. Ya, asalkan apa? Satu saja, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jismuka sehatan, jasad kamu akan sehat. Ini di antara fungsi ibadah kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah, baik itu di siang hari maupun di malam hari. Ya, baik itu yang wajibnya berjumlah 5 kali ataupun disertai dengan yang sunnahnya. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, amla'u qalbak ghina. Yang pertama, jaminan Allah itu adalah hati kita akan dikayakan oleh Allah. Tidak tersiksa hati kita. Ini yang menyebab tidak bisa tidur, itu adalah hati. Yang menyebab kita ini pusing, lalai dan sebagainya, itu hati. Ya, tapi ketika Allah kayakan hati kita, tenang. Ya, waktu guring-guring, waktu makan-makan, no problem dengan sesuatu yang ada di luar kita. Ya, Allahu Akbar. Wa yadaika rizqa, dari tanganmu, ya, engkau akan selalu menerima rezeki, berbagai macam rezeki. Umum, duit dapat, makanan dapat. Ya, segala sesuatunya dapat. Allahu Akbar. Asalkan taat kepada Allah. Wa jismuka sehat. Ini yang kita inginkan kan. Jasad kita sehat, jismaniah kita sehat, ruhaniah kita sehat. Sudah hati tenang. Ya kan? Karena merasa cukup semuanya. Kemudian tangan kita basah. Ya. Allah selalu berikan rezeki lantaran tangan kita. Ya. Kemudian jasmani kita sehat. Allahu Akbar. Ini yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tanpa diminta Allah sudah sampaikan itu. Ujar Allah, cuman dengan engkau taat kepada saya akan aku berikan beberapa hal tadi itu. Iya. Sehat badan, rezeki banyak, hati bahagia. Ya, hati lapang. Ya, hati bersih. Ya, hati happy. Ini yang penting dalam hidup ini. Allah berikan semuanya itu asalkan ati'ni, kata Allah. Engkau berikan waktu untuk taat kepadaku. Ya, engkau berikan kesempatan untuk beribadah kepadaku. Engkau berikan waktu untuk sujud kepadaku. Akan aku berikan apa yang engkau hendaki. Ya, untuk di dunia, untuk di akhirat akan aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tapi kalau sudah banyak angan-angannya, kalau sudah banyak khayalannya, ini yang bisa menjadikan kita lupa dengan Allah, lupa bertasbih, lupa berzikir dan sebagainya. Kata Imam Ali karamallahu wajah, akhwaf ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling aku khawatirkan dengan kalian itu, kata Imam Ali, adalah apa? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini kalau kita ikutin terus, pokoknya ya seperti orang mengulur layang-layang terus, kemana aja dia hendak sampingkan hujung-hujungnya terjelungkang, kan? Ya, itu hawa nafsu, enggak bakalan ada henti-hentinya. Selesai satu, pengen berikutnya. Selesai berikutnya, pengen nomor berikutnya lagi. Terus pengen nomor berikutnya lagi. Terus pengen nomor berikutnya lagi. Sesuai dengan yang disabdakan oleh Nabi, khoslatan la yashbi'an. Ada dua macam hal yang tidak pernah merasa kenyang manusia. Apa itu? Yang pertama, talibud dunya, orang yang mencari dunia itu tidak bakalan ada merasa kenyang. Jangankan sekelas kita ini. Ya, sekelas saya. Ya.
yang tidak punya apa-apa. Mungkin antum di sini di hadapan saya ada yang punya uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar. Mungkin bisa jadi. Kalau saya cuma tahu namanya saja miliar-miliar, uangnya belum pernah megang. Ya. Antum semuanya mungkin bisa tergolong orang yang demikian. Ya, yang sudah dapat ada di tangannya di bank, rekening bank BCA, rekening bank BTN, rekening bank Mandiri, macam-macam semuanya ada duit. Tetap adakah merasa cukup? Tidak ada. Ya, kalau bisa pengen lagi semuanya bank diambil, dibeli, ya, dipenuhi dengan uang. Sudah cukup di rumahnya, sudah banyak duit, banknya sekarang pengen dipenuhi dengan uang. Allah, terus seperti itu dan terus dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi ya, yang enggak ada, yang ada yang sudah triliunan sekalipun di atas antum duitnya, tetap dia pengen lebih banyak lagi. Yang sudah punya rumah satu pengen dua, yang dua pengen tiga, yang tiga pengen empat, begitu. Ya, begitu juga. Ya, yang punya istri satu pengen dua, yang dua pengen tiga kalau diizinkan, kalau bisa, hanya saja kalau bisa kan. Hanya saja gair, ya tak bisa seperti itu. Tapi keinginannya pasti ada. Ya, masya Allah. Seperti itu dunia. Memang sudah dicap oleh Rasulullah SAW. Talibud dunia itulah isbi. Nah, tidak bakalan kenyang orang mencari dunia. Artinya apa? Sudah tahu kita ini kalau mencari dunia itu enggak bakal mengenyangkan diri kita. Maka kita harus pandai-pandailah mengatur waktu, memanage waktu. Ini waktu sembahyang ini kalau saya enggak memanage waktu, enggak mengatur waktu saya ini, saya akan kebablasan ini. Toh buktinya banyak sekali saudara-saudara kita. Nah, ya, waktu sembahyang sampai lagi sibuk masih aja begini. Iya, masih aja muter-muter. Mungkin kalau dulu kan begini tak tak tak tak tak. Sekarang tinggal diputar-putar gini depan apa namanya? Komputernya. Sibuk. Belum lagi urusan ini. Selesai ini komputer tutup, dikian mesti ke masjid. Di telepon, "Pak, anu Pak, katanya janjian di sini Bapak di kantor sini. Di sini lagi. Nanti di situ lagi dan sebagainya, ujung-ujungnya sembahyangnya tertinggal." Seperti itu. Makanya harus memanage waktu kita. Maaf, ini waktu sembahyang saya ambil 5 waktu. Ambil 5 menit atau 10 menit Pak, saya mau sembahyang dulu, habis itu kita ketemuan lagi. Nah, kalau enggak bisa berani kita mengutarakan demikian, habislah kita ini dimakan waktu untuk berbisnis dan sebagainya, sehingga kita menjadi orang khasirin, tergolong orang yang merugi nanti di akhirat. Allahu Akbar. Ini hawa nafsu. Ya, hawa nafsu tadi nanti kita sampaikan bagiannya hawa nafsu itu. Memang hawa nafsu itu tidak semuanya jelek, ada yang bagusnya. Nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Wa tulul amal, kemudian tulul amal. Iya, panjang angan-angan tadi itu. Iya, kalau tulul amal itu payun sil akhirah, lupa akhirat. Orang kalau sudah asik, asik menghayal, asik membuat apa namanya sebuah miniatur bangunan dan sebagainya, nanti saya begini, nanti begitu, wah lupa dah sudah. Iya, kalau sudah orang banyak angan-angannya.

sepeda motor akhirnya ribut antara anak suami dengan istri, ribut. Oh ya, masya Allah, berantem. Padahal yang diributkan ini nggak ada, motornya nggak ada, sepedanya nggak ada, pahumaannya nggak ada. Nah itu bisa saja mungkin kita mah nanti kalau papa sugih nih, papa mau beli mobil ini Pajero, ujar si mamanya, jangan Seni aja atau apaan saja, atau Jazz saja. Mama kan pantas pakai Jazz, kada usah lah mah, masa mama pakai Jazz, mama mau papa aja pakai Pajero nyaman, kada mau. Wah, abis ujung-ujungnya ribut, padahal Pajero nggak ada, Jazznya nggak ada, duitnya kada ada juga. Itulah diumpamakan angan-angan. Iya, lu yang ada ribut, yang ada ributnya itu, untung kada sampai pukul-pukulan. Kalau sampai pukul-pukulan habis itu, yang diributkan mana nggak ada. Iya, berebut warisan yang ditinggalkannya nggak ada. Seperti itu perumpamaan. Ya, perumpamaan. Jadi tinggalkan angan-angan. Pandai-pandailah kita memilih waktu untuk beribadah, apalagi akhir zaman. Ya, akhir zaman ini, Allahu Akbar. Sampai ada satu kiriman WA ke saya itu, ya, ada kemungkinan, katanya, ada kemungkinan ini hanya mungkin rabaan saja, ada kemungkinan di tanggal, tepatnya tanggal 15 Ramadan itu, ya, di tanggal 15 Ramadan ini, sama di petanggalan kita itu akan terjadi jatuhnya meteor. Ya Allah, alam itu rabaan saja. Jatuh meteor nanti. Kalau sudah jatuh meteor itu kan semuanya akan hancur. 40 malam itu akan dukhon, itu dukhon yang disebut dengan 40 hari 40 malam itu, asap semuanya seduniaan itu. Sehingga akan menghancurkan semuanya yang mengandung zat kimia, nanti akan menjadi natural kembali, manual kembali. Disitulah akan terjadi, ya kan, ujarnya. Ya nih, Ramadan yang akan datang ini, wallahu alam, itu rabaan ubuhannya saja. Paling tidak artinya untuk mengingatkan kita, jangan sampai kita lupa sembahyang, lupa berzikir, lupa untuk muhasabah, tafakur atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di saat kita lagi ibadah, itu akan menjadi satu kebaikan untuk kita. Wallahu alam bissawab. Nanti insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya, yaitu di malam Selasa yang akan datang, tepat di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center, di tempat yang saya duduki ini. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا دعاءنا وجلوسنا وقراءتنا إنك أنت السميع العليم. تم علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا كثيرا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب له. نسألك يا الله علما لدني والمشرف صافي الهني وهب يغني. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: yang membuatmu takut. Tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba. Dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Awas nak, kita lahir enggak langsung gagah, ganteng, cantik, menarik. Kita semua berawal merepoti ibu terlebih dahulu. Bahkan pangkuannya beliau menjadi toilet pertama bagi kita. Kita kotori saben hari, kita najisi saben hari. Yang menarik anakku, berapapun yang dibutuhkan anak-anak, ayah tidak pernah mencatat. Berapapun yang telah dihabiskan.

bapak-bapak mau bayangkan bagaimana nanti di kubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak di kubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu bapak masuk kubur, gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

0: Mutiara Hadis. Keutamaan memberi senyuman kepada sesama muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhik shadaqah." Yang artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Ibnu Hibban.
1: Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab dalam membaca Al-Quran. Pada edisi sebelumnya, kita telah mempelajari bersama 16 adab dalam membaca Al-Quran. Dan sekarang kita akan lanjutkan pada adab membaca Al-Quran berikutnya. Ke-17, yaitu tentang batasan yang disukai dalam mengkhatamkan Al-Quran. Pendengar, kebiasaan para ulama berbeda pendapat di dalam memberi batasan penghitungan waktu mengkhatamkan Al-Quran. Di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran selama 2 bulan, ada pula yang 1 bulan, 10 malam, dan 1 minggu. Inilah yang paling banyak dilakukan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, dan di antara para salafus saleh ada yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dan di antara mereka juga ada yang menghatamkan Al-Quran pada setiap malam Jumat. Dalam hal ini ada sebuah riwayat yang sangat masyhur dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, "Bacalah Al-Qur'an itu pada 1 bulan." Aku berkata, "Sungguhnya saya mampu membacanya kurang dari 1 bulan." Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka bacalah Al-Quran itu dalam 1 minggu dan janganlah kurang dari 1 minggu itu." Maka sebagian dari mereka menjadikan 1 minggu itu sebagai batasan yang paling minimal untuk menghatamkan Al-Quran. Dan sebagian dari para ulama juga menjadikan 3 hari sebagai batasan tercepat dalam menghatamkan Al-Quran. Hal ini berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Bacalah Al-Qur'an itu pada 1 bulan." Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku bisa lebih kuat dari itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah olehmu dalam waktu 3 hari." Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa ia berpendapat bahwa menghatamkan Al-Qur'an tidak mempunyai batasan tertentu, akan tetapi disesuaikan dengan kerajinan dan kekuatan. Dikarenakan telah diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwa ia menghatamkan Al-Quran hanya dalam waktu semalam saja. Dan telah diriwayatkan juga hal itu dari beberapa ulama salaf. Baik pendengar, itulah di antara adab yang harus kita perhatikan berkaitan dengan waktu dalam menghatamkan Al-Quran. Selanjutnya, adab yang ke-18 adalah berhenti membaca Al-Quran jika rasa kantuk datang. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan hadis riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian mengantuk ketika salat, hendaklah ia pergi untuk tidur, dan jika salah seorang dari kalian mengantuk sedangkan dia sedang salat, bisa jadi dia hendak beristighfar namun malah memaki dirinya. Ini merupakan pengarahan yang sangat lembut dari Nabi Muhammad SAW, karena jika seorang dalam keadaan ngantuk, biasanya perkataannya akan tidak beraturan, sehingga seorang yang membaca Al-Quran atau sedang sholat diperintahkan untuk menahan sholat dan juga bacaannya agar dia tidak mendoakan keburukan kepada dirinya sedangkan dia tidak sadar, dan agar Al-Quran terjaga dari perkataan yang keliru dan ucapan yang salah. Jangan tetap memaksakan diri ketika kita telah merasa ngantuk berat. Berhentilah terlebih dahulu. Jika memungkinkan, carilah sebab-sebab untuk bisa menghilangkan rasa kantuk tersebut. Adab selanjutnya dalam membaca Al-Quran adalah disunnahkan untuk menyambung bacaan Al-Quran dan tidak memotongnya karena urusan yang sepele. Maksudnya, ketika kita membaca Al-Quran, hendaknya kita tidak memotong bacaan kita karena ada urusan duniawi misalnya, kecuali untuk urusan-urusan yang mendesak. Hal ini sebagaimana atsar yang diriwayatkan oleh tabi'in yang mulia yaitu Nafi' rahimahullah. Ia berkata, apabila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sedang membaca Al-Quran, maka ia tidak akan berbicara sampai ia menyelesaikan bacaannya. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah membaca surah Al-Baqarah pada suatu hari hingga berhenti pada satu ayat dan berkata, tahukah kamu kepada siapa ayat ini diturunkan? Aku berkata, tidak. Kemudian Ibnu Umar menjelaskan, ayat ini diturunkan pada ini dan ini. Kemudian beliau meneruskan bacaannya. Itulah kebiasaan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau tidak memotong bacaan Al-Qur'annya kecuali dengan tujuan dan bermaksud untuk menyampaikan ilmu, sedangkan menyampaikan ilmu merupakan sebuah ibadah. Itulah pendengar, adab dalam membaca Al-Quran yang harus kita perhatikan, tidak memotong bacaan Al-Quran untuk urusan yang sepele. Selanjutnya, adab yang ke-20 adalah disunnahkan untuk mengucapkan tasbih, yakni subhanallah ketika membaca ayat-ayat tasbih atau berta'awuz, yaitu ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika membaca ayat-ayat tentang azab, dan memanjatkan doa ketika membaca ayat-ayat rahmat. Berkaitan dengan hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Hudzaifah radhiyallahu anhu, di saat ia mengerjakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbir dan membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, lalu beliau membaca surat Ali Imran dan membacanya dengan tartil. Ketika beliau membaca ayat-ayat tasbih, maka beliau pun bertasbih. Jika membaca ayat-ayat doa, maka beliau pun berdoa, dan jika beliau membaca ayat-ayat ta'awuz, maka beliau pun berta'awuz. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, bacaan-bacaan tersebut merupakan sunnah yang dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Berikutnya pendengar, Adab yang ke-21, melaksanakan sujud ketika membaca ayat-ayat as-sajadah. Pendengar yang budiman, dalam Al-Quran terdapat sekitar 15 ayat-ayat as-sajadah. Disunahkan bagi seorang yang membaca Al-Quran apabila dia membaca ayat-ayat as-sajadah untuk bersujud dan berzikir sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Dan hendaklah dia membaca ketika sujud, sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih, yang artinya, ya Allah, telah sujud wajahku kepada yang menciptakannya dan yang menempatkan pendengaran serta penglihatannya dengan segala daya dan kekuatannya. Atau mengucapkan, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya, ya Allah, hanya kepadamu aku bersujud dan hanya kepadamu aku beriman serta hanya kepadamu aku memohon keselamatan dan sujud kepada Allah yang telah menciptakan bentuknya, memberikan pendengaran serta penglihatan, Maha Suci Allah, Rob sebaik-baik pencipta. Atau membaca tasbih sujud dalam sholat. Pendengar, melakukan sujud ketika membaca ayat-ayat sajadah hukumnya sunnah, tidak sampai ke derajat wajib. Artinya, jika kita melaksanakannya, maka akan mendapatkan pahala. Adapun jika kita tidak melaksanakannya, maka hal tersebut tidak berdosa. Nah, itulah pendengar, adab dalam membaca Al-Quran yang terakhir, melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat as-sajadah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah mempelajari adab-adab dalam membaca Al-Quran sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setelah mempelajarinya, kita menjadi pembaca Al-Quran yang mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di hari kiamat nanti kita berharap Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Dari Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju. Kenapa? Tunggu dulu ya. Apakah itu dinamakan nikmat? Salah. Tapi dia tidak kena musibah, dia selamat. Dengar, justru musibah besarnya adalah ketika kita tidak

0: بن أورا بن جسم بن عبد الله بن جرم بن شان عاري بالله أشي محمد زيني بن عبد الغريم بحمر وقرم بحمر وجميع مشيخنا ومعلمنا خصوصنا بائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Iya kan, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasir al-haqq bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. أما بعد, سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, ولا عدوان إلا على الظالمين, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهر. قال رضي الله عنه: سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدم. Keinginan-keinginan yang cepat, himmah-himmah yang kencang tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hikmah yang ketiga dari kata-kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, keinginan-keinginan sesuatu yang sangat diharapkan tidak bisa menembus pagar daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimanapun kuat dan kencangnya keinginan kita, tidak akan bisa merobek atau menembus pagar-pagar daripada takdir Allah. Artinya kalau memang Allah mentakdirkan A, kita tidak bisa untuk merubahnya menjadi B. Cuman usaha dan ikhtiar tetap kita laksanakan. Satu contoh, kalau memang Allah mentakdirkan si fulan ini sudah berakhir kehidupannya, nah kita tetap sebagai hamba berusaha berobat, terapi dan berbagai macam. Sawabiqul himam itu bisa dimaksudkan dengan quwwatul azimah. Artinya kekuatan cita-cita, keinginan. Nah, disinilah letak kelemahan seorang hamba. Walaupun dia ahli di bidang macam-macam, tapi kalau sudah penentuan, semua kembali kepada Allah. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa menembus pagar takdir itu, tidak bisa. Tapi kita wajib usaha. Usaha itu wajib, ya. Usaha itu adalah sesuatu yang diberikan Allah anugerah kepada si hamba, walaupun nanti yang menentukan Allah sendiri. Cuman kita tetap usaha. Nah, supaya usaha kita tidak sampai merasa mengakui, nah disitulah pentingnya juga dalam doa-doa kita. Nah, jadi keinginan kuat dalam diri kita itu menimbulkan beberapa perkara. Yang pertama, al-kasbu. Jadi sebuah cita-cita, angan-angan, keinginan itu pasti nanti yang pertama menimbulkan usaha. Nah, keinginan yang kuat itu muncul usaha, seperti orang yang sangat kepengen menjadi alim, apa usahanya? Belajar, mondok, apa macam. Ada orang yang pengen menjadi handak sugi, apa usahanya? Sungguh-sungguh dalam berusaha, berbisnis, macam-macam dan lain sebagainya. Nah, jadi usaha itu mesti ada. Lalu kalau sudah usaha itu maksimal, yang kedua, doa. Jadi jangan sampai kita lupa berdoa juga. biar kayak apa aja belajar, kayak apa aja berusaha, jangan sampai menimbulkan sebuah kesombongan ketika berhasilnya dia. Oh, ini usaha saya, ini ikhtiar saya. Tak boleh, semuanya kembali kepada Allah. Lalu doa dari keinginan yang luar biasa dan menggebu-gebu di dalam hati, maka akhirnya seseorang berada dalam sebuah doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Ya Allah, hamba sangat kepengin seperti ini, seperti ini. Hamba mau jadi begini, begitu, tapi dengan barengan usaha. Pengen menjadi orang yang berilmu, apa usahanya? Belajar. Pengen menjadi orang yang rezekinya mudah, ya usahanya bisnis macam-macam, ya. Nah, jadi doa itu sangat penting, karena doa silahul mu'min, doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi bila kada kawal lagi berusaha macam-macam, banyak berdoa aja lagi. Nah, kenapa ia sampai berdoa seperti itu? Karena ia tidak tahan lagi menyandang keinginan di dalam dadanya. Jadi sebuah keinginan apa aja, bahwa dia hendak jadi apa, sudah usaha, sudah apa macam, tinggal penentuan. Nah, dalam penentuan inilah doa itu penting. Doa itu bisa berupa doa, bisa berupa wirid macam-macam. Bama dia usahanya ini alhamdulillah lancar. Nah, supaya tambah lancar dan tambah barokah, mesti dibarengi lagi dengan wirid. Nah, ini bila mengamalkan ini, bila mengamalkan gini, doanya ini. Nah, itu. Jadi itu sebuah wirid itu dimaksudkan agar ketika nanti dalam sebuah prosesnya tidak lepas dari ketentuan Allah, dan tentu dalam permohonannya mudah-mudahan ketentuan Allah itu yang baik untuk dia. Karena bisa jadi nanti tidak baik. Nah, jadi keinginan di dalam dadanya sehingga ia meminta dan berdoa kepada Allah. Nah, yang ketiga at-tawajjuh, ya. Jadi yang pertama al-kasbu, dari berbagai macam keinginan yang menggebu-gebu, yang menggelora di dalam dadanya, maka timbullah satu usaha, dua doa, tiga tawajjuh. Tawajjuh itu dari orang-orang soleh namanya karamah, dan jika dari orang fasik namanya istidrajnya. Jadi at-tawajjuh karena daripada usahanya, doanya, timbullah karamah. Kalau dalam urusan dunia, sukses lah bahasanya gitu, ya. Kalau dalam urusan akhirat, Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang. Oh, sidin ahli tirakat, puasa, mulai puasa Senin Kemis sampai puasa Daud, sampai puasa terus hari-hari. Nah, ini namanya orang yang luar biasa usahanya. Usaha apa? Usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara puasa. Kenapa? Bila dia puasa, dia merasa dekat betul dengan Allah. Nah, itu namanya ikhtiar. Lalu ditambah dengan wirid-wirid dan doa. Nah, ketika dia istiqomah, terjadilah namanya at-tawajjuh. Apa itu? Karamah, kemuliaan yang diberikan Allah. Kadang beliau tidak tahu, Pak. Orang aja yang tahu. Sidin kena tahu apa-apa, sidin tahunya ibadah aja. Orang yang tahu sidin memiliki kemuliaan. Orang yang masya Allah, akhlaknya bagus, hidupnya sabar, di mana-mana tidak ada masalah. Ya, sidin tidak tahu, sidin tahunya ibadah, ke masjid, ke majlis, di rumah, berusaha, begawi ala kadarnya. Dengan orang baik, kena ke majlis, ke masjid, itu aja bolak-balik. Tapi masya Allah, orang melihat beliau memiliki kemuliaan. Nah, seperti orang dulu yang mempunyai keinginan yang kuat terhadap sesuatu, lalu ia mentawajuhinya, misalnya batu, maka batu jadi emas. Jadi banyak cerita-cerita orang-orang dulu, ya. Kalau orang sekarang, Bang, ya mungkin wallah alam, karena sudah faktor berbagai macam terkontaminasi macam-macam. Kalau dulu memang orang-orang dulu murni ikhlasnya, ibadahnya, kuatnya, himmahnya, Jadi keinginan dalam sebuah amalnya itu berbagai macam mereka. Ada yang berdiam di dalam hutan, ada yang berada di atas loteng dia beribadahnya. Jadi kalau orang-orang dulu itu himmah, himmah itu keinginan keras atau semangat dalam ibadahnya luar biasa. Ada yang beribadah di bawah tanah, seperti di Tarim itu banyak kamar-kamar khalwat para aulia salih itu di bawah tanah. Habib Abdurrahman As-Sikab itu di bawah, ya, di dalam. Seperti kemarin kami ke Uzbek, itu ada khalwatnya sepupu Nabi dan sahabat Nabi Qusam Ibnu Abbas, itu di bawah tanah, dalam tanah, turun di bawah tanah, ada kamar khusus, ya. Jadi bila merasa sesuatu yang kada baik, ceritanya itu mungkin ada melihat apa, langsung beliau bersembunyi berkhalwat selama 40 hari 40 malam di bawah tanah itu. Nah, jadi himmah orang-orang dulu luar biasa. Nah, ketika mereka dalam himmah itu, dalam semangat, ya, karena Rasulullah juga berkhalwat kan. Nabi kan berkhalwat juga di Jabal Nur. Bersembunyi juga Nabi, beribadah juga di Jabal Nur itu. Artinya tidak bergabung dengan manusia di Mekah. Nah, disitulah Rasulullah bertemu dengan Sayyidina Jibril. Nah, itu Nabi berkhalwat. Jadi kita pun satu saat berkhalwat. Kalau istilah guru sekumpul, sering-sering kita sendirian, Jisidin. Sendirian itu mengamar. Mengamar itu maksudnya beramal, berwirid. Kenapa? Karena satu saat kita pasti sendirian. Ya, pasti sendirian. Isi sendiri itu apa? Baca Quran kah, berzikir kah, apakah? Ini sendirian. Jadi rumah aku jarang ini keluar, cuma main HP, sama ya bohong lu. Main game mau macam-macam, lauzubillah ya. Sendirian itu maksudnya baca Quran, berwirid, sembahyang. Ya, kita jalani beberapa hari, ya, enak, tenang, ya. Paling ya ke masjid, habis pulang terus wirid lagi. Ini yang santai. Kalau yang sibuk kerja, kerja bagus-bagus ya. Nah, jadi orang-orang dulu itu mentawajuhinya. Maka bilanya hendak emas, batu ini menjadi emas, jadi emas, atau daun, maka daun jadi duit, dan pelepah daun kelapa, maka bisa jadi buaya dan sebagainya. Karena tawajuh, arti tawajuh itu keinginan. Mama ada dulu orang cerita, saya lupa nama walinya. Sidin ini di jalan, ya. Sekalinya orang itu kehabisan bensin. Kai, ya. Ada duit kah? Aku kada ada duit di Sidin. Ini ulun kehabisan bensin kai ai. Ambil Sidin. Banyu. Ambil Sidin sa ember itu, Pak, banyu. Buka aja Sidin. Buka, tumpahi Sidin di sepeda motor. Cuma ngeran si ini tahu bahwa orang ini ada kelebihannya, ya sudah, jalan, jalan, ada mati, coba kita ya. Itu namanya orang tawajuhan ya. Nah, jadi apa yang dikehendaki Sidin, banyu aja isinya, sampai datang, sampai habis di anu itu, beli minyak lagi tidak masalah. Nah, itu orang Bahari ya, jadi saking kuatnya. Kenapa jadi beliau bisa begitu? Karena usahanya ada, doanya ada. Usaha di sini amaliyahnya, wiridnya macam, doanya juga ada. Nah, itu. Nah, jadi banyak seandainya yang melakukan itu orang yang soleh, maka namanya karamah. Atau orang yang fasik, maka namanya istidraj. Artinya sanastadrijuhum min haitsula la ya'lamun. Ya, istidrat itu lanjuran setan, padahal orang ini fasik, kenapa bisa memiliki kemuliaan kayak gitu? Oh, setan yang melanjurkan. Arti itu melanjurkan bahasa kita mengabulkanlah bahasa enaknya. Padahal sih itu sembahyang kada, puasa kada. Kok bisanya berjalan di atas air? Nah, itu setan yang melanjutkan. Bukan karamah, tapi istidraj. Tapi kalau orang itu berilmu, berakhlak, ibadahnya luar biasa, ya. Dan memang di mana-mana orang mengakui kesolehan beliau, nah, itu memang sudah namanya karamah. Kayak pernah kejadian musim kemarau kayak gini, Abah Gursa kumpul ke belakang rumah, digoyang sidin pisang. Nah, goyang sidin pisang, kayak hujan. Nah, you know kenapa? Pisang berdoa dari sidin. Nah, pohon pisang berdoa. Pohon pisang berdoanya karena berdosa, kabul. Ini berdoa, bilang berdoa manusia. Nah, manusia macam-macam. Nah, jadi semuaan itu karena ikhtiar daripada amaliyahnya dan doanya sehingga Allah memberikan kemuliaan. Kenapa bisa jadi emas, duit dan buaya? Ini dicontohkan saja, padahal itu batu, daun, kelapa, daun kelapa. Karena ia punya keinginan yang kuat di dalam hatinya. Jadi keinginan orang saleh ini ketika ingin Allah kabulkan. Kenapa? Karena keinginan orang yang soleh itu bersih hatinya. Ada sebuah cerita wali, ketika orang sholat istisqa, beliau enggak. Beliau cuma berdoa, ya Allah, aku pernah memandang wajah Abi Yazid Taifur bin Isa al-Bastami, kabulkan ya Allah doaku. Dengan berkat aku memandang wajah orang soleh, mudah hujan. Malah kabul nang doa pengemis ini daripada nang sholat istisqa. Nah, kenapa? Yang ini orangnya hatinya bersih betul. Memandang wajah orang soleh aja dengan berwasilah ya Allah, dengan berkat ulun memandang wajah orang soleh, kalau kada salah namanya Abu Yazid Taifur bin Isa al-Bastami, kabulkan, turunkan hujan dengan keberkahan beliau dan dengan rahmatmu ya Allah. Hujan. Nah, itu namanya wasilah kepada orang soleh. Iya. Nah, jadi ketika dia ingin, Allah kabulkan. Nah, kita ini ingin juga, Pak. Cuman banyak dindingnya. Apa dindingnya? Ya, dosa tadi. Kalau orang soleh, tidak ada dinding. Bila sitrin wala hijab. Kada ada dinding, sidin. Jejak bahasa Banjar, apa nang dipandirakan sidin, jadi. Apa nang sidin handaki, jadi. Apalagi kalau majizub, ya. Kalau majizub, jangan coba-coba kita. Apa dia ngomong? Jadi makanya kalau ada wali itu makamnya majizub, dulu ada di Bulungan Habib Abdullah, kalau kada hilab Al-Idrus kalau enggak salah, belum pernah ke situ. Nah, itu kita kadang-kadang menyuruh sidin berdoa, Pak. Karena kalau sidin berdoa sembarang sambat jadi. Jadi kita nang berdoa. Ah, sidin amin, amin, amin. Ha. Jadi pernah di Habib Hasyim Bulungan pas MTQ. Ini banjir kan Bulungan itu kan rancak banjir juga. Jadi dibisiki, Bib, ini kita kedatangan tamu nanti ini. Sementara ini tinggal berapa hari lagi, 2 hari kalau kada hilap. Hari ini MTQ aja banjir. Beliau keluar pada rumah. Begitu keluar pada rumah, cuman menginjakkan ke parit gini kakinya. Dah tarik sidin. Eh, besok surut langsung. Wah, itu Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus kalau enggak salah ngaran sidin. Belum pernah ketemu beliau. Nah, ini Masya Allah, ini banyak orang yang majizub. Orang yang majizub itu ditarik akalnya sehingga batinnya ini bersih, hanya Allah saja yang diingatnya. Jadi apa yang dihendaki sidin kabul. Karena kada ada dinding apa-apa. Kalau kita ini nafsu inilah, hendak itulah, apalah dan sebagainya. Nah, jadi baik usaha doa ataupun tawajjuh, ketiganya berasal dari kekuatan cita-cita di dalam hati atau keinginan di dalam hati. Maka la yahsulu kullun minha idza aradal aqdar. Semuanya itu tidak akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Jadi kadakawa kita hendak melawan takdir Tuhan. Kalau memang sudah kayak begini, ya kayak begini. Kalau memang sudah kayak begitu, ya kayak begitu. Cuman kita kan bisa memohon. Contoh sekarang kita musim kemarau. Ini memang sudah Allah takdirkan musim kemarau. Tapi kan kita usaha bisa. Apa usahanya? Memohon. yang mengabulkan, ya kembali kepada Allah, kita akan minta aja. Yang namanya minta dikabulkan, alhamdulillah. Kada dikabulkan, jangan sampai kita buruk sangka. Wah, maka sudah sholat apa? Oh, mungkin Allah simpankan dulu. Allah berjanji pasti mengabulkan, cuman tidak berjanji mensegerakan. Itu yang perlu kita ingat. Yang penting tugas kita minta aja. Urusan kabul kada kabul, segera tidak segera, itu urusan sidin. Walhamdulillah kabul cepat betul. Nah, sudah. Oh, mungkin sidin tahan dulu, sabar apa enggak. Atau juga mungkin nanti kapan-kapan di sana beliau Allah kumpulkan, bisa jadi juga. Ya, kadang-kadang ada keinginan-keinginan kita yang sampai sekarang belum terkabul. Aku hendak benar ini, hendak benar itu. Nah, mungkin nanti Allah akan memberikan satu sir di dalamnya itu. Makanya la yahsulu kullun minha idza arada al-aqdar. Semua itu tidak akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Nah, orang yang kuat keinginannya untuk menjadi orang yang kaya, lalu ia berusaha dengan berbagai macam usaha, kalau takdirnya miskin, kada kau apa-apa jua. Cuman kan secara logika, bila orang itu giat usahanya, pasti ada hasilnya. Namun nang dasar pengoleran, ya pengoler juga hasilnya. Ada mungkin orang nang gawian goreng aja sugih. Di mana datangnya? Artinya secara akliyah, bila sidin rajin, berhasil. Bila sidin koler, enggak. Nah, cuman ada orang yang memang usahanya macam-macam, tapi kok belum juga. Nah, ini namanya kita kada kau melawan takdir. Disitulah kelemahan kita. Nah, kalau takdirnya miskin, maka usahanya akan selalu gagal. Seberapa banyak dan keras pun usahanya, ndak bisa menembus pagar takdir Allah. Nah, mungkin usaha ini ndak cocok. Bisa kita minta nasihat guru. Ulun sudah usaha ini guru wai. Bipai kayak apa pendapat pian? Coba aja simbo usaha yang lain pulang. Coba amalkan ini. Cocok. Ya bisa. Usaha ini enggak cocok, pindah ke yang lain. Enggak cocok juga, pindah ke yang lain. Kembali kita ke yang pertama kemarin, al-kasbu dengan ya. Jadi antara bekerja dengan tadrij, kan ingat ya, yang pertama kemarin pembahasan kita. Kalau sudah berusaha juga macam-macam, kok belum juga, kita tidak boleh la taqnatu min rahmatillah. Jangan kita berputus asa, enggak boleh. Usaha lagi, coba lagi. Sama kita berobat itulah. Sudah berobat, nah enggak cocok juga. Pindah lagi dia. Obat lagi dia, nggak cocok juga. Coba lagi yang lain. Nggak boleh mengatakan ah sudah capek dah, terserah aja. Nggak boleh, itu namanya berputus urusan kabul kada kabul, sehat kada sehat tuh Allah yang menentukan. Yang penting kita usahanya macam-macam ya, terapi ya ini ya itu dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dalam hikam tadi, sawabiqul himam la takhriqu aswaral aqdar. Cita-cita yang kuat dan doa yang dipinta dengan sungguh-sungguh, kalau tidak didukung oleh takdir, maka tidak akan berhasil. Maka ada istilah orang bahari. Apa aja orang bahari? Tawar datang, penyakit hilang. Itu. Ada orang bahari gitu, Pak. Tawar datang, penyakit hilang. Ya memang waktunya hilang. Dijapai sidin aja pakai bismillahnya riam. Ampih. Nah. Dasar nang tawarnya datang, penyakitnya pas hendak hilang juga. Ya kan kita kalau ada juga sudah juga ditawar macam-macam. Bahari kakanakan sakit gigi, urunnya penyakit gigi bahari. Ada udah kai sesubuhan. Maka syaratnya sesubuhan. Yang besok subuh datangnya kai. Apa aja kai? Bawa jarum bae bahari, jarum lawan duit bahari berapa 2000 kah? Tak tahun 83 itu. Di mana sakit giginya? Sini. Kainya, ulinnya kainin, ulin di hadapan kai. Picik, picik, paku. Jadi habis dibaca sidin, dipukulkan sidin, anu paku tuh di ulin tak. Kayak pak, masih sedikit lagi kayak. Wah ini kan ada lagi tuh, mana ada lagi kita? Tawar ya jambul, hebat orang Wahari ulinnya. Jadi pakai anu, pakai ada kayu khusus. Baca sidin kena paku tuh. Picik je sidin, picik tuh. Tes, ampe, selesai. Kawa minum es, ayo, ayo. Logikanya kan aneh ya, aneh. Bisanya sakit gigi, nang dipukul ulin. Wah ini kada kawa itu tuh di mana mandak itu. Tapi masya Allah orang Bahari kuat-kuat keyakinannya. Ingat dulu itu. Aku kelas 2 SD, rancak sakit gigi. Bawa gini, salah-salah makan ke apa, bawa itu. Tak, pukul sidin. Lain gigi, ulin yang dipukul, pak. Ampe. Itu karanya, tawar datang, penyakit hilang. Jadi bagaimanapun, cita-cita yang kuat, ya, mesti didukung dengan takdir. Doa bagaimanapun hebatnya, tidak akan diterima dan berhasil apabila berlawanan dengan takdir. Nah, cuman tetap usaha kita. Contoh ini musim kemarau, ya belum waktu hujan belum. Sudah minta, karena memang disuruh kita minta. Cuman syaratnya dijalankan. Apa syaratnya? Masyarakatnya disuruh bertaubat kepada Allah. Nah, disuruh memperbanyak sedekah walaupun sedikit-sedikit masyarakatnya. Disuruh menghentikan maksiat. Kayak apa surat istisqa digelar maksiat masih aja kada hawa juga. Iya kalah. Kena 3 hari sebelum pelaksanaan surat istisqa dianjurkan masyarakatnya puasa. Nah, namun syarat-syaratnya ini dilaksanakan. Nah, siapa tahu Allah kan Rahman Rahim. Bisa jadi Allah seorang nang merubah. Makanya orang Bahari ada yang lagi khutbah hujan. Lagi khutbah aja hujan. Belum selesai itu, belum selesai apa pelaksanaan hujan. Ada yang lagi sembahyang hujan. Kenapa? Karena memang syarat-syaratnya dipenuhi duluan. Itu Bahari, Pak ya. Wah ini Bang Guru, ya mungkin juga belum dikabulkan aja. Ya, kita baik sangka aja. Tapi nang jelas maksiat di mana-mana masih tetap aja. Nah, jadi bagaimanapun hebatnya tidak akan diterima dan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Baik yang berdoa itu nabi ataupun wali, karena takdir sudah ada terdahulu sebelum kita berdoa. Umpama orang ini sudah waktunya ajal. Berdoa sidin, tetap ya mati juga. Cuman paling kadang mungkin wafatnya bagus. Tapi ada Ustaz, kata dokter secara hitungan ini sekitar 2 hari aja lagi. Secara hitungan ilmu medis. Tapi ternyata didoakan oleh Pak Kiai Sadimin. Nah, ini bahaya nih. Didoakan Pak Kiai Sadimin panjang umur sampai 2 tahun. Pertanyaannya, apakah Pak Kiai Sadimin ini bisa merubah takdir? Enggak, karena Pak Kiai Sadimin ini orang yang ikhlas, hatinya bersih, lalu berdoa, Allah kabulkan. Bisa jadi. Itu kan semuanya kembali kepada Allah, bukan kembali kepada kita. Sekalinya Sidin, alhamdulillah, sehat. Tuh, orangnya bersedekah, orangnya silaturahim. Bilang pulang pada Pak Kiai Sadimin, wah, beri banyak sih amploknya, tambah doanya panjangnya, kabul ya kalau nih itu. Kita tidak tahu itu rahasia Allah. Nah, bagaimanapun hebat dan kencangnya, tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, seperti itu juga tawajjuh. Bagaimanapun orang mentawajukan sesuatu tidak akan terjadi kalau takdirnya tidak terjadi seperti Orang mentawajuhi batu untuk jadi emas, kalau takdirnya terjadi hanya dengan disentuhnya sedikit saja, lalu ditawajuhnya maka jadi emas. Nah ini tidak mungkin terjadi, tapi bisa terjadi kalau terhadap orang soleh. Abah guru sekumpul kalau kada salah sekitar tahun 90-an. Sirin ke dialer mobil dulu, mobil yang ngetren Mercedes Benz, Pak. Itu. Jadi pas sirin ke toko Cina itu, sirin duduk kayak gini nah. Tanya, itu berapa kok? Sekian, kalau enggak salah 200 juta itu. Mahal betul. Nah, abah guru cuma dari sini aja nah. Jadi ajudannya yang waktu bayari duit 50 ribu gambar Soeharto. Nah, di sini nah. Oh. Langsung keluar duit 50 ribu sampai dihitung-hitung sampai 200 juta. Sudah cukup kasnya, sudah. Jadi si kokoh ini tanya, "Pak Haji, kok bisa begitu?" Itulah orang Islam kalau disayangi Allah. Itu aja jawaban kita sekumpul. Nah, akhirnya si Cina ini masuk Islam. Masuk Islam sih dia. Nah, sepupunya ada di sini. Jadi pas waktu itu ulun membaiki AC, pintarnya bahasa Banjarnya Cina Banjar lah. Cina di Banjar. Pintar. Ulun pernah ketemu guru sekumpul di Ajar. Umpat sepupuku ya, sepupuku Islam, aku kada di sini. Nah, sepupu sini, sepupunya tuh nang waktu itu di aler mobil itu nang melihat abah guru kan. Oh, 50 ribuan. Nah. Guru sekumpul amun sadimin kada kawa itu. Lain makamnya itu. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, lahiran wabatinan, anak cucu kita beriman, soleh-solehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah. Al-hadihi niya wa ala niyatin soleha wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikum ya Kirim. Wa'alaikumsalam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fi dinina alimna rushda. Rabbi zidna 'ulumana nafi'a rizqna fahma. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana aftah baynana wa bayna qaumil bil haqqi wa anta khayru fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya mohon maaf karena masih ada kesibukan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salawat itu bagian dari takwa. Salawat, siapa yang salawat kepadamu kata Nabi sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat-salawat tetap tak putus. Maksudnya kalau Nabi yang wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi, itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya, satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengampunan doa. Di orang yang banyak salawat, salawat Muhammad. Dalam hidupnya banyak salawat. Itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa itu dijaga dari maksiat, diberikan rahmat dijaga.
2: Hey Harris, you're gonna be on stage in 5 minutes.

0: Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda, Anda ambil resep saat ini. Resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan. Jangan membantah. Lakukan doa dengan kebaikan. Supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku, ya Allah. Terus rezekinya semakin lapang, ya Allah. Anaknya baik-baik, ya Allah. Suaminya baik, ya Allah. Doain terus begitu. Doain terus. Latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu. Lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kedzalimannya pun akan berhenti. Kalau mangkal kotoran hati Anda pun akan segera sirna.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر
2: فسبحان الذي أسرى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, disiplin adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Dalam Islam, banyak ayat Al-Quran dan hadis yang memerintahkan pemeluknya untuk bersikap disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulnya dan kepada ulil amri dari kalangan kamu. Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat yang tangguh dalam memegang teguh prinsip, tekun dalam usaha maupun belajar, pantang mundur dalam kebenaran, dan rela berkorban untuk kepentingan agama dan jauh dari sifat putus asa. Perlu kita sadari bahwa betapa pentingnya disiplin dan betapa besar pengaruh kedisiplinan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa maupun kehidupan bernegara. Pendengar, disiplin dalam penggunaan waktu perlu diperhatikan dengan seksama. Waktu yang sudah berlalu tak mungkin dapat kembali lagi. Demikian pentingnya waktu sehingga berbagai bangsa menyatakan penghargaan terhadap waktu. Orang Inggris mengatakan time is money atau waktu adalah uang. Peribahasa Arab mengatakan waktu adalah pedang atau waktu adalah peluang emas. Dan kita orang Indonesia mengatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Tak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil mencapai sukses dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidup teratur dan berdisiplin dalam memanfaatkan waktunya. Disiplin tidak akan datang dengan sendirinya, akan tetapi melalui latihan yang ketat dalam kehidupan pribadinya. Ada 4 cara agar kita tidak menjadi orang-orang yang melalaikan waktu, yaitu beriman, beramal saleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Inilah yang dijelaskan dalam ayat terakhir surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran serta nasihat menasihati supaya tetap dalam kesabaran. Cara yang pertama adalah beriman. Iman secara bahasa bermakna membenarkan. Maksudnya membenarkan segala hal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pokok-pokoknya tersistematisasikan dalam rukun iman. Iman sifatnya abstrak, dimensinya batiniah. Karenanya yang paling tahu apakah iman seorang itu kuat atau lemah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui masalah gaib. Walaupun iman itu abstrak, namun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sejumlah ciri orang-orang yang beriman dan imannya benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhannya lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya, serta ampunan dan nikmat yang mulia. Pendengar, iman itu bersifat fluktuatif, artinya kadang-kadang meningkat dan kadang-kadang menurun. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu, iman itu dapat bertambah dan bisa pula berkurang. Oleh sebab itu, kita wajib merawat iman agar tetap prima, supaya tidak terjerumus menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian cara kedua, beramal soleh. Amal soleh adalah aktivitas yang dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa pekerjaan itu memberi manfaat untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Selain itu, pekerjaan tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan amal soleh sebagai perbuatan yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, kelompok, dan manusia secara keseluruhan. Jadi, karya atau kreativitas apapun yang kita lakukan dengan penuh kesadaran demi kemaslahatan diri sendiri, keluarga, ataupun masyarakat dapat disebut amal soleh. Harus diingat, amal soleh itu harus dibarengi dengan iman. Karena amal soleh tanpa dilandasi iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadi sia-sia. Hal ini sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 23, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Dan kami hadapi segala amal baik yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kemudian yang ketiga, saling berwasiat dalam kebenaran. Orang yang saling berwasiat dalam kebenaran berarti saling menasihati untuk berpegang teguh pada kebenaran. Kata al-haq di sini berarti kebenaran yang pasti, yaitu ajaran Islam. Maka syarat agar manusia terhindar dari kerugian adalah mengetahui hakikat kebenaran Islam, mengamalkannya, dan

فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه فهو أضعف الإيمان. Siapa yang melihat kemunkaran maka ubahlah dengan kekuasaan, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisan, dan kalau tidak mampu juga maka ubahlah dengan hati, dan itulah iman yang paling lemah. Kewajiban ini ditunjukkan kepada setiap individu muslim. Kapan dan dimanapun melihat kemungkaran, kita wajib mengubahnya sesuai kadar kemampuan kita. Saling menasihati untuk berpegang teguh pada kebenaran harus dilakukan dengan ilmu, penuh kearifan, dan menggunakan kata-kata yang santun. Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan yang terakhir, saling berwasiat dalam kesabaran. Kesabaran adalah suatu kekuatan jiwa yang membuat orang menjadi tabah menghadapi berbagai ujian. Sabar begitu penting untuk kita miliki. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sabar sebanyak 103 kali dalam Al-Quran dengan berbagai konteks. Jiwa sabar harus kita miliki karena ujian akan selalu mewarnai kehidupan kita, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami akan berikan ujian padamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira orang-orang yang bersabar. Pendengar yang budiman, terdapat tiga macam disiplin yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah disiplin dalam beribadah. Pendengar, ibadah berarti tunduk dan merendahkan diri hanya kepada Allah yang disertai dengan perasaan cinta kepadanya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa disiplin dalam hal beribadah itu mengandung dua hal. Yang pertama, berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, baik berupa perintah atau larangan maupun ajaran yang bersifat menghalalkan, menganjurkan, sunnah, makruh dan syubhat. Dan yang kedua, sikap berpegang teguh yang berdasarkan cinta kepada Allah, bukan karena rasa takut atau terpaksa. Maksud cinta kepada Allah adalah senantiasa taat kepadanya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua pendengar, disiplin dalam bermasyarakat. Hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia. Dilihat dari latar belakang budaya, setiap manusia memiliki latar belakang yang berbeda. Karenanya, setiap manusia memiliki watak dan tingkah laku yang berbeda. Namun demikian, dengan bermasyarakat, mereka telah memiliki norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan serta peraturan yang disepakati bersama yang harus dihormati dan dihargai serta ditaati oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Agama Islam mengibaratkan anggota masyarakat itu bagaikan satu bangunan yang di dalamnya terdapat beberapa komponen yang satu sama lain mempunyai fungsi yang berbeda-beda, manakala salah satu komponen rusak atau binasa. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi, yang artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya. Dan bentuk disiplin yang ketiga yaitu disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendengar, negara adalah alat untuk memperjuangkan keinginan bersama berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh anggota atau warga negara tersebut. Tanpa adanya masyarakat yang menjadi warganya, negara tidak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, masyarakat merupakan prasyarat untuk berdirinya sebuah negara. Tujuan dibentuknya suatu negara adalah
seluruh keinginan dan cita-cita yang diidamkan oleh warga masyarakat.

masyarakat dapat diwujudkan dan dapat dilaksanakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya, seorang muslim wajib mendengar dan taat baik dalam hal yang disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintah mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengar dan taat. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita di kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar dijadikan hamba yang berdisiplin dalam beribadah kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat, semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan

0: Ingat baik-baik, Anda nggak sholat pun, Anda nggak sujud pun, tidak membuat Allah rugi, tidak menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Cuma itu perintah. Anda ini siapa? Perintah manusia Anda kerjakan, perintah pencipta manusia Anda abaikan. Kemudian Anda masih berharap, masuk surga Firdaus. Anda siapa? Anda masih menuntut, pengen dilancarkan rezeki. Anda siapa?
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, bilang betong dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya sepertinya duniawinya makin maju.

0: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Ya

wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: raja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

0: qadiran.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: سيئاته ويعظم له أجرا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته في dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah la ya'ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad hafita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: Enggak gitu.
1: Terus sekarang persoalannya, bagaimana kalau sholat sir? Karena bacaan imam tidak diperdengarkan kepada antum. Ah, maka disinilah ulama berpendapat, satu mengatakan cukupkan dengan Al-Fatihah. Karena yang dimintakan Al-Fatihahnya. Maka antum bacakan Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Jikapun belum imam kemudian turun, antum bisa mengulang Al-Fatihahnya. Yang kedua, ini saya lebih cenderung kepadanya. Karena ayat pertama diikat dengan hukum dibacakan, sedangkan sir itu tidak diperdengarkan kepada makmumnya. Maka dari itu setelah antum kemudian bacakan surah Al-Fatihah, antum bisa kemudian bacakan surah-surah yang sekiranya bisa menunggu imam sampai dengan dia ruku. Ustaz, bagaimana kalau bacaan makmum beda dengan imam? Tahu dari mana antum bisa sama dan beda? Kan imam gak ngasih tahu karena gak dibacakan kepada antum. Gak bisa antum mau ruku, imam sama gak bacaan? Ini sama, ustaz sholat. Di situ gak ada masalah perbedaan itu. Sepanjang masih dalam rukun yang sama, gak ada masalah. Sama dengan begini, antum mau turun, sujud, imam pakai lutut, antum pakai telapak tangan. Salah gak?
0: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus,

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأولياء والشهداء والصالحين، ونخص خصوصا لمشايخنا ولمعلمينا ولوالدينا، ونخص خصوصا لصاحب هذا الكتاب، أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وقراءتنا في قراءتهم وأعمالنا في أعمالهم، وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح، وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل، وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجيرنا من المضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن الله يرزقنا الصحة والرحمة والبركة على هذه النية ولكل نية صالحة. وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kudrat, iradat, taufik, hidayah serta inayahnya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang barakah ini, di majlis dan waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dalam rangka kita ingin terus menambah ilmu dan amal saleh kita, sambil di tempat yang mulia ini kita berniat beriktikaf. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala bentuk usaha dan ikhtiar yang kita lakukan dalam melaksanakan taat kepada Allah adalah usaha dan ikhtiar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan mudah-mudahan menjadi wasilah sampainya nanti kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkat perjuangan beliau sampai detik ini alhamdulillah kita masih merasakan nikmat iman dan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah,
Pada kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mustajab ini, kita akan mengkaji daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini kita ambil dari satu tema yang dimuat oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, yaitu satu tema yang sangat penting, bagian daripada kehidupan kita sehari-hari, yakni babun nafaqah 'alal 'iyal, yakni satu bab pentingnya kita memberikan nafkah, mengusahakan nafkah, bekerja keras untuk nafkah keluarga. Bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, memberikan gambaran betapa pentingnya seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahkan di dalam agama kita, agama Islam, memberikan nafkah kepada keluarga, berusaha mencari rezeki untuk keluarga kita, bagian daripada kewajiban seorang suami. Dan mencari nafkah ini bukan sesuatu yang hina. Mencari nafkah ini bukan sesuatu yang sia-sia. Tapi agama kita memberikan satu porsi mulia bagi orang-orang yang mereka berangkat dari rumahnya, dia ayunkan tangan, dia langkahkan kakinya untuk satu niat yang mulia, mencari rezeki untuk keluarga. Maka agama kita memberikan satu keutamaan bagi mereka yang mau melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk mencari nafkah. Nah, oleh sebab itu Al-Imam Nawawi di dalam kitab ini beliau membuat satu bab khusus betapa mencari nafkah untuk keluarga itu bukan hal yang remeh temeh, bukan hal yang hina atau bahkan sia-sia. Tapi kita keluar mencari nafkah untuk dengan niat memenuhi kebutuhan keluarga, itu bagian daripada hal yang mulia yang memiliki fadilat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Imam Nawawi dalam hal ini memuat satu ayat Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 233, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alal mauludi lah rizquhunna wa kisthuhunna bil ma'ruf. Dan menjadi kewajiban bagi seorang ayah yang melahirkan anak-anaknya memberi rizki istri-istri mereka dan keluarga mereka, memberi pakaian istri-istri mereka dan keluarga mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang terbaik. Nah, ayat ini memberikan i'tibar, memberikan pelajaran kepada kita ketika seorang suami memiliki tanggungan terhadap istri dan anak-anaknya, maka ada satu kewajiban yang berada di pundaknya, yaitu mencukupi kebutuhan-kebutuhan istri-istri mereka dan keluarga mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal maulud, kewajiban atas seorang ayah. Nah, artinya apa? Ketika kewajiban ini dilaksanakan, kewajiban ini dia tunaikan, maka dia mendapat pahala, pahala wajib. Nah, ini memberikan pesan kepada kita bahwa berangkatnya kita dari pagi untuk mencari nafkah dengan niat agar keluarga kita tercukupi,
maka tiap langkah yang kita lakukan mengandung pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak hina orang bekerja, apapun kerjaannya asal yang halal, itu adalah hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kata Al-Imam Nawawi, betapa pentingnya dan mulianya orang yang menafkah, memberi, mencari nafkah untuk keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min

sa'atih wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan hendaklah, kata Allah, orang yang memiliki keluasan rizki, ditakdirkan oleh Allah ketika dia mencari rizki, rizki didapatnya, tercukupi dengan mudah, maka infakkanlah untuk keluarganya dengan sesuatu yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tadi. Jadi Allah berikan rizki yang luas, maka itu jatah untuk keluarganya, jatah untuk keluarganya. Wa man qudira alaihi rizquh, dan siapa yang diberi Allah kesempitan untuk mencari rezeki, dia sudah berusaha berangkat pagi, pulang sore, dia berusaha berikhtiar sekuat tenaga, tapi ingat, usaha dan ikhtiar kita mencari rezeki, tetap sang pemberi rezeki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tugas kita memang hanya mencari rezeki, berusaha dan berikhtiar, tetapi yang memberi rezeki tetap satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berikan fasilitas-fasilitas kepada kita, fasilitas-fasilitas untuk mencari rezeki Allah berikan, baik dari jalur apa, bumi istilahnya, maupun dari jalur langit. Dari jalur bumi kita cari trik-trik bagaimana rezeki datang, bagaimana kita dapat rezeki yang mudah. Allah berikan kesempatan mencari rezekinya, cara-caranya, bahkan berkembang teori-teori bagaimana mencari rezeki yang banyak. Allah berikan kesempatan. Kayak apa? Supaya lekas payu. Kayak apa? Supaya kita punya koneksi rezeki. Allah berikan kesempatan kita untuk mencari. Bahkan tidak hanya itu, Allah berikan kesempatan dari jalur langit. Kita meminta kepada Allah, kalau kita ada hajat, Allah berikan satu kesempatan untuk minta kepada Allah, maka Allah berikan ada ikhtiar kita sholat hajat, iya kan? Kalau kita ingin rezeki banyak, rezeki dimudahkan oleh Allah, minta kepada Allah, Allah berikan satu apa, syariat sholat apa, pagi hari sholat duha. Allah berikan dari jalur bumi maupun dari jalur langit, Allah berikan kesempatan. Maka luar biasa Bapak Ibu, kalau kita sholat duha itu kan doanya luar biasa, menunjukkan kita fakir kepada Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama fanzilhu. Jadi habis sholat duha itu, nah, kita menunjukkan diri kita hanya kemampuan pada usaha dan ikhtiar saja. Sang pemberi rizki Ar-Razzaq tetap satu, yaitu Allah. Maka sebelum kita datang kepada rizki, usaha kita untuk mencari rizki, kita datangi Allah dahulu dengan sholat duha. Kita hinakan diri kita kepada Allah sebelum kita datang kepada manusia mencari rizki. Datang kita kepada manusia dengan berbagai macam harapan, kita datangi dahulu Allah. Salat duha. Kita datang kepada Allah, Allahumma in kana rizqi bis sama fanzilhu, ya Allah. Jika hari ini rizkiku ya Allah ditakdirkan ada berada dari langit, fanzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fakhrijhu, seandainya jatah rizkiku hari ini berada di bumi, fa'akhrijhu, keluarkan ya Allah. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, ya Allah, jikalau seandainya rizkiku hari ini terasa sempit, susah, kada harapan, fayassirhu, jadikan mudah ya Allah. Apalagi wa in kana qalilan bagasirhu, jika rezekiku hari ini ya Allah terbilang sedikit.

sedikit, engkau banyakkan ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Jika rezekiku hari ini ya Allah terasa jauh dijemput, faqarribhu, jadikan dekat. Wa in kana haraman tatahhirhu. Jika rezekiku hari ini ditakdirkan dari jatah yang haram, buat sebab dia menjadi halal. Buat sebab dia menjadi halal. Kelihatannya menjadi haram, jadikan ya Allah menjadi halal dengan sebab-sebab yang engkau takdirkan. Ini ada cerita Al-Imam A'id Al-Qarni bercerita ini tentang orang yang jujur, Allah berikan rezeki itu asalnya dalam kondisi haram, tapi Allah ubah menjadi yang halal. Al-Imam Al-A'id Al-Qarni dalam kitabnya La Tahzan menceritakan. Jadi kata beliau, dahulu ada seorang penuntut ilmu dengan kegigihannya dia pergi ke kota Mekah. Jadi ada seorang pemuda, dia tahu tidak punya rezeki banyak, tapi memiliki niat dan tekad yang kuat menuntut ilmu, pergi ke kota Mekah. Dahulu orang ke kota Mekah pakai kapal, kadang-kadang kayak pesawat, wah ini pakai kapal. Maka dia lobi, ini nahkoda kapal nih, bolehkah ikut ke Mekah? Tapi tidak punya biaya, dia siap bantu apa saja kebutuhan yang diperlukan di kapal itu, asalkan dia bisa berangkat dan sampai ke kota Mekah. Ternyata Masya Allah Bapak Ibu, ditakdirkan oleh Allah dilunakkan hati yang punya kapal ini, cuma disuruh bantu, berhasil. Dahulu ke kota Mekah itu kada sehari dua hari, bulan-bulan pakai kapal. Akhirnya sampai di kota Mekah, menuntut ilmu betul-betul seadanya hidupnya, karena bermodal tekad saja. Orang bahari menuntut ilmu modal tekad saja, dengan tekun dia menuntut ilmu. Siang malam dia datangi para masyayikh, sehingga sampai pada satu saat setelah bertahun-tahun menuntut ilmu, kehidupannya dalam masalah ilmu luar biasa, banyak ilmu yang didapat, tapi dia merasakan kesabaran yang luar biasa. Dalam menuntut ilmu butuh kesabaran karena tidak ada biaya ini. Jadi merenung sambil, kata pemuda ini, kayaknya sudah sampai saatnya aku pulang, ilmu sudah ada, cuma bulik nengkaya apa, berangkat aja kau bulik kayak apa. Nah rupanya dalam kepasrahan seperti itu, orang itu Bapak Ibu kalau sudah pasrah biasanya mata ke bawah, hati ke bawah. Tiba-tiba pandangan matanya melihat satu kalung. Biar dilihati kalung, dan kalung itu kalung emas. Disinilah seorang penuntut ilmu diuji. Seorang penuntut ilmu yang memiliki iman, ilmu, diuji. Ini ada kalung, kalau ada yang tahu. Seorang ada berduit pulang, pas ini. Maka sambil ragu-ragu dia simpan kalung ini dalam kantung. Ini kayak apa mencari orangnya ini? Tiba-tiba dalam perjalanannya sambil berjalan itu, rupanya di kota Mekah itu ada pasar. Di sana ada orang sedang bergelombol dan sedang memperhatikan seorang tua yang sedang pengumuman. Jadi diumpatai juga, model bayangan kita kayak orang jual obat itu kan, jadi dikelilingi orang. Ternyata orang tua ini dikelilingi karena pengumuman. Apa katanya? Pengumuman, aku memilih

penuntut ilmu, orang yang alim, maka dia angkat tangannya. Wahai Syekh, orang tua, inikah kalungnya? Seperti inikah? Dilihati oleh Syekh, bujur. Bujur. Nah, kebetulan Syekh ini, Bapak Ibu sudah ditunggu oleh kapal untuk berangkat pulang. Artinya sawat saja pengumuman. Padahal pemuda tadi sudah kada berduit kan. Jakanya ada juga napakah diberi harapannya. Ternyata tidak. Setelah mengetahui, ya ini kalungku, langsung turun pada panggung, langsung berangkat kapal. Langsung berangkat kapal. Masya Allah. Ini orang penuntut ilmu, hendak bulik, kada berduit, ada harapan menemukan kalung orang, harapannya ada juga nih bahasa kita diberi fee ini. Soalnya kada. Langsung aja pada bulik yang tuh orang tua tadi. Berangkat. Tinggallah pemuda ini lagi berusaha dan berikhtiar. Nah, kayak apa caranya bulik? Akhirnya Bapak Ibu diceritakan pemuda ini pulang dengan cara seperti dia berangkat dahulu. Di lobi, siapa yang mau membawa aku bulik, aku akan berkhidmat selama di kapal. Ternyata ada yang mau. Maka dia bawalah kitab-kitabnya, banyak penuntut ilmu. Tapi Masya Allah, Allah menguji lagi. Allah menguji lagi. Ini setelah kejadian beberapa bulan sudah, hampir setahun sudah kejadian ini, kejadian kalung tadi, pulang berangkat. Allah uji di perjalanan, ternyata kapal yang dia tumpang itu terkena badai, habis semua. Bahkan dalam riwayat ini diceritakan kapal ini pecah, kada dikisahkan lagi penumpang yang lain. Dan syukurnya pecahan kapal inilah yang sempat dipegang oleh pemuda ini. Jadi baju habis, kitab habis, bepingkut ke kapal itu aja lagi, bekas kapal itu hanyut. Sampai Allah takdirkan, rupanya kapal ini di pinggiran daripada Pak pulau, terdampar di satu pulau. Nah, lihati, habis baju, cuma ada satu lagi dalam kantung, ada Al-Quran halus. Itu aja lagi modal. Baju habis, kitab habis. Maka dia lihat di pinggir pantai ini tidak ada kehidupan, kada ada orang kayaknya. Setelah dia masuk agak ke darat, dia lihat di darat itu, arah darat itu ada cahaya putih diparaki tahurus. Sekalinya, rupanya cahaya putih itu adalah seng dari kepala masjid orang. Nah, orang-orang bahari kan kepala masjid itu seng. Jadi kalau kena cahaya matahari kelihatan. Maka didatanginya ternyata perkampungan, kampung. Nah, maka tanpa pikir panjang pemuda ini pun tinggal di masjid itu. Ada harapan lagi. Pokoknya orang sembahyang, umpat sembahyang, baju ngintuannya. Nah, sehari, dua hari, tiga hari, satu minggu, orang lain, orang kampung mulai curiga. Ini siapa ini? Diam di masjid, kada tahu. Sehingga orang bertanya, wahai fulan, wahai pemuda, kami lihat setiap sholat berjamaah engkau ada, dan engkau kami lihat berada di masjid ini, baca aja Quran. Engkau siapa? Nah, maka berceritalah pemuda ini, wahai bapak, aku adalah seorang musafir yang menuntut ilmu dari Mekah pulang, dan Allah mentakdirkan kapalku ini pecah. Aku terdampar di pulau ini, dan hanya kampung ini yang kutemukan. Aku pasrah kepada Allah, aku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujar orang kampung, mun kayak itu, ayo ay, diam aja di masjid ini. Kebetulan orang yang biasa kami tuakan, yang biasa membimbing masjid ini, wafat. Jadi urusai masjid ini, ajari kami ini apakah

Nah, maka semenjak itulah mulailah pemuda ini tinggal di masjid itu mengajari orang. Anak-anak yang selama ini tidak diajari ngaji, mulai satu orang, dua orang, tiga orang, sampai banyak, satu kampung datang ke masjid, ramai masjid. Ah, makmur masjid gara-gara pemuda ini. Nah, Allah ingin menunjukkan betapa kesabaran dan keikhlasannya serta kejujurannya ini. Ramai, orang senang, Masya Allah, semenjak datang pemuda ini masjid ramai, pengajian ramai didatangi, orang senang, penuntut ilmu dari Mekah. Sehingga setelah melewati beberapa tahun, maka para orang-orang kampung itu pun berikhtiar, wahai pemuda Musul nih, kami lihat semenjak kedatangan engkau ini ramai kampung ini, makmur masjid ini, keberadaan engkau membawa berkah. Oleh sebab itu kami minta engkau udah usah kemana-mana aja, diam aja di kampung ini aja sudah. Dan kami bercita-cita supaya engkau ini diam di sini, kami ingin bercita-cita menikahkan engkau dengan orang kampung sini. Nah, mulai sudah Allah menunjukkan berkat kesabarannya. Jadi ujar pemuda, ya sudah kalau bapak. Jadi orang kampung tadi, kami akan menikahkan engkau dengan seseorang yang yatim. Seseorang yang yatim. Maka walhasil disimpulkan, maka dinikahkanlah pemuda ini dengan seorang anak perempuan yang yatim. Terjadi pernikahan. Nah, yang uniknya diriwayatkan setelah pernikahan itu anak ini, istrinya ini bercerita. Jadi ujar istrinya, wahai suamiku, dahulu abahku ini berwasiat. Wasiatnya adalah bila engkau memiliki suami, berikan hadiah yang ada pada diriku ini. Jadi ada hadiah rupanya, satu kotak. Setelah dibuka kotak itu, ternyata Masya Allah, kotak yang dibuka itu ternyata kalung yang ada di Mekah yang kemarin itu. Jadi bingung yang laki ini, kayak apa kisahnya ini. Jadi ujar si istri ini, wahai suamiku, dahulu bapakku itu setelah pulang ke Mekah itu selalu berdoa kepada Allah malam harinya, ya Allah, seandainya anakku memiliki suami, jadikan suaminya ini sesaleh orang yang ada di Mekah itu. Rupanya orang tua ini setelah mengambil kalung ini kada ingat berterima kasih. Setelah di kapal baru merasa, ya Allah, kenapa tidak berterima kasih? Karena kapal mau berangkat kan kisahnya. Maka semenjak itu orang tua, bapaknya tadi, selalu minta kepada Allah, ya Allah, seandainya anakku punya suami, jadikan suaminya sesaleh orang yang di Mekah itu. Rupanya kabul. Jadi ujar si suami tadi, wahai istriku, kamu tahu enggak yang didoakan, yang disambat oleh bapakmu yang di pada malam hari itu, tahu enggak? Itu adalah aku, yaitu orang yang membawa kalung ini. Nah, jadi Al-Imam Aid Al-Qarni menggarisbawahi cerita ini. Apa kata beliau? Cerita ini memberikan i'tibar ketika orang sabar dalam keadaan yang haram, sabar dia bertahan kepada yang haram, Allah akan berikan dalam keadaan halal. Itu kalung tadi kan, kalau dia tidak sabar, dia pakai sudah. Duit kada ada, kesempatan ada, orang ada tahu. Ini kalau pemuda ini tidak sabar, habis sudah, jadi haram kalung itu. Tapi karena dia sabar, Allah buktikan kalung itu jadi miliknya. Jadi miliknya dalam keadaan halal plus istri yang salihah. Nah, ini kisah wa in kana halal wa in kana haraman tatahhirhu. Ya Allah, seandainya ada takdir rezekiku ini
hari ini tertakdir haram, engkau bisa rubah ya Allah, tatahhirhu, jadikan dia halal. Ya, kasusnya seperti tadi ini. Allah maha menguasai, mengapa maha kuasa. Nah itu. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan siapa yang kata Allah disempitkan rezekinya, sudah berusaha, sudah berikhtiar, tapi rezeki ada di tangan Allah. Kita hanya berusaha dan berikhtiar, rezekinya tidak mencukupi apa yang Allah perintahkan, falyunfiq mimma ataahu Allah. Maka tetap kau beri nafkah sesuai apa yang Allah berikan kepada engkau. Nah, jadi tugas seorang suami bukan dipaksakan sebanyak-banyaknya rezeki, tapi berusahanya itu. Yang menjadi kewajiban itu berusahanya itu. Sudah berusaha, sudah keluar rumah, sudah cari strategi, sudah bermacam-macam usaha nih. Tetap tapi segitulah Allah memberi rezeki. Syukuri dan berikan kepada orang yang menjadi tanggungan kita. Nah, ini memang perlu kesabaran suami istri. Perlu pengetahuan. Suami punya ilmu, istri punya ilmu. Karena bila tidak punya ilmu dalam rumah tangga ini, menyebabkan adanya ketidaksabaran. Sudah aja laki ini keluar kisukan malam nyerbulik, diberi tidak sesuai harapan, marah misalnya. Nah, ini ada yang tidak memiliki ilmu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memaksa seseorang kecuali apa yang telah Allah berikan. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kewajiban seseorang itu bukan seberapa besar rezeki yang harus didapat, tapi usaha dan ikhtiar kita menjemput rezeki Allah. Itulah kewajiban kita. Tentang hasilnya nanti bagaimana, hasilnya seberapa, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kata Al-Imam Nawawi tentang begitu mulianya orang mencari nafkah ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajral ladzi anfaqtahu ala ahlik. Ketahuilah kata Rasulullah, kalau ada satu dinar engkau serahkan untuk perjuangan di jalan Allah, kalau ada satu dinar engkau serahkan kepada kebutuhan budakmu, ada satu dinar engkau serahkan, engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan ada satu dinar engkau nafkahkan untuk keluargamu, ketahuilah a'zamuha ajaran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Semua itu dapat pahala, semua itu dapat pahala, tapi yang paling besar dari sesuatu yang kau keluarkan dengan jumlah yang sama, yang terbesar pahalanya adalah ketika engkau nafkahkan untuk keluargamu. Jadi tidak sia-sia kita beri bini ini, kita beri senang tawassu alal iyal nih, berluas-luas kepada keluarga, tidak sia-sia. Kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh banget nih bini dengar ini nih. Hadis ini ketujuh banget yang bini ini. Pokoknya bangai paling besar pahalanya kalah bersedekahkan orang miskin. Kalah bersedekah dengan fi sabilillah, dasar bujur. Karena kalau kita lihat di Al-Qur'an ada tartib, kan ditanya ya Rasulullah, mana jua yang kami dahulukan tartib mengeluarkan harta itu? Yang pertama adalah keluarga dahulu. Jangan sampai kita
keluar jor-joran, soalnya keluarga sendiri terabaikan. Nah, dalam Al-Quran itu ada tertibnya. Nah, jadi kata Nabi, ketahuilah a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dari semua yang engkau keluarkan daripada hartamu tadi untuk fi sabilillah, untuk budak, untuk orang miskin, untuk keluarga, terbesar pahalanya adalah alladhi anfaqtahu ala ahlik. Sekeluarga kita. Nah, makanya sunnat tawassu alal iyal. Bila kita kebetulan ada rezeki yang lebih, kita bawa keluarga kita, kita nafkahi, bahasa kita butuh tukar yang lebih pada biasanya, senang keluarga. Nah, itu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Abi Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ar-rajul ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Ketahuilah kata Rasulullah, seabdal-abdalnya dinar yang dipakai untuk nafkah, urutannya adalah dinarun yunfiquhu ala iyalih, dinar yang dikeluarkan untuk keluarganya, baru wa dinarun yunfiquhu rajul ala dabbati fi sabilillah, yaitu dinar yang dipakaikan untuk transport, untuk perjuangan di jalan Allah. Wa dinarun yunfiquhu ala ashabi fi sabilillah. Kemudian dinar-dinar yang dikeluarkan untuk sahabat-sahabatnya yang berjuang di jalan Allah. Nah, ini memberikan i'tibar keluarga kita, harta yang kita miliki kita serahkan, kita berikan kepada istri, anak kita, itu memiliki nilai pahala yang luar biasa. Nah, cuma memang bedanya ibadah ini tidak terlihat seperti ibadah mahdhah. Kita keluar begawi, sepertinya kada berpahala. Tapi dengan niat kita mencari nafkah yang halal, disitulah nilai daripada pahala. Nah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita untuk terus semampu kita ini mencari nafkah untuk keluarga kita. Keluarga senang, hartanya halal, itu sebaik-baik daripada usaha. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita taufik dan hidayah sehingga kita terus mampu berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan segala amal saleh yang kita lakukan, amal saleh yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi wasilah nanti sampainya kita berada di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyah ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعة والعبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: akan mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah pemimpin yang adil. Sebab apa? Pemimpin yang adil melindungi banyak rakyat, maka pantas di akhirat dilindungi oleh Allah Subhanahu. Kita ini makhluk yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Memilih pemimpin itu tidak sulit. Dalam fikih ketika sholat itu dijelaskan bagaimana cara memilih imam. Siapa yang diangkat jadi imam? A'lamuhum. Orang yang paling alim di kampungmu siapa? Angkat jadi imam sehingga bisa membawa bangsa keluar dari kesulitan. Pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Apalagi kalau pemimpinnya jadi masalah, bagian dari masalah. Ini namanya pengurus jadi urusan.
1: Allah tuh menyampaikan kalimat yang singkat dan padat. Pokok hidupmu itu aku yang tanggung, kata Allah. Apa belum cukup pemberian pokok engkau berkehidupan? Kau bisa hidup itu. Nafasmu, udara yang kita hirup, ketenangan yang dirasakan, Allah tampilkan itu dulu. Kalau belum sadar, ditarik ke aspek materi. Apa yang paling pokok? Makanan. Orang gak makan, selesai. Bapak mau sekaya-kayanya, asetnya triliunan, gak makan, meninggal. Gak makan aja, selesai. Oleh karena itu, kenapa ditarik kepada aspek yang paling pokok? Makan. Ya, yang cari kerja kan begitu juga. Makanya di Al-Quran, kalimat pertama kali mencari kerja, dimanapun itu berada, dikaitkan dengan makanan. Ya, kita cek di Al-Baqarah itu kan, misalnya kan, saat masuk ayat 169 itu, ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei semua manusia, silahkan bertebaran di muka bumi, dimanapun yang bisa dijangkau. Jadi teorinya, mencari kerja itu, ketika ditampilkan di dalam Al-Quran, silahkan bergerak melampaui ruangnya. Jangan batasi diri Anda. Anda melamar pekerjaan di tempat A, tidak ada. Untuk Anda, cari tempat B. Gak ada istilahnya, gak ada lowongan itu, gak ada. Lowongan selalu terbuka, tinggal kembali kepada kita untuk sungguh-sungguh mendapatinya. Ya, kalau bergerak dengan jalan Allah, kita sandarkan pada ketentuan Allah, nanti Allah akan menunjukkan kepada kita yang sesuai dengan niat kita. Jadi bukan ditolak, kadang diarahkan kepada tempat yang sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini memang gajinya bagus, tapi ditolak dulu kamu karena di sini sholatnya susah. Baca Qurannya sulit. Gajinya emang bagus, 100 juta per bulan. Tapi peluang selingkuhnya ada. Ya, peluang maksiatnya banyak. Sholat bisa tertinggal. Diarahkan dulu ke tempat lain, terbuka untuk Anda, 1 juta. Sholatnya enak, baca Qurannya enak. Coba kalau dalam suasana itu, pilih mana? Enggak, jangan pikirkan ketiga, saya enggak ada. Enggak ada pilihan ketiga. Ini untuk tes iman aja. Ya. Ada satu pekerjaan, gaji 100 juta sebulan, enggak bisa sholat, peluang maksiat terbuka. Ada gaji 1 juta per bulan, sholat enak, baca Quran enak, kerja nyaman. Pilih mana? Yang 100 juta atau 1 juta? Ya? 1 juta, alhamdulillah. Ya, ibu tuh gitu kalau ibu-ibu. Saya tanya satu kalimat, jawabannya satu buku tuh. Ya, kalau bisa ada yang 100 juta bisa sholat, Ustaz. Jadi gini, ini rumusnya ya. Ini jarang diketahui ini, tapi insya Allah kalau paham ini, insya Allah senang menikmati. Tapi jaga ya, ini rahasia diantara kita aja nih. Ini dalam fikih rizki itu ada 3 hal yang pokok. 1, rizki itu akan diberikan. Rumusnya ya, akan diberikan saat ikhtiar kita keluar, apapun jenisnya. Sudah jelas itu. Ya. Itu ada di Quran surah ke-51. Sudah? Di ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan kadar rezekimu dan dijanjikan oleh Allah pasti diberikan. Kapan itu diberikan? Ketika ikhtiar kita keluar. Jadi yang laki-laki, ikhwan ini contoh ini, kita sudah siap saja untuk keluar, baru bawa map melangkah untuk menjemput rezeki Allah, ya, itu sudah ditetapkan keluar. Cuma sampainya kapan kita terima, nanti ada aturan lagi yang mengikat. Ya, sesuai dengan kadar niat nanti. Niatnya apa nih? Apakah mencari rezeki untuk kebutuhan dunia saja? Apakah mencari rezeki untuk mendapatkan ridha Allah? Ya kan? Niatnya bisa berbeda. Nah, berdasarkan niat itu, nanti Allah arahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi, berlaku hukum kedua. Ikhtiar Anda itu telah mengeluarkan rezeki dan tidak akan menguranginya. Ya, paham dulu sampai sini dulu ya. Pelan-pelan dulu. Handphone-nya turun dulu supaya fokusnya nyimaknya maksimal ya. Supaya maksimal nyimaknya. Tenang. Ini direkam, ini bisa diulang nanti kalau supaya maksimal ngeliatnya. Jadi ini yang pertama dulu. Rizki sudah ditetapkan, pasti diberikan. Cara Allah memberikan, kita bergerak, itu rizki ditetapkan turun. Jelas? Nah, diterimanya oleh kita nanti kembali berdasarkan ikhtiar kita dan niat kita untuk mendapatinya. Innamal a'malu bin, itu dalil hadisnya. Jelas ya, sampai sini dulu. Yang kedua, rizki tidak akan tertukar dan berkurang. Karena kadarnya sudah pas. Ya, tepat pas, tidak ada yang berkurang. Dan tidak akan tertukar. Kalau Anda yang berikhtiar, tidak mungkin datangnya ke teman Anda, mustahil. Kalau kita yang berikhtiar, tidak mungkin kepada saingan kita, itu mustahil. Ya, kan ada persaingan dalam bisnis kadang-kadang kan? Kalau Anda yang ikhtiar, tidak mungkin ikhtiar Anda hasilnya diberikan kepada lawan bisnis Anda, itu mustahil. Pasti jatuhnya ke Anda juga. Tidak akan ke yang lain. Kecuali dalam satu bab. Bab rumah tangga. Ya, usaha ayah kadang diberikan rezekinya mengalir kepada anak, atau usaha anak akan mengalir kemudian dampaknya kepada orang tuanya. Itu sudah rumus. Ya, awas, hati-hati. Jadi kalau Anda ingin mudah berkehidupan ke depan, didik anak dekat dengan Allah. Ketika anak itu jadi baik, keberkahan pada anak itu akan menular kepada kedua orang tuanya. Ya, Bapak Ibu pengen haji, nabung banyak, belum berangkat-berangkat, sudah antrian panjang. Gitu kan? Tapi tiba-tiba ada orang yang tetangga anaknya penghafal Quran 30 juz, dapat hadiah haji, orang tuanya ikut, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut. Ya, jadi nanti ada dua ayat di dalam Al-Quran yang menjamin usaha orang tua mengalir ke anak, usaha anak mengalir kepada kedua orang tua. Babnya keluarkan kalau ingin mudah. Nah, yang ketiga, nanti saya urutkan di papan tulis supaya memudahkan itu. Yang ketiga, ini yang paling penting untuk disadari, urut dulu ya. Satu, rizki telah ditetapkan untuk diberikan sepanjang kita mau berikhtiar untuk menjemputnya. Dua, rizki tidak akan berkurang dan tidak akan tertukar. Baik ya? Jelas sampai sini? Nah, ketiga, ini yang paling penting. Fokus ini dengan baik. Rizki akan ditentukan keberkahannya berdasarkan nilai keimanan seorang hamba. Catat ya, rizki akan ditentukan kadar keberkahannya. Saya bicara berkah dulu tuh. Berdasarkan kadar keimanan seorang hamba. Yang ketiga ini kaidah khusus yang membedakan antara beriman dengan belum beriman. Sebab kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman. Ada hambamu belum beriman. Apa yang membedakan iman saya dengan hambamu yang belum beriman terkait dengan persoalan rizki? Maka turun nanti ada ayat tentang rizki yang dikaitkan dengan iman. Sekarang kita praktekkan pelan-pelan. Ada rizki. Ada yang namanya rizki? Ada ya? Nah ini ya. Ini bab tentang Anda nih. Satu. Pasti diberikan sesuai kadar ikhtiar. Lalu, ya, dua, sifatnya tidak tertukar. Ya, putri boleh tertukar, ada menteri yang tertukar, tapi tidak ada rezeki yang tertukar, ya. Tidak tertukar sesuai dengan niat. Rizki nggak butuh alamat ya Pak, begitu dapat langsung diberikan. Karena malaikat tuh kalau sudah turunkan nggak mungkin salah alamat tuh, nggak tercatat semua itu. Ya, tiga,
2: kadar iman menentukan keberkahan satu rizki. Keberkahan rizki. Ini, tiga ini. Ya. Ya, pelan-pelan. Ya, cara memahaminya bagaimana? Kalau ada yang bergerak, itu pasti rizki diperintahkan ya untuk diturunkan. Tapi sekali lagi tadi, apakah itu akan langsung diterima atau nanti diakumulasikan, dikumpulkan, yang dengan pengumpulan itu di titik tertentu Allah berikan. Jadi kalau Anda misalnya belum dapat hari ini, belum dapat hari besok, sepekan nyari gak dapat-dapat, tiba-tiba bulan yang ketiga dapat, dan gajinya begitu besar tawarannya, bahkan belum mulai udah dikasih ya pesangon misalnya untuk uang muka banyak sekali. Nah, cara memahaminya bagaimana? Bukan berarti ketika Anda dapat di situ besar, itu akumulasi kumpulan yang telah dikumpulkan dari ikhtiar Anda sejak awal. Paham enggak sampai sini? Paham ya? Nah, kenapa ada hukum demikian? Masuk ke sini dulu nih.

Saya nanya, untuk kebutuhan hidup atau mencari ridha Allah? Ini nomor satu, kan gak mau kalah dua-duanya. Ridha Allah. Ini sekedar dunia. Pelan-pelan ya. Ketika Anda mencari rizki hanya untuk dunia, maka yang berlaku hukum dunia. Ya. Semakin Anda bekerja keras, makin Anda dapat. Semakin Anda kreatif, semakin mudah dapat. Ya, semakin pintar, semakin mudah dapatnya. Di sini tidak berlaku masalah iman. Karena semua sama, Allah tetapkan hukum dunia. Siapa yang bekerja keras, siapa yang mau kreatif, siapa yang punya inovasi, siapa yang makin pintar, mudah dia mendapatkan dunia. Ada ilmu menambah, dunia dapat. Man arada dunia, kata Imam Syafi'i, fa'alihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, dengan ilmu bisa dapat. Ini. Ada ilmu kreativitas, ada serius, sungguh-sungguh. Kerja yang serius, sungguh-sungguh. Kan? Di Tiongkok itu, kalau datang ke satu tempat, ketukin tiap pintu, nawarin barang. Ya, barang ditawarin, satu, dua, tiga, empat, saking seriusnya. Orang mengerjakan apa, dia cari yang lain. Pernah dulu ada orang, bukan muslim, ke Saudi, mampir ke Jeddah, hanya untuk lihat jemaah haji itu beli apa. Setelah itu dia pulang ke Tiongkok, ke Cina, ya, musim berikutnya itu made in China. Semua buatan Cina tuh, yang tasbih Cina, yang sajadah Cina, dan harganya jauh di atas harga standar. Itu tuh. Jadi kalau misalnya orang serius, sungguh-sungguh kreatif, inovasinya ada, bisa buat sesuatu yang orang lain enggak buat, dia bisa sukses hukum dunia. Gitu. Tapi semua apa yang didapatkan pun untuk memenuhi kebutuhan dunia saja. Nafsu ada di situ, persaingan ada di situ, ya, popularitas ada di situ. Makanya orang-orang yang kerjanya orientasi dunia, itu pada umumnya, maaf ya, pada umumnya, apa yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Selesai sampai sini. Nafsu itu kan gak berhenti. Makanya perlombaannya berapa banyak. Ayo, siapa yang duluan dapat 10 triliun? Siapa yang duluan dapat 20 triliun? Ini dunia. Dan gak akan berhenti. Begitu dapat, pengen nambah lagi. Dapat, pengen nambah lagi. Walaupun yang dipakai mungkin tidak sampai ke situ. Sekarang saya tanya Anda ya. Mengumpulkan sesuatu yang tidak Anda gunakan, bermanfaat tidak? Ya. Ibu misalnya mengumpulkan kayu bakar banyak sampai seruangan masjid ini, Bu. Ya. Tapi yang ibu pakai sehari cuma satu. Ya, dikumpulin satu, dua, penuh. Tapi yang dipakai satu. Tapi gak pernah puas melihat pengen lagi. Sampai 10 masjid kayu dikumpulkan. Yang dipakai cuma satu. Kira-kira perbuatan semacam ini bermanfaat tidak? Nah, jika ada orang yang banyak bekerja, hanya membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keinginannya saja, ketahuilah Anda terjebak dalam kehidupan duniawi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kalau bekerjanya hanya untuk tambah tabungan lagi, cek saldo, bandingkan dengan teman-teman, tapi dari apa yang dikumpulkan tidak membuat Anda lebih baik. Ya, yang paling bahaya tuh gini, pas sakit carinya obat generik. Padahal kayaknya minta ampun gitu. Ya, ya, itu menunjukkan bahwa ada sifat dunia yang menguasai. Pada diri pribadi pun bersifat masih kikir. Nah ini ya, ini yang berbahaya ini. Ya, kalau bekerjanya nggak ada masalah, serius dapat nggak ada masalah. Cuma yang dapat ini mengeluarkannya seperti apa? Kalau hanya mengumpulkan, hanya pamer, hanya untuk update, dia mau menyampaikan dengan pamernya, pakai hukum dunia, nggak bisa disalahkan dalam konteks dunia. Walaupun secara moral dalam hukum agama ini tidak dibenarkan. Jelas nggak sampai sini? Ya, sekarang saya tanya, ada nggak orang misalnya OKB misalnya orang kaya baru gitu? Nah, baru kaya langsung pasang status, ada yang begitu? Ya. Dapat mobil baru, pasang status, ada yang begitu. Nah, ini biasanya semakin banyak dilakukan, terjebak dengan hukum dunia. Tugas kita mendoakan, bukan mencela. Oh, pasti si itu tuh. Bukan, ya. Jangan-jangan seperti itu. Ya, tugas kita mendoakan kembali, dan sehingga dengan doa itu mudah-mudahan sampai kepada jiwanya untuk bisa berubah. Sehingga diarahkan pada yang lebih baik. Tapi maksud saya begini, kalau ada di antara yang ngaji itu, terpedaya dengan sistem seperti ini, dia bekerja, tambah lagi, tapi penambahan itu mungkinlah. Tidak membuat kehidupannya lebih baik dan bermanfaat, dia terjebak dalam kehidupan dunia. Pada akhirnya, berlaku hukum akhir dunia. Hukum akhirnya? Fana. Dunia itu kan punya dua arti. Satu cepat, yang kedua rusak. Cepat, gak terasa. Kayaknya baru kemarin kita ngaji ya, sekarang ketemu lagi. Cepat tuh. Ya ketemu teman, kayaknya baru kemarin main sama-sama. Ternyata sekarang udah punya

0: cucu empat gitu. Eh? Itu dunia. Itu hukum dunia, cepat. Ya, cepat. Yang kedua, rusak. Semua dunia itu akan fana, rusak, sifatnya hilang, habis. Kalau bukan kita meninggalkan dunia, dunia yang meninggalkan kita duluan. Ini saya sering katakan, ini ada gelas nih, penampung air. Airnya habis, didiamkan saja, jangan diapa-apakan. Ini kotor, rusak sendiri. Anda punya handphone, elektronik, simpan aja, nanti rusak sendiri. Sifat semua dunia itu rusak. Ya, di sepanjang kita berada di dunia, tubuh pun gak abadi. Yang ganteng-ganteng akan hilang dengan sendirinya gantengnya. Makanya ibu kalau cari suami ganteng, nanti rugi tuh. Ya. Baik, sama. Istri juga demikian. Yang perempuan demikian. Semua selama di dunia, hukum berlaku. Nah, harta juga begitu. Saat dikumpulkan banyak yang dihitung ini, kalau tidak sadar dengan... Ini, poinnya. Kalau tidak sadar dengan ketentuan hidup yang benar, pasti penyesalannya di akhir. Karena semua yang dikumpulkan itu pada akhirnya akan selesai hilang. Minimal, manusia yang meninggalkan apa yang dikumpulkan dari dunia ini. Terkumpul 100 triliun. Hartanya kumpul. Manusianya kan meninggal juga. Ya kan? Selesai ya? Ya pertanyaannya, selama hidup yang kemakan berapa dari sini? Nah ini yang kemudian dikoreksi oleh agama. Dituntun oleh Islam. Tidak salah. Kalau bisa jangan 100 triliun, nanggung 1000 triliun, 2000 triliun, 3000 triliun. Kayak Abdurrahman bin Auf tuh, sampai 14 ribu triliun. Kalau dihitung dengan kurs sekarang. Sampai 14 ribu triliun. Tapi ternyata apa yang dikumpulkan itu membawa keberkahan untuk dunianya plus membawa bekal kebaikan untuk akhiratnya. Satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab adalah orang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Salah satunya Abdurrahman bin Auf. Hartanya kurang lebih sampai 14 ribu triliun. Tapi bisa menggunakannya. Dunianya sejahtera. Akhiratnya terjamin. Jelas sampai sini? Ya, nah maka yang paling menentukan itu ini satu niat. Yang kedua di sini, aspek keberkahan. Dicarinya pakai iman. Maka niatkan yang pertama, upayakan setiap pencarian itu gunakan fungsi imannya untuk mencari ridha Allah. Maka ayatnya akan pindah ke ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang yang beriman, pakai imanmu untuk mencari kebutuhan hidupmu. Nanti aku siapkan, kata Allah, yang sesuai dengan kadar imanmu. Karena itulah kadang kelihatannya begini. Kelihatannya, mohon maaf ya bu, pak, gak dapat lagi. Padahal sudah tahajud malamnya. Sudah puasa, sudah baca Quran. Lamar gak dapat lagi. Ini gak dapat lagi. Bukan karena ini Anda gak bisa dapat, bukan. Karena belum cocok dengan iman Anda. Ini belum thayyib. Belum thayyib. Belum ada baiknya. Mungkin ada bagian dari usaha itu yang kurang cocok untuk iman. Tapi ikhtiar Anda mencari, itu oleh Allah ditetapkan. Setiap dia berangkat, tuliskan. Siap turunkan, siap turunkan. Cuma kapan diturunkan? Nah, itu kadang-kadang ada latihan untuk menguatkan keimanan kita. Sampai kita melewati semua perjalanan pencarian rezeki itu, baru diturunkan. Dan hebatnya, dalam mencari ini, Allah berikan bonusnya. Ada bonus pengalaman. Pernah sakit, pernah capek, pernah naik ini, pernah naik itu. Tanpa sadar, itu yang menempa dirinya menjadi sosok yang lebih kuat, lebih baik, yang ketika rezekinya diberikan seutuhnya, dia sudah bisa menggunakan rezeki ini sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Yang mahal itu ini. Makanya Abdurrahman bin Auf itu kan diambil dulu, dirampas hartanya, berangkat 400 km, jalan kaki, gak bawa apa-apa, dipakai dulu ilmunya, belajar dulu jadi penyalur, dapat upah, dapat bonus dulu, baru dipakai lagi. Tapi perjalanan itu menempa hidupnya dengan iman, sehingga jadi orang terkaya yang pernah tercatat dalam kehidupan di bumi sampai hari ini. Jadi kalau satu kali Anda melamar kemudian ditolak pekerjaan, jangan langsung simpulkan tidak diberi. Alhamdulillah ya Allah, yang telah memberikan kepadaku rizki yang baru berupa penolakan ini, untuk menguatkan iman dan mentalku untuk menjemput rizkimu yang lebih baik daripada ini. Jelas ya? Nah ini poin-poin ini yang mahal. Nanti kalau sudah dapat ilmu ini, yang lainnya akan lebih mudah. Jadi jangan disimpulkan, ya Allah aku sudah ngaji, aku sudah tahajud, kurang apa lagi, sampai hari ini aku belum dapat. Nah itu sesuatu yang tidak tepat untuk keluar, tapi juga bisa dipahami karena boleh jadi belum mendapatkan pencerahan sesuai dengan bab rizkinya. Nah pada akhirnya dikembalikan, kalau sudah dapat itu ditanya balik oleh Allah, itu mau dipakai apa? Toh pada akhirnya aku yang cukupkan. Ya, faliyadhuril insanu ila Pahami, yang pertama kebutuhan makan kita pastikan dengan baik. Allah yang kasih, masa digunakannya untuk mencari yang tidak baik. Jelas? Baik, kemudian diteruskan ayatnya, saya agak cepat. Anna sababna al-ma'a sabba, thumma syaqaqna al-arda fa'ambatna fiha habba. Satu, wa'inabau. Dua, wa'zaituna wa'hada'iqa wa'fakihata. Lima, mata'an lakum wa'li'an'amikum. Stop sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan kepada inti bahasan bagian akhirnya. Yang tadi mukaddimah ya, sekarang kita baru mulai itu. Ya, ini kan tadi saya mau ingatkan dulu apa yang kita gali kemarin. Khawatirnya begini. Maaf. Kita ngaji, tapi hasil dari ngaji belum bisa digunakan untuk mengevaluasi diri. Itu yang sayang. Ya. Jadi kembalikan pada diri kita sampai detik ini, kita duduk sama-sama, materi yang sebelumnya sudah semaksimal mana kita buat lebih baik. Koreksi diri sudah, kalau tubuh sudah bagus, sekarang memenuhi kebutuhan hidupnya seperti apa, kerjanya bagaimana, cara mengkali kerjanya seperti apa. Jangan sampai terkumpul-kumpul kelihatan banyak, tapi yang banyak itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang, yuk kita kembalikan ke sini, gak apa-apa. Ya, biar ini muncul dulu. Ini ya. Satu, ya Allah uraikan nikmat kepada kita dari mulai kebutuhan pokok, bahasa kerennya kebutuhan primer, sampai yang tambahan sekunder, tambah lagi tersier dan seterusnya ya. Nah ini ibu-ibu yang mungkin belum pernah dengar istilah-istilah ini, nah kadang-kadang ini yang suka dimunculkan dalam kehidupan kita. Jadi saya bawa istilah-istilah yang memudahkan dipahami saja ya. Satu, ya pelan-pelan. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka cepatlah manusia sadar dengan kekuasaan Allah, dari mana dia bisa makan, mendapatkan kebutuhan pokoknya. Apakah karena usahanya yang hebat? Apakah karena uang yang sudah terkumpul? Apakah karena kedudukannya dia bisa terus makan enak? Ya. Nah, maka Allah turunkan lagi supaya mengerti yang punya uang, yang punya kedudukan, mohon maaf sekali, ya. Yang punya hal-hal yang mudah untuk bisa makan, Allah kembalikan ke hukum asalnya, supaya sadar semua kembali ketentuannya kepada siapa? Allah. Makanya kadang dalam cari rezeki unik, Pak. Yang pintar gak dapat, yang disebut kurang pintar, dapat. Kadang-kadang demikian. Ya, yang IPK-nya 4 belum dapat, yang IPK 2,5 dapat misalnya kan? Bisa ya? Nah, kalau dipikir menggunakan logika, gak nyambung. Tapi kalau dilihat pakai iman, ketemu. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa rizki itu bukan milik orang pintar atau bodoh. Rizki itu bukan milik orang yang hebat atau bukan. Rizki itu kembali kepada Allah. Itu poinnya. Anna sababnal ma'a sabba. Allah berikan gambaran yang pertama, itu Anda yang makan. Kalau sistemnya yang saya atur api itu, saya kunci sedikit aja, sulit Anda makan. Satu, air yang mengalir, yang tercurah dari langit, yang mengalir kemudian di daratan, yang dengan air itu masakan bisa dimakan, berbagai macam bisa dinikmati, kata Allah, itu adalah kuasaku. Siapa yang mengatur air? Bukan PDAM. PDAM itu mengolah air ketika airnya sudah ada. Yang menghadirkan airnya siapa? Nah, kata Allah, kalau saya kunci itu air sedikit saja, bagaimana kau merasakan kebutuhan hidupmu? Itu dulu satu ya, untuk menyadarkan kembali. Makanya menggunakan na di situ, bukan tu. Allah bisa mengatakan misalnya ana, tidak pakai tasdid, sababtul ma'a sabba. Tapi ketika menggunakan na, di sini ada ta'zimun nafsi dalam ilmu nahwu. Ya. Na singkatan dari nahnu. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Allah membawa keagungan dirinya untuk menunjukkan satu hal yang sangat istimewa dan agung. Jadi makan itu, kemudian fungsi air itu sangat istimewa bagi manusia. Penting. Saking pentingnya, ditampilkan keagungan Allah di dalamnya. Anna, sungguh dengan keagunganku, akulah yang mengatur curahan air itu, sampai dengan curahan itu, engkau bisa mendapatkan kebutuhan pokok hidup. Kalau aku kunci sedikit saja. Kemarin saya dari Harau. Ya. Kabupaten 50 kota itu. Satu-satunya di Indonesia yang kabupatennya 50 kota itu. Sampai di lokasi, kemudian disampaikan oleh wali nagarinya bahwa ini Ustaz kering. Anda bayangkan ya, Bayang tidak? Belum, belum saya sampai. Jadi itu alamnya indah sekali, air terjun itu di mana-mana. Kita baru masuk sudah air terjun, air terjun, air terjun. Terus tempatnya itu di belakang air terjun 7 lapis. Indahnya luar biasa. Tapi ternyata airnya ditahan oleh Allah sebentar. 4 bulan lah kurang lebih. Pak Ibu, mohon maaf ya, kering. Sungai kering, ini kering, semua kering, kering. Tanaman juga mulai layu sedikit-sedikit. Baru kemudian merasa, Ustaz belum pernah terjadi selama ini. Mohon doakan, mohon kita berdoa. Supaya mudah-mudahan ini airnya muncul lagi, tanaman hidup lagi, dan sebagainya. Anda bayangkan, satu bagian Allah kunci sedikit aja. Kadang-kadang penguncian itu untuk mengingatkan kembali, ingat tidak dengan Allah. Bawa ke praktek hidup. Maaf, Anda dagang nih. Modal 5 juta, dapat hasil 10 juta. Untung berapa? 5 juta. Dapat hasil lagi bulan depan 15 juta, untung berapa? 10. Hasil lagi bulan depannya lagi 20 juta, untung berapa? 15 juta. 15 juta untung ya. Bulan depannya lagi dapat 7 juta. Pertanyaan saya, rugi atau untung? Tapi kadang masih disebut rugi. Rugi nih. Biasanya 20 juta cuma 7 juta. Pernah enggak? Pernah enggak mengalami begitu? Ya, pertanyaannya bukan itu sebetulnya. Saat itu turun omsetnya, ingat Allah tidak? Itu kalau ingat Allah tidak. Sama dengan di luar, air dikunci sedikit supaya ingat Allah, minta lagi. Baru istisqo, baru sholat dan sebagainya. Anda kerja, dikunci dikit-dikit aja dulu, ingat Allah enggak? Atau Anda masih mengandalkan kemampuan Anda, tingkatkan lagi ini, produksi kita harus ditambah, produktivitas kita harus bergerak maksimal. Ayo, datangi, door to door. Ah, berarti Anda terjebak dalam hukum dunia. Ayo yang didapatkan, yang 20 juta. Haknya sudah ditunaikan belum? Sodakohnya sudah belum? Berbaginya sudah belum? Jangan-jangan ada fakir miskin yang teriak haknya belum dapat. Jangan-jangan ada saudara yang belum mendapatkannya. Jangan-jangan ada anak yang disekolahkan di tempat yang tidak kenal Allah. Supaya dikoreksi lagi. Orang cuma dapat 1 juta sebulan, anaknya bisa hafal Quran. Sekolahnya kenal Allah. Anda sepeda ada, motor ada, mobil ada, rumah luas, harta ratusan juta. Anak pakaian aurat kebuka. Kenal Allah tidak. Ngaji aja belum bisa. Terus berapa lagi harta yang Anda butuhkan untuk ditambah? Dikunci sama Allah sedikit supaya ingat. Setengah dikunci masih belum ingat juga. Dengan cara apa lagi diberikannya? Terus sampai habis. Baru setelah habis datang pengajian. Ini kadang-kadang nih, biasanya bertahap, gak akan langsung tuh. Ya, tapi kalau angkuh, langsung. Ya, jadi ketika ada makhluk yang mengangkat terlalu tinggi, Allah akan jatuhkan terlampau rendah. Tinggi aja, rendah jatuhnya. Fir'aun tuh terlampau tinggi jatuhnya. Ya, maaf, sombongnya terlampau tinggi. Ngaku Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dijatuhkan oleh Allah karena di bumi tempatnya kurang rendah, ke laut langsung. Tenggelam. Sehingga orang mengatakan Tuhan tenggelam, katanya. Tuhan kok tenggelam? Ya, ini hukum nih. Ya, Anda punya kedudukan, punya jabatan, komentar misalnya apa saja. Ya, komentar yang menunjukkan Anda tinggi, orang lain rendah, itu enggak akan tunggu lama, seketika selesai. Habis. Bisa kehormatan, bisa hartanya habis, bisa macam-macam dan sebagainya. Jelas di sini? Ini bagian pertama ya. Jadi, anna sababna al-ma'a sabba. Ini contoh. Dengan keagunganku, aku yang mengatur curahan air itu untuk mengalir dengan melimpah. Kalau aku kunci, selesai. Nah, bagaimana cara membaca ini? Pakai ilmu balaghah. Dengan sistem majas. Praktekkan dalam hidup, jangan hanya dipahami air saja. Makanya ada ilmunya untuk baca Quran itu. Tafsir itu ada ilmunya, minimal 5. Ada berapa? 5, ada matnul lughah, 1. Ada nahu, 2. Ada sharaf, 3. Ada ma'ani, 4. Ada bayan, 5. Ke-6, nanti ada tambahan badi'ah. Ke-7 ada arud, ke-4 ada adab, ke-8 ada adab. Kalau mau ditambahkan. Yang 5 ini kalau kita pakai, ini kan contoh. Praktekkan dalam hidup. Coba rizki kalau dikunci, sehat kalau dikunci. Sehat rizki bukan? Nah, saat sehat dipakai enggak? Sholat jamaah enggak? Baca Quran enggak? Coba dibanding baca Quran dengan cerita gosip, lebih banyak mana lisan digunakan? Lebih banyak yang kotornya kan? Nah, coba bandingkan lagi. Kalau lisan itu mulutnya sudah Allah kunci dikit aja, sakit gigi dikit aja. Nah, udah susah tuh. Makanya mumpung masih sehat, iltani mukhamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum 5 datang yang lain. Salah satunya, sehat dipakai sebelum datang sakit. Sakam itu sakit yang membuat penyesalan, ya Allah, kenapa saya enggak gunakan kaki untuk ke masjid? Ya Allah, kenapa lisan saya tidak digunakan untuk baca Quran misalnya. Nah, ini pakai. Jadi kalau dikunci sedikit dari apa yang kita dapatkan, langsung ingat rumusnya. Ingat Allah. Nih. Mas ya? Nah, nanti babnya belajar lebih detail. Tadi dikunci tuh. Harusnya terakumulasikan dapat rezeki. Oh, ini kok sudah setahun gak dapat-dapat. Lihat lagi babnya. Apa nih bab penghalangnya? Oh, birrul walidain. Pasti punya masalah sama orang tua. Di antara kuncinya. Lihat lagi. Satu, dua, tiga. Paham? Anna sababna al-ma'a sabba. Thumma syakakna al-arda syakka. Kemudian air jatuh. Jatuh ke tanah. Tanah gembur lagi. Terbelah lagi. Supaya bisa ditanami. Ini yang bertani, berkebun. Kami itu kan di Gerakan Indonesia Menanam. Itu swadaya ya. Tidak dibiayai oleh pemerintah. Itu kami yang sama-sama dengan teman-teman. Dan mengambil dari saripati Al-Quran. Makanya memberi contoh kalau dekat dengan Allah, tanah yang mati pun bisa hidup lagi. Ya? Ternyata setelah diteliti oleh para ahli, yang kita kemudian seleksi, kumpul bareng-bareng, di dalam tanah itu ada yang namanya mikroba. Mikroba itu hewan kecil yang tugasnya menggemburkan tanah lagi. Dan dia aktif. Ketika ada hujan terbuka, aktif lagi. Dengan kuasa Allah itu bisa terbuka kembali. Ya, ada yang nanam padi, nanam singkong, nanam macam-macam. Kadang-kadang mau nanam padi dibajak dulu kan ya. Dan seterusnya, nah kita diajarkan oleh Allah. Kenapa kadang yang ini hujan deras, yang ini rintik-rintik, yang ini kecil. Hujan deras Allah atur. Yang ini deras karena ada tanaman yang mungkin butuh lebih banyak air. Ada tanah yang harus gembur lagi. Tapi intinya adalah, yang membuka peluang rizki dari tanah pun siapa? Jadi yang punya peluang rizki itu bukan karena manusianya, bukan perusahaannya, bukan karena andanya. Yang punya siapa? Maka cara paling singkat, dekati, bangun akses yang kuat dengan Allah supaya peluangnya terbuka. Ini contoh kecilnya seperti tanah. Contoh besarnya apa? Kalau ingin membuka peluang rezeki dalam apapun kehidupan, pakai cara cepat. Anda hukum dunia aja sekarang ada ordal katanya tuh. Orang dalam. Ya? Ya? Apa kesimpulannya? Supaya dapat akses kan? Ya kan? Sekarang kalau Anda punya akses yang lebih baik, lebih bagus, lebih mulia, kenapa tidak kita gunakan? Yang punya rezeki Allah, yang punya ilmu Allah, yang punya kekayaan siapa? Kenapa kita tidak bangun kedekatan dengan Allah sehingga akses kita bisa lebih mudah? Paham sih sini? Oke? Nah, membangun akses kepada Allah dengan modal iman itu, aksesnya disebut takwa namanya. Apa namanya? Takwa. Saya keluarkan sini ya. Takwa. Jadi iman ini cahayanya, modalnya, modal dasarnya. Takwa ini jembatannya, bangun aksesnya. Nanti diturunkan dari takwa, dipancarkan apa yang disebut dengan ibadah. Kan begini, saya punya modal iman, ingin mendekati Allah pakai jembatan takwa. Bagaimana cara memfungsikan takwa, menggunakan takwa? Nah, bentuknya ibadah. Maka dari sini muncul sholat untuk mendekati Allah. Sini. Di sini muncul puasa. Di sini muncul baca Al-Quran. Untuk mendekati siapa? Nanti kalau sudah terbangun ke sini kedekatan kuat, apa saja diturunkan. Dibuka langit dan bumi. Dari mana tahunya? Quran surat 7. Ayat berapa? 96. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau taqwa lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal-ard. Kalau lah satu penduduk kampung. Ibu yang pakai seragam dari mana ini? Tegal. Kalaulah satu Tegal. Satu penduduk Tegal. Meningkatkan imannya. Dan menggunakan iman itu untuk menaikkan takwanya kepada Allah. Salatnya rajin, pengajiannya rajin, puasanya rajin, doanya rajin. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Demi keagunganku, kata Allah, aku buka semua pintu keberkahan di langit dan di bumi. Nih, tidak cukup dengan amin. Nih, buka dulu tuh. Tuh. Ini kan yang dicari ini. Makanya yang dibuka oleh Nabi itu, yang diajarkan bukan ilmu dunia dulu. Dibuka imannya dulu. 10 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yathrib kan awalnya. Begitu imannya dibuka, dekat dengan Allah sudah luar biasa, maka apa yang terjadi? Kota yang tertinggal jadi maju, jadi mencerahkan, berubah jadi Madinah Munawwarah, menyebar ke tempat lain. Itu kurikulumnya begitu. Yang dikuatkan imannya dulu. Pak, cari kerja itu gampang, Pak. Yang tidak mudah itu cari kerja pakai iman. Kalau cuma cari uang, Pak, modalnya gampang. Di depan aja nggak pakai apa-apa. Yo, Pak, kanan-kanan, kiri-kiri, kiri, masuk kanan-kiri. 2.000, makasih, Pak. 5.000, makasih, Om. Kemarin dia bilang Bapak, sekarang Om. Kalau cuma untuk dapat uang, mudah. Tapi cari pakai iman, itu mesti latihan. Makanya kalau dilatih sehari belum dapat, setelah kita menguatkan iman, alhamdulillah, hari kedua lagi, hari ketiga lagi, sampai kita merasa iman kita kuat, dan merasakan kedekatan dengan Allah, sehingga mengatakan, saya punya Allah nih. Hari ini saya nggak dapat, alhamdulillah nggak apa-apa, yang penting Allah masih membersamai saya. Kalau sudah rasa itu ada, Pak, min haitsu la yahtasib, nggak nyari, datang sendiri. Pak Ibu nggak percaya, silahkan. Di semua bab kehidupan, semua bab kehidupan. Jadi, aktivitas kita itu sampai ke tingkat tertingginya, sampai kita merasakan punya Allah itu dulu. Ibu kalau punya masalah di rumah tangga, tapi masih merasa punya Allah, itu ringan. Ringan. Insya Allah, pasti Allah berikan solusi, pasti berakhir. Ya. Fa'ambatna fiha habba. Maka, dari air yang tercurah ini, tanah yang sudah terbuka, muncullah biji-bijian. Ini biji-bijian ini tanaman pokok, padi, gitu kan? Jagung. Maksudnya asal dari makanan apa? Pokok. Ini yang pokok-pokok. Ya. Beras, jadi nasi, gitu kan? Ibu apa makanan pokoknya? Beras, sama kayak ayam beras. Ya. Nasi, cuma asalnya dari beras. Beras itu masuknya habba. Ambatna fiha habba. Baik, beras itu bisa tumbuh nggak kalau nggak ada air? Tidak, karena padi itu tumbuhan air. Padi itu tumbuhan air. Sekarang airnya dari mana? Allah kunci sedikit air. Ibu, kalau air ada sudah kumpul, diatur oleh petani, itu airnya sudah ada. Kalau airnya nggak ada, bisa nggak tumbuh berasnya? Padinya bisa tumbuh. Jadi yang punya air siapa? Berarti kalau kita makan nasi dari beras itu, di situ kemudian maaf, ada airnya sebelumnya mengalir, yang ngasih Allah, yang numbuhkan padinya Allah, sampai kita makan. Berarti yang kita makan dari siapa sumbernya? Sekarang saya tanya ibu, bapak. Nih mas, kalau saya kasih 50 ribu, apa yang disampaikan? Gini, biar gampang nih saya contohkan. Sebentar.
1: Makasih Ustaz.
0: Itu kan? Paling kita jawab sama-sama kan? Tapi karena ini contoh, saya ambil lagi. Oh, ini contoh. Udah. Gini, dengan manusia saja yang sekali berbuat baik, kita bisa berterima kasih. Kenapa kepada Allah yang tiap waktu memberikan kebaikan pada kita, itu tidak ada. Sedikit munculnya. Alhamdulillah Allah itu maha menerima walaupun sedikit. Makanya disebut syakur, yang maha menerima walaupun sedikit. Nah, kembalikan lagi, kamu bisa makan itu sumbernya dariku. Kalau enggak ada itu, enggak makan kamu. Sekarang dalam kehidupan dunia, kita berterima kasih. Mengapa saat Allah berikan itu, rasa terima kasih kita tidak muncul? Nah, cara berterima kasih kepada Allah berbeda dengan makhluk. Karena Allah bukan makhluk. Kepada makhluk berkata-kata, saya itu bersikap baik kan? Senyum, bos, direktur di pekerjaan ngasih gaji tiap bulan, tiba-tiba baik sama direktur. Nyapanya, senyumnya, fasilitasnya luar biasa. Sekarang Allah baik pada kita. Bagaimana kita mengungkapkan terima kasih itu? Nah, in syakartum, itu indahnya Allah begitu. Begitu kita berterima kasih malah ditambah. Ini kan tidak. Terima kasih cuma sama-sama. Ada enggak orang terima kasih? Terima kasih. Enggak ada kan ya? Allah beda. Begitu kita berterima kasih ditambah. Semakin berterima kasih ditambah. Gitu. Kadang baru ngasih tetap diambil lagi. Manusia kan? Manusia. Nah, cara berterima kasihnya bagaimana? Kembali ke rumus ini lagi. Ini. Pakai imannya, meningkatkan takwa, ibadahnya tambah lagi. Jadi kalau orang soleh dulu dapat tambahan, orang dapat tambah ilmu, ngajinya lebih rajin. Imam Syafi'i itu waktu ilmunya bertambah, sehari hatam Quran. Sehari itu. Tambah lagi, hatam lagi, tambah lagi, hatam lagi. Ramadan 2 kali dalam sehari. Siang sekali, malam sekali. Orang sekarang baru dapat ngaji Quran dulu, setelah itu Qurannya hilang. Nah, ini yang kita kembalikan rumusnya. Nanti semakin meningkat takwanya, level rizkinya pindah dari yang biasa nyari datang sendiri. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu. Itu ayatnya jangan cuma dihafal. Anda tidak akan merasa nikmat untuk mendapatkan pembuktian ayat itu kalau hanya dengan menghafal. Amalkan ayat itu baru terasa kenikmatannya. Setelah itu rasakan bedanya, bedakan rasanya, pasti akan terasa bedanya itu. Pasang status tuh. Ini pakai dulu ini. Kerjanya pakai takwa, belajarnya pakai takwa. Belajar pakai takwa tuh jangan nyontek. Pakai, Allah sudah kasih ilmu pada diri kita itu. Kembangkan ilmunya. Yang mahasiswa-mahasiswa nih. Allah ciptakan kita dengan pintar. Potensi di sini ada. Pakai itu. Kalau itu keluar, takwanya muncul, itu jadi orang hebat di kemudian hari. Ya, gak cukup dengan amin tuh. Butuh ini tuh. Ini ke kelas aja sudah titip absen kan? Gimana semua pintar? Nanti ke kantor juga begitu. Begitu kerja dipakai lagi rumusnya. Ini gak akan bisa kita mendapatkan apa yang kita harapkan itu. Balik sini. Jelas begini? Jadi ini kembalikan. Dari sekian yang kita kemudian dapatkan, berapa yang meningkatkan takwanya? Sehingga perbandingannya begini. Takwa sama dengan rizki. Semakin meningkat takwanya, meningkat rizkinya. Gitu ya? Semakin turun takwanya, menurun kualitas, bukan kuantitas. Bukan jumlahnya, tapi keberkahannya. Karena takwa berbicara tentang keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakan. Apa cirinya berkah itu? Bertambah nilai kebaikan dan manfaatnya. Baik plus manfaat. Uang banyak, tapi banyaknya uang tidak membuat baik. Nah, itu berarti ada yang hilang keberkahannya. Uang banyak, bajunya bagus. Harganya satu dari atas sampai ke bawah, misalnya 1 miliar pakai baju. Misal. Dunia itu biasa aja, Bu. Biasa aja dunia itu. Dia, orang nyebut triliunan. Dulu sahabat itu disebut harta sebanyak apapun biasa aja. Gak ada tuh, wah Masya Allah. Ya, biasa saja gitu. Dunia itu biasa. Yang dikhawatirkan Nabi itu umatnya yang kaya, yang tidak bisa mengelola kekayaannya dengan baik. Ya. Sekarang pakai pakaian 1 miliar dari atas sampai ke bawah. Tapi yang dipakai itu, maaf, tidak ada unsur keberkahan. Aurat terbuka. Lalu itu pamer muncul. Ya, pakaian nggak bisa dipakai sholat. Untuk apa? Mobil bagus, harganya 8 miliar. Tapi belum pernah dipakai ke masjid. Buat dipanasin aja, puncak bolak-balik gitu. Udah, simpan lagi di garasi. Kerjaan. Anda beli sesuatu yang nggak Anda pakai. Yang menikmati siapa? Ya, beli mobil cuma buat disimpan di garasi. Ntar dipanasin, balik lagi, panasin, balik lagi. Dipakai nggak? Nanti kan nggak ada kegunaannya. Jelas nggak? Bukan dilarang, tidak, silakan beli mobil yang sekian miliar, pakai ya buat nyantuni anak yatim, buat bekerja lagi dunianya, pakai buat pengajian, buat ke masjid, jangan parkir depan masjid, cari parkiran lain supaya orang gak lihat, parkir depan masjid, tim, sama juga itu bohong syariah itu. Menggunakan syariat untuk bohong, itu maksudnya, jangan dipotong nih. Nah ini ya, jadi setiap kita, akhirnya apa? Setiap makan ingat Allah, itu puncaknya. Setiap makan ingat siapa? Ada kiai kita, itu orang soleh sekali. Tapi saya gak akan sebutkan namanya. Itu setiap kali, mau makan, beliau menggunakan pakaian yang bagus. Minimal pakaian yang rapih menutup auratnya. Minimal. Setiap mau makan. Padahal makannya sederhana. Walaupun gak mewah makan. Ya. Muridnya tanya, guru, saya amati kenapa setiap mau makan penampilan Anda itu begitu rapi, baik, bagus. Apa jawab beliau? Saya malu kalau menggunakan pakaian yang kurang bagus untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Karena ketika saya makan ini seakan saya mendapatkan hadiah dari Allah. Jadi malu disaksikan Allah menerima hadiah menggunakan pakaian yang tak layak. Makanannya biasa, tapi beliau menggunakan pakaian yang baik. Jadi menerima makanan itu saat mau makan, merasakan ini Allah sedang ngasih nih, sedang diperhatikan Allah. Saya malu dilihat Allah, mendapat hadiah dari Allah, dilihat Allah menggunakan pakaian yang tidak Allah sukai. Ya. Bukan dilarang pakai kaos, gak apa-apa. Ya, cuma sampai sedalam itu gitu, rasanya itu. Nah, punya gak rasa sampai ke situ tuh? Nah, coba berlatih tuh. Jadi ketika menerima sesuatu itu, yang terasa itu nikmatan punya Allah. Kalau sudah sampai situ, itu terima kasih semua tuh. Gak ada mengeluhkan masalah nikmat tuh, gak ada. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Dan makanan sedikit, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Saya masih punya Allah. Yang mahal tuh itu. Ini udah dapat banyak, belum ingat. Menu udah banyak, Masya Allah. Masih belum ingat, butuh berapa lagi? Makanya Nabi kan ngajarkannya sederhana. Idza quddimat ta'amu, jika makanan sudah dihidangkan, khudh bi yaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu, thumma sammillah, au qala bismillah, au qul bismillahirrahmanirrahim. Lalu bacakan nama Allah, bismillahirrahman. Semua yang baca bismillah ketika makan dan minum, pertanyaannya, apakah saat makan minum ingat Allah? Nah, nanti level ingatnya ada dua. Ada dua. Pelan-pelan ya. Level ingat secara fikih sehingga tidak menyentuh makanan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan kalimat bismillah itu kalimat sakral. Ada nilai di dalamnya, nilai keagungan. Makanya gak ada orang bismillah minum yang haram. Minum bir bismillahirrahmanirrahim misalnya. Gak ada. Dan ketika orang bercanda menggunakan itu dikecam sama semesta. Semua akan marah. Disebut penistaan. Karena kalimat mewah, kalimat istimewa. Karena itu Anda makan, minum, berpakaian, menggunakan apapun dengan asma Allah, pasti memastikan, membeli, menggunakan, memakan, meminum, memakai hal yang Allah sukai. Level 1 itu. Level 2 yang tertinggi, bismillahirrahmanirrahim itu menghadirkan syukur pada diri kita. Terima kasih ya Allah, masih bisa minum. Terima kasih ya Allah, masih bisa makan. Terima kasih ya Allah, masih diberikan hadiah pakaian. Itu kalau sudah begitu, levelnya ditambah lagi sama Allah. Tapi nambahnya sesuai dengan kebutuhan imannya. Kalau imannya sudah bisa menggunakan harta, tambah lagi banyak. Jadi unlimited tuh. Unlimited, kalau sudah punya Allah tuh gak terhitung. Kalau manusia masih terhitung. Orang paling kaya sekarang berapa hartanya? 5.000 triliun. 5.000 ya? Siapa namanya? Elon Musk. 5.000 triliun. Masih sedikit. Karena masih terhitung. Yang hebat itu yang tak terhitung. Makanya kalau punya Allah, gak akan terhitung. Apa saya dibutuhkan gampang. Jelas? Kita berlatih tuh. Nah, biasakan dari makanan dulu. Yang kecil-kecil, bersyukur, alhamdulillah, terima kasih. Makanya minum dengan basmalah, ditutup dengan hamdalah. Ya. Ibu kenal Nabi Ibrahim, Bu?
1: Ah, ya.
0: Berapa usia ibu ini ya? Ibu kenal Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, memang kalau udah agak siang agak beda situasi. Nabi Ibrahim apa gelar? Gelar beliau itu. Angkat tangan. Mana? Hah? Khalilullah. Khalilur Rahman. Ya, dua-duanya betul, Khalil. Enggak dapat hadiah cuma tanya. Bagus. Nah, ini pertanyaannya, kapan beliau mendapatkan gelar itu? Angkat tangan yang bisa. Ya, ini bukan cerdas cermat nih. Tanya dulu, kapan beliau dapat gelar itu? 1 juta. 2 juta. 5 juta kurang 50 ribu. Nah, waktu habis. Beliau dapat gelar itu karena perkara sederhana. Makan, minum, bismillah, selesai, alhamdulillah. Turunlah kemudian wattakhadallahu Ibrahim khalila. Langsung jadi kekasih Allah. Mau minum bismillah, selesai alhamdulillah. Jadi ketika semua pekerjaan dilakukan karena ingat pada Allah dan syukur kepada Allah atas ingatnya itu langsung Allah tetapkan kekasih Allah. Jadi kekasih Allah, jadi khalilullah, khalil rahman karena perkara yang sederhana. Tapi dari kesederhanaan itu muncul keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya, jelas? Ya, maaf ya. Nah, ini rahasia kedua ya. Cari amalan sederhana yang biasa, tapi yang orang belum banyak kerjakan dan niatkan karena Allah. Itu wasilahnya luar biasa. Maaf ibu, ada perempuan kurang baik. Perempuan malam. Keluar siang juga. Di masa itu. Jadi ini perempuan seharian lah, ya, siang keluar, malam keluar, sore keluar. Masa itu dulu. Bu, waktu jalan kecapean, lihat ada, maaf ya, ada anjing kehausan. Gak pakai, oh haus. Ibu tahu ceritanya? Ya udah. Udah gak tahu. Lalu beliau putuskan untuk memberi minum kan? Ada riwayat menggunakan bagian alas kakinya, ada riwayat menggunakan satu benda di situ, kemudian ke satu sumur, kan perjuangan tuh ngambil air. Lalu diberikan air itu kepada hewan tadi, dan dengan pemberian air itu dia niatkan setulus-tulusnya itu untuk memberi itu. Maka anjing itu mendapatkan satu kenikmatan baru, kehidupan yang baru dengan izin Allah. Dan kemudian singkatnya dia hilang rasa hausnya dan beraktivitas lagi. Apa yang terjadi? Ternyata amalan kecil itu yang tidak banyak dilakukan orang, itu yang mengantarkan dia mendapatkan rahmat Allah. Ada satu keterangan menyebutkan dengan amalan itu, Allah berkehendak menghapuskan kekurangan dia, dosa-dosa dia, bertobat dengan itu. Ada yang merinci. Dia melihat anjing ini yang dihinakan manusia saja, yang terhina, yang disebut najis, yang segala rupa. Ternyata ketika mendapatkan air, dia bisa hidup lagi dengan kehidupan yang baru. Kenapa saya yang bukan hewan, walaupun berbuat yang kotor, yang salah di masa lalu, tidak berusaha mendapatkan kebaikan baru. Jadi dari air yang dia berikan, dia mendapatkan hidayah dari situ, berubah kemudian jadi orang baik, yang dengan kebaikan itulah rahmat Allah diturunkan kepadanya. Jadi Allah itu kadang ketika ingin memberikan seseorang kebaikan, tidak harus memberikan yang besar, kadang dari yang kecil-kecil. Jadi walaupun Anda mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang kecil, tapi di situ ada kenikmatan untuk mendekati Allah, ambil aja dulu. Nikmati gitu. Tapi yang mahal itu apa? Rasa syukurnya, terima kasih ya Allah. Saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan rezeki darimu. Nah itu yang mahal. Kalau sudah bisa mendapatkan nikmat itu, bisa mengolah harta dengan baik, baru yang banyak datang. Nah kadang dikasih banyak, gak bisa ngolah, celaka lagi. Jelas? Oke. Okay. Jadi kembali ke situ. Anna sababna al-ma'a sabba' thumma syaqaqna al-arda fa'ambatna fiha habba. Ini habba, setiap makan makanan pokok, usahakan ingat Allah. Minimal, makan, bismillah, selesai makan. Nah, itu level 1. Level 2-nya, yang dibaca itu rasakan ada rasa di dalam jiwa. Sampai merasakan kenikmatan, beralhamdulillah itu merasakan nikmat betul punya Tuhan Allah. Kalau sudah seperti itu, semua makanan nikmat. Ya, makan pakai garam aja nikmat, pakai ayam lebih nikmat, dan seterusnya. Ya, ya telat ya. Wa inabau, wa qadda, dan anggur, qadda. Apa itu qadda? Coba cari siapa yang tahu artinya qadda. Itu terjemahan ya, sayuran ya. Sayuran itu diterjemahkan sayuran. Gini, qadba itu asalnya tanaman merambat. Ya, tanaman merambat. Dulu, di masa-masa kehidupan Nabi, itu ada orang membawa tanaman ini untuk pakan hewan. Pakan hewan. Ya. Nah, bagusnya pakan hewan ini, tanaman qadba ini, kalau dimakan oleh hewan-hewan ternak, ya, sapi misalnya, kerbau misalnya, itu pertumbuhannya bagus. Bikin gemuk, dagingnya enak. Kalau dimakan oleh hewan tunggangan, kuda dan semisalnya, itu kuda-kudanya bagus. Ya, ada yang menyebutkan asalnya dari Persia, dibawa ke wilayah Arab. Kemudian berkembang di situ. Nah, ini yang diteruskan, dibawa oleh Barat, dikembangkan, Tariq bin Ziyad bawa sampai ke Andalusia, dikembangkan di Iberia, sekarang Spanyol, ada wilayah Portugal. Ya, dibawa lagi kemudian ke tempat-tempat lain. Makanya ada yang menyebut kuda-kuda Spanyol itu bagus-bagus dan sebagainya, dikembangkan. Sekarang Amerika yang kembangkan pohon ini, tumbuhan ini. Ya. Ini bahasa Latinnya ada yang menyebut dengan alfalfa namanya. Alfalfa sekarang. Kalau Anda klik alfalfa itu ada semacam tumbuhan rambat. Itu qadba. Ya, tapi ada yang mengartikan sayur, sayur mayur. Gini, kalau ibu, bapak makan tanpa sayur, makan beras aja, nasi aja, hidup enggak? Hidup. Tapi kalau pakai sayur lebih enak enggak? Nah, berarti tambahan kan? Yang tambahan pun berasal dari siapa? Allah. Jadi kalau kita ditambah pun Allah yang kasih juga. Pakaian itu kan pokoknya menutup aurat. Jadi kalau pakaian bagus, lebih bagus lagi, lebih mahal, itu bonus. Tapi yang kasih siapa? Allah juga yang punya pakaian sederhana bisa ngaji, sholat berjamaah, zikirnya lirih, bangun bisa tahajud. Anda yang dikasih lebih, yang lebih daripada itu, yang lebih mewah, lebih mahal, bangun malam nggak bisa, sholat lima waktu terlambat. Malu nggak tuh? Mau ditambah berapa lagi? Kedudukan masih biasa, udah bisa luar biasa. Mohon maaf nih teman-teman nih, ya yang di TNI misalnya, yang di Polri dan sebagainya, ya. Prajuritnya udah bisa sholat, sunnah, tahajud dan sebagainya. Yang bintang, udah tambah kedudukan tinggi. Bintang itu kan ketuhanan yang Maha Esa tuh. Semakin banyak dekatnya dengan Allah. Evaluasi. Yang punya harta, yang punya ilmu. Makanya yang paling celaka, jamaah datang, ustadznya ngajar. Jamaahnya mencari akhirat, ustadznya cari dunia. Itu paling celaka. Celaka itu. Jamaahnya ingat Allah, ustadznya ingat dunia. Itu yang bahaya. Makanya ustadz juga doakan. Gak mudah jadi ustadz itu. Ya. Punya ilmu tidak disampaikan, salah. Disampaikan tidak dikerjakan, salah. Dan berlaku seumur hidup, tidak bisa pensiun. Belum pernah dengar ada ustadz pensiun. Kiai pensiun, mantan kiai. Karena pilihannya udah akhirat. Kalau pilih jadi kiai, jadi ulama, itu proyek akhirat. Gak usah mikirin dunia. Dunianya datang sendiri, Allah yang siapkan. Kalau masih cari dunia, berarti belum ustadz betulan. Belum kiai betulan. Ya. Pilihan jadi kiai itu pilihan akhirat. Apalagi warasatul anbiya itu pilihan akhirat. Nanti Allah sudah siapkan sendiri dunianya. Kalau masih Anda mencari dengan agama itu mencari dunia, belum jadi kiai betulan. Paham enggak? Nah, itu rumus sama, semua sama hukumnya. Jadi kalau semakin ditambah, semakin enggak ingat pada yang nambah, ya ini kan cuma kebutuhan tambahan. Iya, sayur kebutuhan tambahan. Tapi dengan tambahan itu, nikmat kehidupan, kenal gak sama yang nambah? Bawa, jangan cuma sayur, bawa dalam kehidupan kita. Di pakaian makin bagus, handphone tuh. Aku masih pakai 3315 kan, biasa. Sekarang sudah layar begini. Ya. Coba berapa di status yang ingat pada Allah. Waktu update status tuh, berapa hadis yang diupdate? Ayat yang diupdate. Jangan-jangan yang diupdate cuma makanan, minuman, barang-barang, dan sebagainya. Imannya diupdate gak? Ya, nah, diingatkan kembali. Wa inna mawqaba, jadi baik yang pokok, baik yang buah-buahan, ada anggur. Anggur kan cuma contoh di situ. Yang lain-lain juga sama. Tapi kan saya enggak makan anggur, Ustaz. Jadi boleh dong ya tidak menyebut nama Allah. Mana itu kumaha? Contoh ya. Ya disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Nah, snack box pas protokol namanya. Kemudian wa zaituna wa nakhla. Zaitun, tadi kan anggur, anggur mau jadi makanan enak, tapi kalau zaitun bisa jadi minyak, ada obat lagi. Yang jadi minyak pun dari Allah juga, dari bijinya, dari minyaknya, dari macam-macamnya. Nakhla kurma, satu tumbuhan utuh dari mulai batangnya sampai ke atasnya bisa difungsikan. Kalau di Arab kurma, di kita punya kelapa, dari tunas sampai ujungnya ada manfaatnya. Siapa yang menyiapkan untuk kita? Allah. Ya, teruskan. Wahadaiqa gulba wa fakihatau, sampai kebun-kebun yang luas, sampai punya kebun, sampai berbuahan, sampai kemudian abba, apa abba di situ? Rumputan. Ini ada dua maknanya. Ada makna umum, Anda lihat rumput, Allah yang tumbuhkan. Ada kebun-kebun indah, ke Sumatera, ke Sulawesi, kebun, oh Masya Allah, hutan, sampai jadi hutan bagus, sampai ke Papua, bagus-bagus. Itu punya siapa? Allah. Ya teman-teman di Papua itu, Masya Allah, tetangga. Oh, tanam mangga begitu tumbuh datang yang lain. Ya, kakak, ini mangga punya Tuhan kah? Wah, kan ya, betul punya Tuhan ya. Ada yang merawat, saling mencintai, berbagi, menyayangi semua. Kalau sudah pakai ain rahmah itu ya, cara pandang dengan rahmat, saling mencintai. Oh, ya betul kakak ini punya Tuhan, ayo kita nikmati sama-sama. Indahnya dalam Islam tuh kakak, kalau ini ditanam ini tumbuh ya, ada buahnya, kakak juga boleh ya. Asal minta izin, sampaikan. Nanti saya izinkan sekarang, kapan aja. Ayo, makan, ambil. Nikmat hiduplah. Ya, jelas ya? Ya, kemudian bawa lagi ke dalam makna yang kedua, makna jauhnya. Ya, makna pertama tafsir, makna jauhnya takwil namanya. Ya, ada tafsir, ada takwil. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah menghidupkan kehidupan dari yang mati. Apa contoh tafsirnya? Ayam dari telur, ya kan? Telur, kan gak ada kehidupan dalam telurnya. Belum muncul kan? Tapi tiba-tiba berkembang terus, jadi keluar anak ayam. hidup, menghidupkan dari yang mati, enggak ada apa-apanya sampai muncul unsur yukhrijul hayya minal mayyit. Sama dari tumbuhan, tiba-tiba batang kayu terus keluar ulat di dalamnya dan sebagainya. Kan dari enggak ada jadi ah. Nah, itu tafsir namanya. Tapi ada ta'wil. Apa di antara makna terdalamnya, terjauhnya apa? Menghidupkan yang hidup dari yang mati. Ah, Ibnu Abbas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhuma, yukhrijul iman minal kufur. Imannya hidup dari yang tadinya enggak ada. Dari belum beriman, jadi beriman. Dari iman lemah, sampai iman kuat. Sampai hidup kembali. Sekarang pertanyaannya, kalau baru makan pokok, belum ingat Allah. Dikasih tambahan, bagus, belum ingat Allah. Sampai Anda punya padang rumput yang ada helipadnya, belum ingat Allah juga. Abba. Sampai punya kebun yang ada kuda-kuda banyak di situ, belum ingat Allah juga. Kalau masih dikasih makanan pokok, belum ingat Allah. Kasih buahan satu, belum ingat Allah. Kalau fakihah, sudah banyak buahnya. Apelnya ada, jeruknya ada, anggurnya ada, kebunnya punya, abba, rumputan padangnya untuk hewan-hewan ternaknya ada, belum ingat Allah juga, perlu dikasih apa lagi? Mataan lakum wali an'am, padahal Allah sudah hadirkan mataan supaya kamu nikmat hidupnya, lakum buat kalian, wali an'amikum, dan hewan-hewan ternakmu. Masya Allah, ada yang piala hewan banyak, sapi dijualnya pasti dua anak lagi, tapi gak ingat Anda gimana? Ditumbuhkan, beli, sapinya dikorbankan, ya kan? Dirawat-rawat, dijualnya Idul Adha, orang Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dapat uang, tapi enggak mengingatkan dengan Allah. Gimana? Jadi semua perangkat kehidupan kita, sejatinya gimana caranya naik mobil ingat Allah? Pakai sendal ingat Allah? Kalau sudah seperti itu, fadhkuruni adzkurkum. Setiap kita ingat Allah, langsung direspon oleh Allah. Dijaga kita dalam kehidupan. Tapi ujungnya apa? Washkuruni. Nah, cara cepat untuk menjadikan kita terhubung dengan Allah, punya sifat syukur. Jaga ini sampai
1: lihat orang kita lain tidak perlu pakai iri dengki. Mau apa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Semua persoalan akan terjawab dengan sholat. Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber kebahagiaan. Sholat itu sumber kelapangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar dari setiap persoalan. Maka teman-teman sayang, ayo perbaiki ibadah kita kepada Allah. Khusus ini yang paling utama, sholat. Aa, kenapa harus sholat? Iya, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang sering tertinggal sholatnya, rusak sholatnya, maka hancur agamanya. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya kepada kita ketika hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan dikebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda, ya dipisahin sofnya. Jangan digabungin, sof pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 sof, lewatin 3 sof, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada anak-anak terus yang akan memakmurkan masjid. Itu kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta dulu sama masjid, sama masjid, sama masjid.
3: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki. Tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah rida, jemaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah rida.
4: Sempurna sampaikan tak.
5: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, hutang kisi. Ayo, ayo, ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
6: Tidak ada kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz, seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
5: Jangan kau putus asa.
6: Solusinya apa Ustaz?
5: Berjamaah di masjid.
6: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
5: Walau dolim, amin.
6: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja aku baca. Rakat pertama, kul huwalla. Rakat kedua, kul huwalla lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.

Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.

إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

diri.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Dalam Quran itu ada satu surat cerita tentang anak muda, selalu dibaca malam Jumat. Siapa yang membaca surat ini malam Jumat diberikan Allah cahaya sampai Jumat berikutnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surat Al-Kahfi Lailatul Jumat malam Jumat, ada Allah minnu, Allah berikan dia cahaya terang sampai ke Jumat berikutnya.
1: Aksiru alayya minas salati fi lailatul qarra wal yawmil azhar, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku pada malam yang cerah dan hari yang malam yang mulia dan hari yang cerah. Yang dimaksudkan adalah malam Jumat dan juga hari Jumat. Hal kata sahabat ketika Nabi bersabda aksiru alayya minas salat fa inna salatakum tablughuni, perbanyaklah kamu bersalawat kepada aku, sesungguhnya salawat kamu sampai kepada aku. Subhanallah, perintahnya Nabi kepada salawat ini bukan bersalawatlah, tapi perbanyaklah bersalawat.

bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, dan Nabi bersabda, sesungguhnya solawat kamu sampai kepada aku. Baik, solawat itu kan ibadah, ibadah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Nabi beritahu, solawat kamu sampai kepada aku. Ya mesti ada kaitannya dengan Nabi. Walaupun ibadahnya, walaupun salawat itu ibadah kita kepada Allah, ada kaitannya dengan Nabi. Apa kaitannya dengan Nabi? Orang yang bersalawat kepada Nabi, Nabi juga akan balas salawat dan salam orang itu dengan balasan salam juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ianya hanya terhad ibadah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah mengganjar dengan ganjaran 10 kali pahala sebagaimana dalam hadis, maka ianya sudah memadai. Tapi karena ada kaitan dengan Nabi, Nabi sendiri membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, ma min musallimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi assalam. Tiada orang bersalawat bersalam kepada aku melainkan Allah akan mengembalikan ruh aku untuk aku jawab salam orang yang bersalam kepada aku. Fahendom, ini keistimewaan salawat kepada Nabi SAW. Allah membalas kepada orang bersalawat kepada Nabi, Nabi pun membalas dua kali. Fahendom, dalam hadis Nabi SAW, man salla alaya maradan sallallahu alaihi biha asyara. Orang yang bersalawat kepada aku, kata Nabi, 10 sekali, Allah akan bersalawat kepadanya 10. Itu balasan Allah kepada orang bersalawat kepada Nabi. Balasan Nabi membalas salawat atau salam seseorang kepada Nabi dengan salam juga daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, aqrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling hampir dengan aku nanti di hari kiamat, orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman sekarang sebagian orang alergi dengan solawat kepada Nabi. Tak mau majlis maulid, majlis solawat. Kita ubah maulid menjadi majlis solawat. Maulid kan solawat kepada Nabi Shallallahu Wasallam. Namanya saja maulid. Tak mau juga majlis cinta Rasul. Tak apa sudah. Yang penting intinya solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini digalakkan juga pada malam.

Hari Al-Jumu'ah yang digalakkan secara khas dengan bacaan yang khusus. Pada hari Al-Jumu'ah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Barang siapa bersalawat

0: محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
1: Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuma di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin. Nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu? Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, saya Naufal Al-Idrus. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang memperbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat adalah malam hari raya umat Islam. Dalam seminggu sekali Allah memberikan kita hari raya, yaitu hari Jumat. Di malam yang mulia tersebut umat Islam banyak melakukan amal soleh. Di antaranya adalah bersholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukumnya memperbanyak sholawat di malam Jumat? Ikhwani rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk banyak bersolawat kapanpun itu.

Menghormati orang yang paling baik Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata yang paling baik yang kita ucapkan selain ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, menjadi majlis busuk dan sia-sia kalau kita tidak berselawat kepadanya. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diberitahu bahwa daerah yang akan saya datangi ini adalah daerah yang mengerikan. Texas, Pak Ustaz. Tidak ada orang yang berani lewat di Jeneponto lewat dari jam 8 jam 9 malam. Dalam hati saya katakan dalam hati dan pikiran saya, pantasan acaranya dibuat sore karena orang tidak berani lewat malam. Di mana-mana orang minum habis makan nasi, minum air putih. Tapi di daerah yang mau Ustaz datangi ini ngeri, minumannya tua. Ustaz tahu preman-preman di Jakarta yang seram-seram, yang menakutkan, itu di Kali Jodo, itu semua berasal dari daerah ini. Dan mereka sudah pulang. Maka dalam hati saya ada juga rasa cemas. Tapi Ustadz jangan takut, karena Ustadz dikawal 5 baris. Barisan pertama TNI, barisan kedua Polri, barisan ketiga Banser, barisan keempat Kokam, barisan kelima BKPMMI. Dalam hati saya, bagaimanalah bentuk jamaah yang mau menyambut saya ini. Hari ini saya betul-betul berjumpa, berkeringat saya menghadapi mereka, saking panasnya. Bagaimana masyarakat yang sebelumnya tidak baik menjadi baik? Ini karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Jeneponto? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi para alim dan ulama dikirimnya sampai ke Jeneponto, merubah dari yang tidak baik menjadi baik, menjadi orang yang sebelumnya cinta kepada perbuatan mungkar, perbuatan keji, hari ini mereka cinta masjid dan ulama. Ini bukan basa-basi, ini bukan kata-kata yang diperindah di tepi bibir, di ujung lidah, tapi nyata bukti hari ini. Siapa yang tidak percaya, datanglah ke Jeneponto. Inilah orang-orang yang insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka cinta kepada orang yang mengajarkan Al-Quran, sayang kepada yang membawa risalah, sayang kepada yang membawa maulid Nabi, sayang kepada orang yang mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkinkah Abdul Somad bisa datang ke Jeneponto kalau tidak ada izin dari bupati, wakil bupati, sekda, dandim, kapolres, majelis ulama, pokoknya banyaklah. Ini acara maulid di Masjid Raya Jeneponto ini terwujud karena ada kerjasama dari ulil amri, pemerintah daerah, dengan para alim ulama. Semua yang menyebabkan terwujudnya maulid Nabi pada petang hari ini, insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sampai zuhur tadi.
lebih cepat 1 jam setengah dari jadwal yang

sudah ditetapkan. Kata Pak Sekda, Ustadz Somad, itu ibu-ibu sudah menunggu Ustadz di lantai 2 masjid. Kenapa mereka cepat betul datang, Pak? Apakah mereka salah jadwal? Ternyata mereka bukan salah jadwal, tapi mereka mau booking tempat VVIP. Itulah mengapa tadi begitu masuk ke dalam, tangan saya angkat. Kenapa? Karena mereka sudah menunggu 3 jam dari tadi. Kalau saya masuk cuek, mana tahu ada yang mengambil gambar saya lalu mengatakan, apa itu Abdul Somad masuk ke masjid angkat tangan ke atas memuliakan orang yang sudah datang 3 jam dari tadi duduk. Apa yang membuat mereka mau datang berpanas-panasan, datang dari jauh menunggu? Memangnya yang datang kemari ini disediakan sembako? Ada di absen oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, Pak Ketua Dewan. Apakah ini diperintahkan? Tidak. Semua ini datang karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki, setiap ayunan tangan, setiap hembusan nafas, setiap tetesan darah, setiap tetesan peluh dan keringat, semuanya bernilai amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa orang Jeneponto ini kuat-kuat, cepat-cepat, ramai-ramai? Karena makanannya luar biasa. Kuda. Ustadz Somad bicara tentang kuda, rupanya Ustadz sudah makan kuda. Sudah disiapkan Pak Bupati tadi. Lalu ada yang bertanya ke saya, bagaimana rasanya Pak Ustadz? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kalau kau mau tahu rasanya, datanglah ke Jeneponto. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa rahasianya sehingga masyarakat Jeneponto menjadi orang baik, menjadi orang soleh, meramaikan masjid, memakmurkan rumah Allah, datang maulid Nabi, mencintai ulama? Ternyata rahasianya adalah pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpinnya hobi penyanyi dangdut, akan diundang artis pakai rok pendek, masjid kosong, yang ramai tanah lapang, penyanyinya pakai rok pendek, pentasnya tinggi, hancur masyarakat ini. Tapi yang dihadirkan adalah para alim ulama, para ustadz, para guru ta, para kiai. Datang mereka mengajarkan Al-Quran di Masjid Raya Jeneponto. Setiap habis sholat subuh membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan tafsir, dengan asbabun nuzul, disediakan para ulama. Jadi kalau mau suatu daerah itu baik adalah mesti memakmurkan masjid. Inilah contohnya. Saya penasaran kira-kira di Jeneponto nanti berapa sop lah jamaahnya ini. Rupanya malaikat dan Allah subhanahu wa ta'ala marah ke saya. Jangan kau ukur sopnya Abdul Somad, kau hitung sendiri sampai keluar sana. Itu saudara kita yang berada di luar bisa tak mendengar suara saya? Kalau bisa mendengar suara saya, angkat tangan. Oh bisa. Saudaraku yang di luar masjid, jangan kalian berkecil hati dan kecewa. Insya Allah di dunia kalian di luar masjid, di surga pun nanti kalian insya Allah di surga nanti insya Allah masuk ke dalam surga jannatul firdaus. Saudara-saudaraku yang berdiri yang tidak dapat tempat, jangan kalian bersedih, karena aku pun berdiri juga di sini. Sama kita. Tapi nanti di surga kita akan duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syarat memakmurkan masjid. Cinta kepada Nabi Muhammad dengan maulid bagus. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan datang beramai-ramai acara menyambut Isra Mi'raj, tahun baru Hijrah, malam nuzul Quran, menyambut tahun baru bagus. Tapi kalau masjid ditinggalkan kosong, maka satu negeri itu terlaknat. Kepala desanya dilaknat, RT RW-nya dilaknat, camatnya dilaknat. Udah cukup sampai situ aja.
Ponto akan tetap dirahmati Allah kalau memakmurkan masjid. Bagaimana masjidnya mau makmur? Orang mau sholat terkendala, lantainya tidak disemen, karpetnya tidak bagus. Tapi kalau kalian datang, saudaraku yang ada di Sumatera, jalan-jalan kalian ke Sulawesi, mampir di Masjid Raya Jeneponto, kalian lihatlah cantik dan indahnya. Lampunya luar biasa, kaligrafinya masya Allah. Dari tadi saya merenung, entah apalah bacanya. Yang bulat-bulat itu Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Di bawah tulisan Allah itu Muhammad, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Sedangkan pada dinding, pada tiang ada dibuat lampu yang indah. Apa tulisannya? Allahu Akbar. Apa tulisannya? La ilaha illallah. Kalau salah kan orang enggak tahu. Oh, orang Jeneponto tahu itu semua. Karpetnya bagus, lampunya bagus, kaligrafinya bagus. Kalau mau menjadi orang yang dikenang sepanjang zaman, bantulah pembangunan masjid. Betul? Selagi tanda tanganmu masih laku, selagi kau masih punya jabatan, pakai untuk menolong agama Allah. Jangan nanti ketika sudah tidak ada jabatan, tak ada kekuasaan, barulah datang ke masjid teriak, mana yang mau kita bangun? Bapak masih menjabat? Enggak. Tapi kan jadi bupati tidak lama, paling lama 2 periode. Betul? Jadi banyak juga orang yang berkeluh kesah, kecewa. Bagaimana nanti kalau Bapak Bupati Jeneponto tidak lagi menjabat sebagai bupati? Jangan kecewa, karena saya dengar beliau mau menjadi anggota DPR RI. Oh, ini Ustaz kok jadi kampanye di masjid. Kalau ada orang yang menolong agama dengan kekuasaannya, yang satu lagi menolong agama dengan ceramahnya, mana kira-kira yang lebih efektif? Dengan kekuasaan atau dengan ceramah? Jamaah mulai bingung menjawab. Mau dijawab dengan ceramah, nanti bupati tersinggung. Mau dijawab dengan kekuasaan, nanti Ustadz Somadnya tersinggung, ceramahnya tak sampai 600 ml. Tengok dulu jam. Ternyata saya kasih satu cerita. Ada masjid yang pembangunannya terkendala, tidak selesai. Atapnya tidak terpasang, kubahnya hanya sing lapuk, lantainya belum selesai. Datang ustaz berceramah, bersedekahlah, berinfaklah, berwakaflah. Keluarlah duit 2.500 perak. Tapi dengan kekuasaan, dengan tanda tangan, dengan APBD, dengan APBN, tidak perlu bersuara keras, tidak perlu berteriak, hanya cukup dengan satu tarikan tanda tangan. Siap apa tak siap? Selesai apa tak selesai? Selesai. Kira-kira penting tak memilih pemimpin yang memperhatikan masjid? Tanggal 22 Oktober tahun 2021, memang Indonesia menghormati 10 November. Hari apa 10 November? Pahlawan, berteriak, hancurkan Belanda, lari Belanda pontang-panting ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Siapa yang berteriak mengusir Belanda? Tidak mungkin para tentara berani mengusir Belanda, membodalkan bambu runcing. Tapi yang memberikan semangat adalah, kalau kau mati wahai tentara, kau akan jadi mati syahid. Anak-anakmu akan bangga, kau akan masuk surga, kau tidak kena azab kubur. Siapa yang berani menjamin itu kepada tentara? Para ulama. Ulama mengeluarkan resolusi jihad. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bersama para ulama mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Maka diperingatilah hari itu dengan hari santri. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para santri.
Yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah setelah maulid ini dia masukkan anaknya ke pesantren. Yang belum memasukkan, setelah maulid dia masukkan. Setelah dikasih Ustadz Somad, tidak juga mau memasukkan. Jangan salahkan kalau anakmu menjadi pecandu narkoba. Jangan salahkan kalau dia menjadi pemabuk dan pezina. Karena benteng terakhir mempertahankan negeri ini adalah pondok pesantren. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, nikmat Tuhanmu ceritakanlah. Memperingati hari santri 22 Oktober 2021, Pak Bupati mewakafkan tanahnya untuk membentuk kampung santri, kampung wakaf, kampung pesantren. Mudah-mudahan ditiru oleh kepala-kepala daerah yang lain. Itulah yang akan kekal abadi setelah kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang besar, kira-kira kalau ada orang membangun rumahnya besar, setelah dia mati rumahnya ikut dibawa atau tinggal? Tinggal. Mobilnya mewah, harganya 5 miliar kredit. Kira-kira kalau mati kreditnya lunas atau terus dibayar? Dibayar oleh ahli waris. Tapi ada yang tetap kekal abadi, mengalir setelah kematian. Itulah dia tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren. Kusampaikan dari mimbar Masjid Raya Jeneponto kepada seluruh bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Jabatan kalian tidak lama, hanya 2 periode, itu pun kalau tidak datang KPK. Tapi ada yang kekal dan abadi, tanah yang kau wakafkan untuk pondok pesantren. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Ustaz-ustaz berceramah, maulid Nabi, nuzul Quran, Isra Mi'raj. Itulah yang akan kekal abadi. Setuju atau tak setuju? Paling enak bilang setuju, karena enggak ngasih tanah. Tapi bagi orang yang pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin apa lagi, maka itu bukan main sulit dan susahnya. Kita doakan semoga orang yang berwakaf diberikan Allah kelimpahan harta dan jabatan, supaya jabatannya menjadi rahmat, supaya hartanya menjadi rahmat. Bapak ibu mesti punya cita-cita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi bupati. Andai tidak bisa jadi bupati, jadi kepala desa. Ibu-ibu yang di belakang anaknya mau jadi bupati. Kasihan ibu ini, dari tadi menengok kong tengkuk saya saja. Jadi saya pandang mereka sekali-sekali. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, kalau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolonglah agama Allah dengan jabatan, kekuasaan dan harta kita. Bapak ibu mau? Insya Allah anak-anaknya juga menjadi pejabat di masa akan datang.

اللهم صل على سيدنا محمد. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu yang punya cincin, yang punya rantai, yang punya emas, mudah-mudahan asli tidak imitasi. Setuju? Bapak-bapak yang rezekinya banyak, yang sapinya banyak, yang kudanya banyak, mudah-mudahan melimpah rezekinya. Amin. Dengan barokat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu percaya bahwa Nabi Muhammad bisa menambah rezeki? Percaya? Kita selamat dari neraka karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Kebaikan hartanya, kebaikan istrinya, kebaikan anaknya, kebaikan suaminya. Tadi Pak Bupati ada menyebut janda-janda, mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Bapak jangan ketawa dulu, ibu melihat dari atas. Kebaikan anak-anaknya, kebaikan sawahnya, kebaikan kebunnya, itu yang dimaksud dengan kebaikan. Hutat anhu asyara sayiat, dihapuskan dosa-dosanya, dosa di masa lalu, perbuatan zalim dan aniaya. Warufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Itu semua berkat solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nanti kalau ada yang bertanya, apa acara di Masjid Raya Jeneponto? Maulid Nabi. Siapa penceramahnya? Ustaz Abdul Samad. Nama saya kalau di Sumatera Abdul Somad, sampai di Sulawesi menjadi Abdul Samad. Tapi semuanya tulisannya sama. Alif, Lam, Sad, Mim, Dal. Itu hanya penyebutannya saja. Contohnya di Pekanbaru ada makanan, kami menyebutnya soto, sampai kemari menjadi sama. Tidak usah kita permasalahkan. Semua perbuatan itu baik, jadi semua boleh menjawab. Ustadz yang ceramah tadi adalah, kalau payah nyebutnya singkatkan saja, siapa tadi? UAS, ujian akhir semester. Apa pesan yang dia sampaikan? Aku tidak ingat apa yang dia katakan. Aku terpukau melihat wajahnya, karena ternyata tak sama dengan yang di YouTube. Yang dia sampaikan yang pertama adalah, tolong agama Nabi Muhammad, tolong risalah Islam dengan apa yang kau miliki. Kalau kau punya jabatan, kepala desa, RT, RW, bupati, wali kota, gubernur, tolong dengan jabatan. Setuju? Kalau kau tak punya jabatan, tapi kau punya harta, punya sawah, punya duit, tolong dengan hartamu. Setuju? Jabatan tak punya, harta tak punya, tapi masih punya suara mengajak orang buat baik, tolong dengan suaramu. Setuju? Harta tak punya, jabatan tak punya, suara tak punya, mati ajalah. Oh jangan. Tidak boleh didoakan orang yang baik-baik mati, karena dunia ini akan diisi dengan orang yang tidak baik. Dengan memperingati maulid, bangkit semangat kita. Ini yang disebut oleh Pak Bupati tadi namanya vaksin nurani. Ini yang disebut oleh Pak Ketua Majelis Ulama ke telinga tadi. Apa kata beliau ke telinga saya mengatakan tadi? Ini namanya vaksin ilahi. Balik dari maulid ini, bangkit semangatnya. Allahu Akbar. Saya tidak ingin pulang dari maulid jamaah Jeneponto bawaannya lesu, letoy, loyur, lunglai, mau mati. Pas ditanya, apa kata Ustaz Somad tadi? Kita mesti banyak ingat mati. Bagaimana kebun kita, sawah kita, rumah kita, mobil kita, kuda-kuda kita? Tinggalkan aja. Ini bukan ajaran Islam. Islam mesti bangkit, masjid mesti dibangun, sekolah tahfiz Quran. Saya belajar di Mesir, di Kairo. Di Mesir ada namanya kelompok studi mahasiswa Riau. Orangnya cuma 75 orang.
ada namanya KMA, Kekeluargaan Mahasiswa Aceh. Ada namanya HMM, Himpunan Mahasiswa Medan. Ada namanya KPJ, Kekeluargaan Pelajar Jakarta. Tapi yang paling banyak waktu itu adalah KKS dari Sulawesi, karena mereka bukan satu provinsi, satu pulau. Waktu kecil saya diajarkan oleh guru di SD pelajaran peta buta. Bagaimana anak-anak bisa tahu peta? Ini yang panjang seperti buaya, Pulau Sumatera. Ini yang seperti ayam, Pulau Kalimantan. Ini yang seperti burung kasuari, Pulau Papua. Ini seperti orang pemain sepak bola, Pulau Sulawesi. Saya sedang berada tepat di kakinya, ujung kakinya. Maka manusia tidak akan bergerak kalau kakinya tidak melangkah. Walaupun otaknya cerdas, walaupun ngomongnya pandai, kalau kaki tidak dilangkahkan, tidak terwujud apa-apa. Maka perjuangan menolong agama Allah dengan melangkahkan kaki. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Bagi yang belum menolong agama Allah, tolonglah. Bagi yang sudah menolong agama Allah, mudah-mudahan istiqomah. Kami ibu-ibu, Pak Ustaz. Kami emak-emak, Pak Ustaz. Memangnya kami bisa buat apa? Ibu bukan pejabat, ibu bukan orang kaya, ibu tidak bekerja. Tapi duit pejabat dan orang kaya yang megang siapa? Mengaku. Ibu yang akan mengendalikan dunia ini. Makanya yang paling ditakutkan adalah gerakan mak-mak garis keras. Satu orang bapak hadir acara maulid, ceramah ustaz 1 jam 60 menit. Dia pulang ke rumah, yang bisa disampaikannya tinggal 1 menit, yang 59 hilang di jalan. Tapi kalau ibu-ibu yang cerita, ceramah ustaz 1 jam bisa dia tambah jadi 1 jam setengah. Dia ceritakan ke suaminya, jamaahnya jadi 2. Dia ceritakan ke anaknya, jamaahnya jadi 3. Dia ceritakan ke menantunya, jamaahnya jadi 4. Dia ceritakan ke cucunya, jamaahnya jadi 5. Dia ceritakan ke tetangganya, jamaahnya jadi 6. Itulah pentingnya ibu-ibu ikut pengajian. Di Jeneponto, perempuan dimuliakan, dihormati, diagungkan, dijunjung tinggi. Tidak ada perempuan berada di bawah. Mereka diletakkan di tempat VIP. Jangan macam-macam. Tidak ada campur aduk. Tapi kenapa ada bisa perempuan di tempat imam? Ini adalah jamaah khusus. Mereka ini juga nanti masuk surga khusus insyaallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang ingin kita sampaikan kalau kita mati, malaikat mencabut nyawa kita, yang diucapkan di mulut adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Azan subuh, asyhadu an la ilaha illallah zuhur, asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang selalu kita ucapkan malam Jumat dalam tahlil, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Masyarakat Jeneponto tidak perlu khawatir diganggu jin dan setan. Kenapa? Sudah diruqyah selama 3 hari berturut-turut. Bagi yang belum, daftar dengan Pak Sekda, biar diruqyah Pak Sekda. Tadi ketika saya sampai dikatakan, Ustaz Somad, ini jamaah sedang diruqyah, ruqyah masal untuk mengusir segala gangguan setan. Jadi kalau ada suami di Jeneponto yang tidak ke masjid, tidak bersolawat, tidak baca Quran, ibu-ibu mesti paham, itu tidak lagi gangguan setan, karena setan sudah keluar. Tidak lagi bisa setan disalahkan. Kata setan, alhamdulillah selama ini aku yang menjadi korban. Selama ini yang dipitnah adalah setan. Suami tidak mau sholat, setan. Suami selingkuh, setan.
suami dilarikan pelakor setan. Kata setan, padahal aku sudah lama pensiun dini, kata setan. Kejahatan manusia akan terus merajalela karena memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu ini hanya bisa dikekang kalau kita ikut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ingat-ingat mati. Karena kalau kita terus merasa akan hidup, kita lupa bahwa semuanya akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Latus alunna yauma idzin anin. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Nikmat mata ditanya, sudahkah matamu dipakai melihat Quran? Mata menjawab, ya Allah, mata ini pernah melihat Quran cuma dua kali. Yang pertama melihat Quran saat dijadikan mahar akad nikah. Mana Qurannya? Mana Qurannya? Mana Quran untuk akad nikah? Yang kedua, mata melihat Quran ketika sakaratul maut, tidak mati-mati sudah seminggu, dibukakan Yasin langsung mati. Tapi itu tidak ada di Jeneponto. Karena orang Jeneponto semuanya rajin membaca Al-Quran. Yang membaca Quran tadi adalah imam besar Masjid Raya Jeneponto, qori kita. Bagi yang tidak bisa baca Quran, datang ke imam. Sudah lihat wajahnya, orangnya jelas ada, datang. Pak Imam, saya mau betulkan surat Al-Fatihah saya. Coba baca. Hanya kecil. Hanya kecil. Bagi yang tidak bisa menyebut ha kecil, silakan makan lawa. Saya tadi dikasih makan lawa. Hah? Tahu kan? Kalau tidak bisa menyebut huruf ha, makan itu jantung pisang yang dikasih dengan kelapa, kunyah cabai kecilnya 3 biji. Insya Allah fasih menyerah. Alhamdulillahi Rabb. Ronya tebal, bukan tipis. Bukan. Ro tafkhim. Alhamdulillahi Rabbil A-nya dalam. Ain. Yang tidak bisa menyebut A, banyak-banyak makan lupis pakai gula merah supaya dalam dia ke dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai acara makan tadi di kediaman rumah jabatan rumah dinas, lalu dipersilakan foto-foto. Ustaz Saad, kata Pak Sekda, silakan foto dengan ibu-ibu yang jilbabnya masya Allah ramai. Perkenalkan Ustaz Saad, ini adalah ibu-ibu yang sedang mengaji tahsin level 1. Kajinya baru alif bata Pak Ustaz. Tidak penting, yang penting ada niat baik. Bayangkan, suami punya jabatan, ada uang, di dunia insya Allah bahagia, tapi masih mementingkan baca Quran. Yang sudah tidak bisa baca Quran, diajarkan huruf, baca alif lupa ya, baca nun lupa ain. Apa boleh buat? Dibaca Quran, melihat Quran menetes air mata. Kenapa? Karena titik ya sudah jadi 3. Titik nun sudah nampak berkunang-kunang. Jangan kau baca Quran, kau tutup Quran. Kau cukup membaca surat-surat pendek yang kau hafal. Dengarkan bacaan Al-Quran. Wa iza quri Al-Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dibacakan di rumah, turun rahmat dalam rumah. Al-Qur'an dibacakan di ruko, di toko, turun rahmat di ruko. Al-Qur'an dibacakan di kantor, turun rahmat di kantor. Al-Qur'an dibacakan di kios tempat jualan, turun rahmatnya. Maka yang selama ini masih mengkoleksi lagu-lagu dangdut, lagu-lagu yang melalaikan dari Allah, adapun lagu religi boleh, lagu selawat boleh, lagu ingat mati boleh. Suami saya enggak sholat Pak Ustaz, carikan lagu yang mengingatkan sholat. Sebatang pohon kayunya rimbun. Tidak bolehnya nyanyi di atas mimbar.
Seandainya boleh, saya selesaikan satu lagu. Insyaallah berakhir COVID, sehat badan, mudah rezeki, panjang umur, kita buat tabligh akbar di Jeneponto di tanah lapang insyaallah. Syaratnya COVID pulang kampung. Kalau tidak pulang kita tidak bisa. Kita tetap ikut protokol kesehatan. Prokes, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan walaupun tidak makan. Apa Ustaz Somad ceramah protokol kesehatan? Ustaz sendiri enggak pakai masker. Nih. Makanya tadi pegang kupegang terus. Kalau ada orang menuduh Abdul Somad ceramah enggak pakai masker. Nih masker. Kenapa enggak dipakai di mulut? Kalau diletakkan di mulut, jamaah tidak mendengar apa yang saya katakan. Kedengaran seperti kumur-kumur. Tapi hari ini jelaskah suara saya? Masya Allah, tabarakallah. Semua yang hadir ini insya Allah, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat, pulang ke rumah diampunkan Allah segala dosa-dosa. Tapi hutang tidak lunas. Yang kemarin minjam panci tetangga, kembalikan. Yang kemarin minjam uang, bayar cicil sesuai tanggal. Jangan kau pikir karena kau cinta Nabi Muhammad, kalau kau sudah datang maulid, kau datang acara di masjid, lalu kemudian kau enak saja masuk surga. Berapa banyak orang hampir masuk surga, tidak masuk surga karena zalim dan aniaya. Maka jangan lupa minta maaf. Apakah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Dari bunyi suaranya tidak siap. Apakah jamaah di Masjid Raya Jeneponto memaafkan segala silap salah Abdul Somad? Berapa jamaah yang kakinya terinjak Abdul Somad? Berapa jamaah yang senyumnya tidak terbalas Abdul Somad? Gimana saya mau balas dia senyum di balik masker? Berapa banyak jamaah yang tangannya sudah mau salaman tapi kemudian tidak tersalami Abdul Somad? Tidak ada yang bisa menebus itu. Sakit hati manusia tidak bisa ditebus dengan istighfar. Sakit hati manusia tidak bisa ditebus dengan sholat tahajud. Yang bisa menebusnya hanya minta maaf. Minta maaf. Adakah Nabi Muhammad SAW mengajarkan minta maaf? Ya. Nabi naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah aku cambuk, aku mau mencambuk kuda, ujung cambuk kena pundaknya, dia berada di balik kuda, dia tidak menuntut karena segan, dia sakit hati, dia mau membalas. Hadza dhahri, ini pundak Muhammad, silakan balas. Nabi Muhammad yang dijamin masuk surga pun minta maaf. Hari ini ada orang begitu angkuh, begitu sombong karena harta, karena jabatan, karena kekuasaan, karena terkenal, karena hebat. Ingat, kau tak akan masuk surga kalau kau aniaya kepada tetangga. Dulu tetangga kita cuma 4 orang, depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang tetangga kita 4 kelompok. Grup WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube.com. Kalau tetangga-tetangga itu membuat kita jadi rajin sholat berjamaah, lanjutkan hubungan. Kalau kawan-kawan itu membuat kita rajin baca Quran, teruskan. Kalau kawan-kawan itu membuat kita rajin bersedekah, pupuk persaudaraan. Kalau sahabat-sahabat itu membuat kita makin cinta pada Nabi Muhammad, teruskan. Tapi kalau dia hanya membuat kita lalai, lupa, ingat, kita mati kawan tidak pernah mau ikut. Beribu jamaah, beratus ribu tetangga, kalau mati Abdul Somad, menghadap Allah tetap sendirian. Walaupun orang Jeneponto tetap mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Saya sekedar mengetes, kira-kira kalau cerita Abdul Somad mati, jamaah ini sedih atau tidak? Sebagian tersenyum. Kalau Abdul Somad meninggal, mau jamaah Jeneponto mengirimkan Al-Fatihah? Saya tak minta banyak. Kalau masih hidup, doakan saya mati husnul khatimah. Mati saat mengucapkan La ilaha
sampai saat mati tidak mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara apa? Gara-gara utang belum dibayar. Gara-gara apa? Dulu tetangga menjemur pakaian sempat menarik 2-3 helai, lupa dikembalikan pinjaman. Gara-gara apa? Gara-gara hubungan tidak baik. Ya'ti yaumal qiyamah, dia mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal yang banyak. Solat subuh, solat duha, solat isra, solat awabin, solat qabliyah, solat ba'diyah, solat istisqa, solat idul fitri, solat idul adha, solat tahajud, solat witir, solat hajat. Solatnya banyak, puasa sunatnya rajin. Senin Kamis, ayamul bait 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, puasa Ramadan. Tapi kalau dia zalim, aniaya, dia akan dituntut di hadapan Allah. Supirmu, tetanggamu, tukang masakmu, babysittermu, pembantumu, mereka tidak berdaya, mereka lemah. Sekuritimu, penjaga rumahmu, mereka akan menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kusampaikan ya Allah. Ini jangan-jangan Ustaz Somad dapat bisikan dari Persatuan Pembantu se-Indonesia. Mereka bukan budak kita, mereka bukan hamba sahaya kita, mereka adalah orang yang menolong kita, membantu kita mendidik anak-anak kita, membantu kita membersihkan rumah kita. Mereka bukan hamba sahaya, mereka bukan budak. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Betul? Banyak yang ngaku. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini Abdul Somad tausiah di Masjid Raya Jeneponto. Setiap jengkal tanah ini diinjak oleh jamaah. Saya tidak tahu siapa yang mewakafkannya, tapi insya Allah kalau dia orang per orang, wakafnya mengalir. Kalau dia per bupati, per kepala daerah, dengan kekuasaannya dia berbuat, itu semua akan dilihat di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi, sebesar ujung tombak, sebesar ujung jarum akan dilihat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya tunggu sajalah. Malaikat maut sedang di jalan. Malaikat maut melihat wajah kita satu hari berpuluh kali. Ada yang nyebut 70 kali, ada yang mengatakan 360 kali. Malaikat maut melihat wajah kita setiap hari. Untungnya kita tidak melihat dia. Andai kita melihat dia, sudah lama kita pingsan mati sebelum waktunya. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia. Dia memandang kita, melapor kepada Allah, kucabut nyawa orang ini. Kata Allah, jangan dulu. Dia mabuk ya Allah, mungkin dia bertobat. Dia sombong ya Allah, mungkin besok dia rendah hati. Dia takabur ya Allah, mungkin dia akan tawadhu. Dia orangnya berzina ya Allah, mungkin dia akan bertobat. Sudah ditunggu enggak tobat-tobat juga, ajalnya belum tiba. Kalau sudah ajal tiba, tidak perlu covid, tidak perlu tabrakan, tidak perlu demam, sedang ceramah pun bisa mati. Berapa banyak penceramah? Saya dapat kiriman video seorang ulama memberikan tausiah di salah satu masjid di Makassar, Sulawesi Selatan, meninggal dunia dalam keadaan ceramah. Saya minta kepada Allah, kalau bisa, kalau bolehlah request, matikanlah aku saat membaca Quran ya Allah. Matikan saat menyampaikan tausiah, matikan saat bersujud, karena kita ingin saat akhir kita menghadap Allah seperti doa Nabi. Allahumma ja'al khaira ayyami yawma alqaka fi, jadikan sebaik-baik hariku saat aku berjumpa dengan engkau ya Allah. Maka di antara doa kita, Allahumma ihtim lana bi husnil. Kalau dihitung berapa kamera orang Jeneponto merekam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu yang resmi, belum lagi yang non resmi, yang tiangnya pakai tangan. Ini anak-anak muda semua yang di belakang kamera ini. Anak-anak muda inilah nanti yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan Jeneponto. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini semuanya calon-calon mayat semua, betul? Enak aja Ustaz Somad bilang kami calon mayat. Memangnya Ustaz, saya menyusul. Semua kita ini hanya terdiri dari daging, darah,
sumsum, kuku, tulang, bulu, otak, jantung, hati, berdiri, bergerak, berjalan, bersuara, karena kudrat Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Makanya kalau kau dianiaya orang, jangan sedih, karena yang menganiayamu itu juga calon mayat. Kalau ada orang sombong, tentara, polisi, pejabat, dewan, angkuh, sombong, jangan kecil hati, mereka semua adalah calon. Tapi jangan bilang, jangan mentang-mentang sudah saya ceramahkan lalu datang, hei pak calon mayat, semuanya akan mati menghadap Allah. Yarji usnani, kalau sudah masuk liang lahat, masuk liang kubur, yarji usnani, yang dua pulang ke rumah, mobilnya pulang ke rumah, motornya pulang ke rumah, hartanya pulang ke rumah, selimut mahal diberi di luar negeri, pulang ke rumah, harta pulang, keluarga pulang, istri yang menangis berurai air mata, oh my darling, buah hati belayan jiwa, my lovely, my sweetly, semuanya hanya gombal guys. Betul gak bu? Betul kata ibu. Semuanya akan tinggal. Tapi kalau sempat kau tahajud di tengah malam, walau agak dua rakaat, usolli sunnata tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Kalau sempat kau sebelum tidur agak satu rakaat witir, usolli sunnatal witri rakaata. Tapi kata guru saya tahajud 8 rakaat, kata guru saya witir itu 3 rakaat, ada yang 11 rakaat. Ustaz kok? Itu namanya sholat minimalis. Karena orang yang baru taubat tidak boleh dikasih beban banyak-banyak. Itu maka orang banyak tidak mau taubat. Dia mau taubat nanya ke ustaz, ustaz salat. Ya, saya mau taubat pak ustaz. Ya, apa saja syaratnya? Sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat isyrok, sholat awabin. Enggak jadi taubat lah pak ustaz. Jangan bebani orang terlalu berat. Dia sudah mau bertaubat itu sudah baik. Dia sudah datang maulid itu sudah baik. Suami saya rajin maulid pak ustaz, maulid di masjid raya Jeneponto datang, masjid maulid di kampung datang, tapi enggak sholat pak ustaz. Enggak apa-apa, nanti dia masuk neraka. Tapi nerakanya dingin setiap hari Senin. Siapa itu yang dingin nerakanya tiap hari Senin? Abu Lahab. Abu Lahab itu masuk neraka. Ayatnya pasti, tidak mungkin diingkari. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tapi waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab itu senang sekali. Karena bapaknya Nabi Muhammad saudara kandung Abu Lahab, namanya Abdullah. Sama-sama anak Abdul Muthalib. Abdullah, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketemu nasab Nabi dengan Abu Lahab pada Abdul Muthalib, keponakannya. Dia senang, saking senangnya keponakannya lahir, adiknya meninggal, maka dia kasih hadiah. Budakku, hamba sahayaku namanya Zuaibah, bebas, merdeka. Khufifa alayya fi kulli itsnain, azabku diringankan setiap hari Senin, li'itaqi Suwaibah, karena aku bersedekah pada hari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada bapak-bapak, suami-suami yang rajin maulid gak pernah sholat, insyaallah ketemu Abu Abdullah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini semuanya berbahagia. Kenapa masyarakat Jeneponto berbahagia? Berbahagia karena masih hidup pada bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, menjadikan maulid sebagai peringatan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian orang. Wa yakunu lahu ajrun azim, dia dapat pahala. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jamaah datang karena Abdul Somad, bukan. Kalau tidak ada izin Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Bapak Sekda,
tidak akan mungkin terwujud. Jamaah datang karena pejabat? Bukan. Kalau tidak karena cinta kepada Nabi Muhammad, berapa banyak acara disediakan makanan, orang tidak datang. Yang membuat mereka datang karena mereka ingin mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala al-Badr.

enaknya selawat kalau rame-rame, mikrofonnya kuat gitu. Kalau enggak hafal, murid tinggal gerak-gerak aja. Tidak usah malu, tidak usah segan. Ibu-ibu di Jeneponto masih ada wirid Yasin, Bu? Masih? Teruskan, Ibu. Supaya apa? Supaya ada persatuan umat. Bapak-bapak, hari besar Islam ini setelah maulid Nabi, nanti Rajab, Isra, Mi'raj. Habis Rajab menyambut bulan suci Ramadan. Di tengah Ramadan 17 ada nuzul Quran. Setelah itu nanti halal bihalal. Habis halal bihalal melepas jamaah haji. Setelah itu nanti ada Idul Adha. Silakan kumpul ramai-ramai di masjid baik, di tanah lapang bagus. Untuk apa? Untuk menyatukan umat, dibingkai dengan acara-acara macam-macam. Tapi sebenarnya intinya adalah silaturahim. Kalau tidak ada acara maulid, tak mungkin saya bisa satu majlis dengan pejabat-pejabat di Jeneponto. Tidak mungkin saya ketemu dengan bapak ibu sekalian. Apa yang membuat kita ketemu? Karena frekuensi yang sama. Adapun nanti orang berceramah, membid'ahkan, menyalahkan, biarkan aja. Kalau dia capek, kita terus. Kalau kita capek, dia yang terus. Betul gak? Capek dia. Bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah, bid'ah. Kita terus saja. Sampai akhirnya dia bilang, bid'ah. Udah kita terus. Tapi kalau telinga kita yang capek, akhirnya dia menang. Karena kalau cerita kekuatan dalil, masing-masing punya dalil. Kalau cerita kekuatan YouTube, masing-masing punya channel. Kalau cerita punya kekuatan jamaah, masing-masing punya jamaah. Kalau cerita kekuatan tenaga, maka tidak ada yang mengalahkan tenaga orang Jeneponto. 300 tenaga kuda, bukan tanggung. Maka energinya luar biasa. Saya di mana-mana ceramah itu 60 menit 600 mililiter. Tapi begitu tadi dikasih makan kuda, langsung nambah 5 menit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ditanya, Ustaz Somad, apa hukumnya makan daging kuda tadi dalam perjalanan? Saya tidak tahu apa maksud yang nanya ini. Kok tiba-tiba nanya? Saya bilang daging kuda hukumnya halal. Siapa yang mengatakan halal? Nabi Muhammad. Tapi katanya ada mazhab yang mengatakan haram. Ada mazhab yang mengatakan tidak boleh. Mazhab yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ada satu pendapat dalam mazhab Hanafi mengatakan kuda tidak boleh dimakan, karena kata dia waktu itu kuda sebagai alat perang untuk melawan kafir musyrik. Kalau kudanya habis dimakan, tak mungkin perang naik kambing zaman itu. Tapi sekarang kita kalau perang, mana tahu Belanda datang lagi, mana tahu Jepang datang lagi, kita tidak lagi naik kuda, kita sudah pakai mobil baja, kita naik tank, kita naik pesawat. Jadi hukum ilat larangan itu tidak ada. Adapun hadis yang mengatakan naha Rasulullah SAW an luhumil khail, Nabi melarang makan daging kuda, itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Tapi Allah malaka sumtu dhaif, Allah mabarik lana dhaif. Kok dipakai Allah malaka sumtu, Allah mabarik lana, hadisnya dhaif, bukan untuk menetapkan hukum, tapi untuk fadail amal. Hadis dhaif untuk fadail amal, motivasi beramal enggak apa-apa. Tapi hadis dhaif untuk melarang melakukan sesuatu, menjadikan dalil haram, tidak ada dasarnya. Jadi berdasarkan ini, silakanlah makan kuda banyak-banyak. Tapi tujuannya, nah ini dia, tujuannya adalah untuk beribadah. Di tempat lain orang sakit. Saya tanya tadi Pak Bupati, gimana COVID di Jeneponto? Alhamdulillah Pak Ustadz, yang terkena COVID gimana Pak? Mati. Ada yang sehat, banyak yang sehat, selesai. Mudah-mudahan berakhir wabah ini insyaallah. Kita mesti punya akidah, keyakinan bahwa ajal tidak bisa ditambah,
ajal tidak bisa dimundurkan. Ayatnya jelas, idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda, wa la yastaqdimun, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Kalau sudah mati maka tapi jangan gara-gara ini lalu tidak pakai masker. Nanti keluar dari masjid, petantang petenteng, ditangkap sama Pak Polisi, Satpol PP. Kenapa enggak pakai masker? Ajal kuasa Allah. Bukan berarti karena ajal kuasa Allah, lalu bukan berarti besok pagi keluar dari rumah, enggak bawa SIM, enggak bawa STNK, enggak pakai helm, langsung aja lampu merah tabrak. Prit. Kenapa kamu tabrak? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah, ada namanya al-kasbu wal ikhtiar. Cuci tangan itu ikhtiar, hand sanitizer itu ikhtiar, pakai masker itu ikhtiar, pakai helm itu ikhtiar. Tapi kita tidak bertuhan kepada ikhtiar. Kalau sampai ada orang kecelakaan jatuh lalu kemudian ditanya, kenapa kau tidak mati? Karena helm. Berarti berubah akidahnya. Nanti dia sholat, usolli fardul maghribi salasa raka'atin adaan makmuman lil helen ta'ala. Kita semuanya karena Allah, tapi ada usaha dan ikhtiar. Kalau sudah sampai masanya, walaupun helmmu tiga lapis, kalau mati kata Allah, di dalam kelambu pun kau mati. Lihat itu raja yang paling sombong, yang paling angkuh, yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Hariquhu, bakar Ibrahim. Siapa namanya? Namrus. Mohon maaf. Ada orang jenis ponto namanya Namrus. Mana tahu pas kenalan. Kenalkan Pak Ustaz, saya mau nanya. Siapa namamu? Namrus. Namrus itu matinya bukan karena tombak jantungnya berdarah. Namrus itu matinya bukan karena dipancung kepalanya. Namrus itu matinya bukan karena disambar petir. Namrus mati karena nyamuk masuk ke hidungnya. Datang nyamuk, masuk ke dalam, menggigit otaknya, diantuk-antuknya kepalanya ke dinding, tidak mati-mati. Diambilnya palu godang besar, dipukulnya, mati. Hukuman karena sombong. Allah Ta'ala tidak meridhoi orang sombong karena jabatan, karena kekuasaan, karena harta. Ibu-ibu yang sombong, Ustaz kalau sombong langsung ibu-ibu aja. Oke, kita alihkan. Bapak-bapak yang sombong, semua kau akan mati menghadap Allah. Kalau kau baik, jenazahmu akan dimandikan orang baik. Kalau kau sombong, disitulah orang akan membalasnya. Inilah yang angkuh dan sombong dulu. Jenazahnya kita semprot pakai dosmil. Semua akan dibopong, semua akan dipikul, semua akan ditandu. Tidak ada jenazah berjalan sendiri. Kalau jalan sendiri namanya hantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang disampaikan Abdul Somad ini tak lain tak bukan inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau dibuat kesimpulan apa saja yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, kesimpulannya ada 5. Yang pertama, tolong agama Allah dengan kekuasaan kalau kau punya jabatan. Doakan mudah-mudahan pejabat-pejabat kita istiqomah. Amin. 2, tolong agama Allah dengan hartamu, dengan tanah wakafmu, dengan semenmu, dengan lampumu, dengan AC-mu. Saya dari tadi ingat AC terus. 3, tolong agama Allah dengan ilmumu, dengan tenagamu. Kau tak punya harta, kau tak punya jabatan, kau tak punya kekuasaan, tapi kau bisa menolong Allah dengan ilmumu, mengajar. Ibu-ibu ajar anaknya alif bata. Bapak-bapak bawa anaknya ke masjid, masukkan ke pondok, ke pesantren. 4, kau masuk surga bukan karena amalmu yang banyak, tapi karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu didapat karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang 5, walaupun amalmu banyak, kau sudah tolong Allah dengan hartamu, kau tolong agama Allah dengan nyawamu, tapi kalau kau zalim kepada orang lemah, aniaya kepada tetangga, semua amalmu itu akan hilang dan binasa. Maka

ibu jangan tersenyum karena itu untuk anak-anak. Di kampung halaman kami di Riau ada satu kabupaten namanya Indragiri Hilir. Di Indragiri Hilir ini paling banyak orangnya orang Bugis Makassar. Bahkan ada satu pulau isinya itu semua. Saudara-saudara saya naik kapal kayu berhari berbulan datang mereka ke bumi lancang kuning Riau. Pada bulan Maulid Nabi mereka mengecat telur berwarna merah dibagikan kepada anak-anak karena kita pakai kalender Januari, Februari, Maret, April. Kalau tidak kita buat ini, anak-anak kita tidak ingat Maulid Nabi. Begitu mereka melihat ada telur merah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana? Begini bahasa lokal, local wisdom. Begini cara nenek moyang kita dulu mengingatkan anak cucunya tentang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tidak bisa dipaksa. Hei anak-anak, ingat maulid, catat tanggalnya. Dia tidak ingat. Yang dia ingat kapan main Naruto. Tapi dengan adanya budaya lokal, apakah mengecat telur warna merah dengan bunga-bunga ini bid'ah? Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Kalaupun dikatakan bid'ah, memang bid'ah karena tidak pernah dibuat Nabi, tidak pernah disuruh Nabi, tidak ada hadis mengatakan, ya ayyuhallazina amanu, kalau datang 12 Rabiul Awal, catlah telur ayam berwarna merah. Tapi perbuatan ini adalah bid'ah hasanah, baik untuk mengingatkan. Wazakirhum, ingatkan anak-anak kita, ingatkan anak kita mau sekolah, bagus. Banyak orang mengingatkan anaknya 4 sehat 5 sempurna, bagus. Tapi yang paling bagus adalah ingatkan anak kita, nah ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekarang zaman internet, zaman gadget, zaman warnet, zaman edan, tapi kita tetap, apakah 10 tahun, 20 tahun akan datang orang jenis pontu akan membuat seperti ini pada Maulid Nabi? Bagus. Kalau perlu tambah lagi. Kalau sekarang telur ayam, buat lebih besar telur angsa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu melakukan apapun dengan niat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir majlis yang baik dan mulia, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita beramai-ramai ini dikabulkan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hazihi niyyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.

0: sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik.
1: Makithina fihi abada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: Wa yunzir alladhina qalu ittakhadallahu walada.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.

maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka. Siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya?
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.

Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai arokim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?

0: Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
1: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
0: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam goa itu.

Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka, dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling, melarikan diri dari mereka. Dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun."

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya."

Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap yang goib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.

0: rasyada.
1: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Kecuali dengan mengatakan, insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu, apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
1: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.

Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di goa. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain kepadanya.

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas.

0: Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk, dan tempat istirahat yang paling jelek.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. Dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir, kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu, kami buatkan ladang.

kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah kedua kebun itu, kami alirkan sungai.

dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman, ketika bercakap-cakap dengan dia, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat."

0: abada.
1: Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya."

0: قَلَبًا.
1: Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, "Apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?"
1: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
0: Tapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun.

Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu, tidak mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah, semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu.

Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.

dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para-para, lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

0: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
1: Hunalikal walayatu lillahil haqq. Huwa khairun thawaban wa khairun uqba.
0: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.

Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini. Ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah, Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, "Betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang jua pun."

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika Dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya. Tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka, dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan mereka.

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak, kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk untuk selama-lamanya.

Dan Tuhanmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada pembantunya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun."

0: Alba.
1: Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat, mengambil jalannya ke laut itu.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: ajaba.
1: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."

Dia Musa berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.

0: Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?"
1: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia menjawab, "Sungguh, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku."
1: وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
0: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?

Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun."

0: dzikra.
1: Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
1: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?"

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya. Tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya."

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

Dan adapun anak muda kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.

Kemudian kami menghendaki, sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.

0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah.

Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya, matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, "Wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka."

Dia Zulkarnain berkata, "Barang siapa berbuat zalim, maka kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras."

0: وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain.

0: hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur. Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
1: Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra.
0: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya, Zulkarnain.
1: Tsumma atba'a sababa.
0: Kemudian, dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

hingga ketika dia sampai di antara dua gunung. Didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Yakjuj dan Makjuj itu sekelompok manusia berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka."

berilah aku potongan-potongan besi. Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka, Yakjuj dan Makjuj, tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya.

Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, Dia akan menghancurluluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar."

0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

Yaitu, orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.

0: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
1: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Yaitu, orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.

Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

demikianlah balasan mereka itu neraka Jahanam, karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok.

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal.
1: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
0: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15-18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, "Aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah?" Beliau bersabda, "Pertengahan malam yang terakhir, maka sholatlah sesukamu." Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Penghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa." Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu litakwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadza min thulutsil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladziina ba'du wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahaara alima an lam tuhsuhu wa taba 'alaykum faqra'u ma tayassara min al-qur'an imani ayat ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat sholat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat sholat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat sholat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada sholat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billahil. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada sholat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang sholat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang sholat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang sholat malam, orang tua yang sholat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak sholat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
1: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat,
3: Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.

0: الله أكبر
1: الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

إله إلا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

الصلاة خير من النوم. الصلاة

Amin. Amin. Laqad ataina

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat subuh Islamic Center rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah melangkahkan kaki kita menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin. Kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kita dengarkan kajian taklim. Pada subuh ini kembali ke dalam kajian kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Andi Faisal, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bengkuring. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan bersama kita simak kepada beliau, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan moga-moga semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadihi niyya wa ala man wasalafu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulilah laumul fadha. Bismillahirrahmanirrahim. Asbi Allahu li dini, asbi Allahu li ma ahammani, أسي الله لمن بغى علي، أسي الله لمن حسدني، أسي الله لمن كادني بسوء، أسي الله عند الموت، أسي الله عند سؤال في القبر، أسي الله عند الميزان، أسي الله عند الصراط، أسي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، إليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi bersabda, inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar. yura zahiruha min batiniha. Dilihat luarnya dari dalamnya. Wa batinuha min zahiriha, dan dilihat dalamnya dari luarnya. Ini kalau sekarang ini mungkin lah, tapi mungkin tidak sama juga, tapi mungkin kayak kaca riben itu nah, atau kaca mobil. Kalau pian kan mobil itu, pian kira-kira kalau ada mobil, kalau siang lah, kalau siang, ketika kaca mobil itu hitam, kalau pian kira-kira bisa ngelihat enggak di dalamnya orangnya itu? Ngelihat enggak pian kalau ada mobil kaca hitam itu kan? Di dalam kan masih banyak orang. Lagi duduk-duduk, suami istri berdampingan, ya enggak? Sampai ngelihat dari luar enggak kelihatan. Tapi yang di lu, di dalam itu ngelihat pian bisa. Yang di mobil itu di dalam sudah, kalau ngelihat di luar itu kelihatan semuanya orang di luar, tapi orang luar di dalam tidak bisa melihat siapa aja di dalam-dalam situ. Seperti kaca riben, riben itu kalau siang kita ngelihat orang di dalam itu tidak kelihatan, tapi orang di dalam bisa ngelihat orang di luar. Nah kalau dibalik, kalau malam gelap, kalau di luar umpamanya tidak ada lampu, orang di dalam rumah nyalakan lampunya, siapapun di dalam rumah itu kelihatan dari orang luar. Orang dalam karena di dalam, di luar gelap, dia tidak bisa ngelihat di luar. Itu kalau kaca riben. Nah, bahasanya kalau malam itu kelihatan dari luar, kalau kaca riben luar di dalam rumah itu suami istri lagi duduk, anak-anak lagi belajar, lagi santai-santai. Baju namanya maghrib ke isya mesti pengen lengkap bajunya. Jadi kalau kelihatan itu enak dilihat, lagi duduk-duduk, kisahan dengan anak, kisahan dengan bini, enjoy santai. Orang lihat masya Allah. Apalagi pas lagi baca Quran gini malam-malam, suaminya lagi baca Quran atau pegang tasbih istirahat maghrib, kalau dilihat dari luar kelihatan anteng betul, enak dipandang. Tapi kalau siang panas, kadang suami ngelepas baju, kadang berbaju ya, kalau sarung aja, kenapa panas ongkep. Tapi orang lain tidak ngelihat kalau dia tidak pakai baju, tapi dia bisa ngelihat orang di luar lagi gerah. Nah sambil berkipas-kipas gini, baju dilepas, keringatan, panas jam 2 umpamanya. Di surga gitu juga pian nanti, pas lagi santai-santai dengan bini, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araik muttaqiun, lagi sandar-sandaran, santai-santai, berkesahan, bergayaan, ya dilihat sama yang tidak di luar pian santai aja. Jadi masya Allah, ini belum artinya hadis ini dikeluarkan, disampaikan oleh Rasulullah, belum ada namanya kaca riben. Yang disampaikan ini bayangan aja lah. Kalau surga itu jelas tidak sama. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Nang kita bayangkan itu di surga tidak seperti itu, lebih indah lagi. Tapi bahasa kasarnya kayak inilah. Ya kayak walahmi tayrim mimma yastahun, dan daging daripada burung yang mereka inginkan. Jangan disamakan kayak makan burung ini, burung-burung di dunia ini. Kepingin burung merpati dibakar umpamanya, kayak itu rasanya. Enggak kayak gitu. Lebih. Makanya tidak bisa dibayangkan kenikmatan surga itu. Tapi bahasanya kayak gambarannya kayak gini nah, kayak contoh sirat di zaman Rasulullah belum ada arsitek yang membangun jembatan. Belum ada. Tapi Nabi sudah sampaikan tentang masalah sirat. As-siratu jisrun alamat ni jahannam. Yang namanya jembatan itu berada di tengah-tengah daripada neraka jahannam. Nah, kayak kita ini jembatan melewati tengah-tengahnya sungai Mahakam. Bamanya di sini jembatan namanya. Su'udun al-fasanah, cirinya arsiteknya yang namanya sirat itu naik. Nah, naik dulu. Pian kalau naik jembatan ke jembatan Mahakam, naik dulu pian. Dari sini kalau set naik sudah. Wastiwaun di tengah-tengah pian datar. Setelah kena besi, ini kan naik kalau set begitu neko dikit, mulai sudah rangka besinya lurus. Wastiwaun alfasana. Jadi desainnya, arsiteknya Nabi belum bisa, belum bikin jembatan. Tapi Nabi arsiteknya ini nah, pian mau bikin masjid, bikin bangunan, beli gambarnya dulu. Hah? Beli gambarnya. Apa namanya itu? Ya arsiteknya, kalau gambarnya itu rangkanya seperti ini kah? Modelnya iya, tinggal pelaksanaan. Jadi Nabi itu sudah gambarkan sirat itu ya apa? Sebelumnya enggak ada. Digambarkan oleh Nabi Muhammad sirat itu seperti ini loh. Sirat itu artinya jembatan. Jadi Nabi ini maaflah, segala ilmu mencakup. Ilmu kedokteran Nabi mencakupnya. Ya. Sampai orang bekam itu, nah bekam itu kan kesehatan. Dalam kitab Tibbun Nabawi karangan Ibnu Sina, yang paling bagus kita bebekam tanggal 17, 19, 21 daripada tanggal Hijriyah. Kenapa yuk? Sebab di saat itu darah mensterilkan, mengangkat namanya toksin. Toksin itu darah nang beracun. Di saat itu paling bagus dibekam tanggal 17, 19, 21. Nang paling bagus harinya hari Selasa, namanya Yaumuddam. Disedot di bawah daripada kulit ini, set, namanya toksin. Nah, toksin ini berasal dari pian makanan, apalagi orang yang zaman sekarang ini. Orang yang dimakan itu obat. Pian ini kan kayak enggak makan obat. Kalau hakikatnya pian itu setiap saat pian makan obat. Obat apa yang melalui makanan pian? Ayam. Itu obat itu Pak, ayam. Lele kah? Ikan kah? Coba bayangkan bahari kalau pian makan lele itu umur segi lele panjang segini, tahunan gedenya. Tapi sekarang enggak, cukup 2 bulan segini sudah. Kasih makan pur itu, pur ayam. Pian kalau kepingin makan ayam panggang zaman dulu, nunggu sampai 7 bulan ayamnya masih segini. Setahun baru agak gede. Wah, ya ini 25 hari wae. Hah? Berapa hari? 25 hari itu sudah dijual ayam potong. Kalau 35 hari ayam potong, ayam potongnya sudah kelepotan berjalan. Bek bek bek bek gini, kebesaran badan 35 hari aja. Itu kalau malam disuntik ekornya, disuntik sayapnya, disuntik kepalanya, obat masuk. Pian makan Membahari panen 8 bulan setahun sekali kadang. Sekarang ini panen 4 kali setahun. Pagi-pagi sudah sebarkan obatnya, biuk-biuk-biuk-biuk-biuk. Gede, berbuah, biuk-biuk-biuk-biuk, pian yang makan. Makanya Malaikat Jibril perintah kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Muhammad, perintahkan umatmu untuk bebekam. Makanya sampai Nabi ajarkan cara bekam yang bagus. Ada dikenakan umul ghais. Siapa orang yang bekam di sini lurus dengan telinga, dibekam di atas, 72 penyakit Allah hilangkan yang bersumber daripada darah. Jadi penyakit ini sumbernya apa, Pak? Darah. Gula dari darah, asam urat dari darah, kolesterol dari darah, jantung dari darah, stroke dari darah. Jadi sumbernya darah aja. Dan itu diterangkan oleh Rasulullah di dalam ilmu bahasa kita ini, ilmu kedokteran. Kenapa orang kada boleh minum sambil menggogok? Kata Nabi, minumlah kamu masan. Masan itu menempelkan mulut dengan mulut bibir kita dengan mulutnya gelas. Wala tasrabul ma'abban, jangan kamu minum abban. Abban itu menggogok. Fa innahu yurisul kabat, karena itu menyebabkan penyakit limpa. Sampai diteliti, tidur terbaik menurut segi kedokteran tidurnya Rasulullah. Itu kesehatan. Sampai arsitek disampaikan, Nabi luar biasa. Padahal Nabi itu ummi, kada bisa baca, kada bisa tulis, tapi ilmu segala termasuk astronom, ilmu perbintangan, Nabi sampaikan. Ilmu kesehatan. Nah, sampai tulang rangka manusia Nabi itu tahu. Ya, likulli mafsalin shadaqah. Setiap tulang-tulang berpisah antara tulang satu dengan tulang lain diceritakan sama Nabi. Jumlahnya berapa disampaikan sama Rasulullah. Cukup daripada sedekah itu semuanya dengan sholat duha. Luar biasa Rasulullah ini. Ya. Jembatan ya Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita baklah, sekarang ini kalau orang bikin jembatan harus bayar fee ke Rasulullah. Kan gitu hak cipta kalau. Hak cipta. Jadi Nabi gambarkan caranya bikin jembatan. Sa'ud al-fasana, naik 1000 tahun. Wastiwa 1000 tahun. Hubutun al-fasana, naik datar turun. Ayo coba pian cari jembatan yang langsung datar. Ada enggak? Ayo. Datar langsung dari jalan, langsung datar. Ada enggak? Ya ada jembatan Agus Salim itu, nah masih naik juga. Tahu Agus Salim lah, naik dikit kalau set baru turun. Jembatan Baitur Rahim naik dulu baru turun. Jembatan kehewanan naik dulu baru turun. Biawan naik turun. Sampai mana sudah semuanya. Yang gede jembatan Suramadu. Suramadu berapa kilo tuh? Tetap naik ngeng, habis itu datar turun. Nah, termasuk ini desain kamar di surga, bisa dilihat dari luarnya menuju luar dalamnya, dari dalamnya melihat ke keluarnya, otomatis. A'addahallah, Allah persiapkan kamar yang model kayak begini, ya, model kayak gini. Kan ada pakai kaca itu sama-sama bisa ngelihat. Ya. Kaca di ini nih, di mana di toko-toko itu nah. Kalau piano kar wade kan ada kelihatan, wadenya kelihatan, wadenya juga. Atau toko kita beli apa-apa, kita ngelihat, artinya sama-sama bisa ngelihat. Kalau yang itu tadi yang disebut ke Nabi ndak, kita yang di luar ndak bisa ngelihat yang di dalam ndak bisa ngelihat yang di luar. Itu. Untuk siapa? Nah, disediakan untuk siapa nih kamar spesial ini? A'addahallahu ta'ala, Allah sediakan itu semuanya liman at'amat ta'am, yang di dunia dia punya amalia, suka memberikan makan kepada orang lain. Dalam Quran disebutkan wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dia senang sedekah, ngasih makan orang-orang susah. Biar enggak matangnya, mungkin mentahnya, kirim barang, beras, minyak goreng kepada fakir miskin, janda-janda yang tak mampu. Ya, kirimin yang punya anak yatim, di stok bukan sekali dua kali. At'ama, memberikan makan. Makanya tadinya to'ama makanan, lazim menjadi muta'addi, memberikan makan. Seneng, sana kirim, ada rezeki, nyetok satu kontainer beras. Banyak sebenarnya Pak, orang-orang kaya itu bisa nyetok satu kontainer bagi-bagi tiap bulan, tapi jarang yang melaksanakan. Jarang melaksanakan. Mati hanya meninggalkan harta. Duitnya banyak, tanahnya banyak, ya, alat beratnya banyak. Sudah banyak semuanya, cuman ditinggal semuanya. Ya, sayang. Paling enggak kayak sayap, nah kita ini kayak tangan ini Pak, kalau bisa seimbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Imbang. Kalau kita ibaratnya bisa bangun rumah apa istana yang besar, bangunkan juga masjid yang besar. 50-50. Di sana untuk dunianya, di sini untuk akhiratnya. Kayak di Gresik itu kan ada Pak, bangunan masjid berapa 50 miliar gak habis. Satu orang aja yang bangun. Setelah itu dia jadi membangun, habis itu beliaunya jadi kaumnya. Jadi kaumnya Pak. Jadi kalau ngepel-ngepel itu jangan dikira dia itu kaumnya. Beliau yang bangunkan masjid. Pak, Pak, Pak, di sana ada becek, Pak. Oh iya iya iya, di mana? Kek kek kek. Pakai kopiah hitam, kadang-kadang agak menceng gini, Pak. Ternyata dia sudah perusahaan, beliau serahkan anak-anaknya. Punyanya dia bangunkan masjid, dibelikan tanah, ditanamin mangga. Jadi kalau gini musim mangga itu ada panen, masukkan uangnya ke masjid. Dunianya sudah. Sekarang aku khidmah untuk Allah. Ada kalau pemain yang bergaji, maaf, seminggu 7 miliar. Sekarang jadi pembersih masjid. Pemain Jerman, Mesut Ozil gitu lah. Jadi pembantaan Pak, bersih-bersih masjid dia. Kalau biarkan lah, ini masjid Ozil ini. Dunianya sudah bergaji per minggu 7 miliar Pak. Berarti sehari 1 miliar gajinya. Dibangunkan masjid, dibangunkan sekolahan. Hidupnya setelahnya untuk akhirat. Kita kadang sampai beruban masih sibuk kerja aja. Di majelis enggak ketemu, di masjid enggak ketemu, tahu-tahu ketemunya di rumah sakit. Anu si anu sakit, baru dijenguk. Enggak lama inna lillah. At'amat ta'am, memberikan makan. Rezekinya disalurkan seperti itu. Kesenangan. Makanya di situ abror, orang-orang ahli surga digambarkan di dalam surat Al-Insan yang mungkin tadi dibacalah. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala khubbih. Mereka memberikan makanan. Dikala dia masih senang dengan makan, berarti yang ngasih makan ini belum sakit-sakitan. Ala khubbih, masih senang. Kan ada Pak orang baru senang sedekah setelah dia tidak bisa makan. Dikasih julungin buah-buahan sama yang sakit, orang yang sehat, dia tidak makan. Kasihkan itu aja, kasihkan itu aja. Yang datang banyak, ada bawa semangka, ada bawa jeruk, ada bawa anggur, ya kalau ada bawa roti. Dia kasihkan anu, kasihkan itu aja. Kenapa? Karena dia tidak bisa makan lagi, sudah sakit. Makanya sedekah yang paling bagus ketika sampean masih seneng. Satu dirham yang kau sedekahkan di waktu engkau hidup lebih mulia daripada 1000 dirham disedekahkan setelah kau mati. Karena sedekah itu melawan hawa nafsu. Pian sedekah hari ini nampamanya pas ke masjid bawa duit 100 juta umpamanya di tas, tahu-tahu ada kotak amal, pian masukkan 1 juta aja, pian bawa 100 juta, 1 juta pian masukkan, untung-untungan itu kalau mau. Yang selembar aja masih mikir yang warna merah. Nafsu nah, tantangan. Tapi begitu pian meninggal, maaf, bisa jadi ada ketika sholat jenazah ahli waris ini membagikan uangnya si mayit. Selesai sholat tahu-tahu ada amplop dijulungin, nah maaflah ini bukan apa-apa, ini uangnya si mayit, pikirannya yang mensedekahkan, ini duitnya almarhum. Mungkin di kamar dibuka banyak ratusan ribu, masukkan seamplop 200 200 200 200 200, kalau ada ya, kalau dibagikan niatnya disampaikan amal, nah bukan karena sholat jenazahnya dikasih duit, bukan, niatan ahli waris ini siapa tahu jadi amalnya si mayit. Taulah pian, biar pian kasih 1 juta 1 juta 1 juta almarhum apa orang yang sholat masih kalah dengan 1 juta. Nah, kalau 1 juta 1 juta yang nyolatin ada 200, berarti 200 juta kalau nah kalah dengan mayit sendiri yang ngeluarkan 1 juta. Karena 200 juta tadi bukan kemauan si mayit, tapi kemaluan ahli waris, biar jadi amal ahli. Padahal waktu sidin, waktu hidup, sekeknya luar biasa. Ujar Nabi, dirhamun, 1 dirham yang kau sedekahkan ke waktu hidup lebih bagus daripada 1000 dirham, berarti 1000 kali lipatnya kau sedekahkan setelah engkau mati. Masih makan ya, sebab ahli waris ini Pak dengan almarhum kadang tidak sama. Ini kan ada dulu Jum'ah berkah ya. Sekarang kan ada Jum'ah berkah kalau di mana-mana masjid. Tapi sekarang agak kurang juga. Setelah ada MBG ini ya, diganti MBG sampean makan berkah gratis hari Jum'ah. Tapi banyak masjid-masjid sekarang tidak kayak biasanya. Biasanya sampai betuyuk. Sekarang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Dulu masih tahun 70-an ada satu orang pak, setiap Jum'ah satu masjid itu mesti disuruh ke rumahnya makan. Jadi beliau punya usaha yang luar biasa, orang cukup. Jadi setiap Jum'ah orang itu faham sudah. Diumumkan pertamanya diumumkan, lama-lama sudah faham. Faham sudah. Datang satu masjid pak sebelum meninggal beliau berpesan kepada anaknya, kalau aku meninggal lah kebiasaan abah jangan ditinggal, tetap kasih makan. Itu kan usaha abah banyak, nenek-nenek sebelumnya. Yang lain kau bagi silakan, yang sebelah ini jangan, fokuskan untuk memberi makan kepada orang-orang pulang dari masjid. Abah kepingin dapat jariah amal yang mereka makan. Meninggal baik masih dilaksanakan sama anak, anak masih melaksanakan. Begitu meninggal anak, anak berpesan lagi sama cucu dari awal, seperti kebiasaan abah dan mama, tolong kamu cucu semuanya, setiap orang pulang masjid biarkan mereka dari ambil dari uang yang sini, berikan makan sama orang-orang pulang dari masjid. Itu amaliah kakekmu. Meninggal si anak boleh kena cucu, cucu berubah baik. Karena semuanya enggak sama kalkulasi baik. Makan orang umpamanya 1000 ya kalau dari masjid 1000 umpamanya, kalkulasi sebungkus 15 atau 20 ribu, apalagi prasmanan 20 juta tiap Jum'ah kali 4 80. Nah mulai mikir nah, gimana kalau 2 minggu sekali aja, Jum'ah ini makan, Jum'ah depan libur, Jum'ah depan makan, Jum'ah lembur. Betulan dilaksanakan. Begitu pulang dari masjid tek, di pintu gerbang rumah tertulis Jum'ah ini libur, Jum'ah depan. Ya, orang kecewa pak, datang jauh-jauh sudah. Walaupun mirih ada 50 meter aja, tek. Dikiranya aku enggak bisa makan apa di rumah. Saya kesini karena sudah kebiasaan menyenangkan almarhum. Begitu tulis libur, Jum'ah depan. Jum'ah depan berkurang separuh pak. Sebagian langsung assalamualaikum pulang, sebagian masih datang. Begitu lagi akhirnya apa? Sekarang tidak ada orang yang datang, usahanya hancur. Makanya dikatakan dalam apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Syaratnya 3. Di antaranya antamuta wala tamutu hasanatuka. Kamu boleh mati tapi kebaikanmu yang kau inginkan tidak mati, karena masih dilanjutkan terus estafet kebaikan kita. Nah, nang ini kau mati, mati juga kebaikanmu ampihan orang gara-gara nang cucu ini nah. Tidak melaksanakan wasiat daripada kakeknya. Nah mumpung kita masih bisa berbuat baik, kerjakan. Tidak usah ngandalkan anak, tidak usah ngandalkan istri. Karena kadang-kadang orang lain itu mengalami perubahan. Wa alan

يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا, maka hendaklah dia kalau ngomong-ngomongnya baik, au liyasmut, kalau enggak bisa baik mending diam. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah lijar, ulun ini punya tetangga ya Rasulullah, sholatnya banyak, duha lengkap 12 rakaat, witir 11 rakaat, kurang apa lagi sudah? Sunnah-sunnah qobliyah ba'diyah dikerjakan. Cuman ya Rasulullah, orangnya ini mulutnya tajam, kalau sekali ngomong bikin sakit hati orang. Ujar Nabi, huwa finnar, dia di neraka. Karena hablun minan nasnya, dia suka nyakitin orang. Dan ada tetangga ya Rasulullah, tetanggaku ini sholat sunnahnya biasa-biasa aja, kada berlebihan, duha 2 rakaat, witir 3 rakaat, asal ada. Tapi ya Rasulullah, lisannya manis, bagus, kada pernah nyakitin orang, walaupun sholat sunnahnya sedikit. Ujar Nabi, huwa fil jannah, dia masuk surga. Hablun minallahnya bagus, hablun minannasnya bagus. Kemudian wataba'a siyam, orang ini suka mengikuti puasa, artinya puasa Ramadan, wa adba'u sitan min Syawal, diikuti dengan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan. Nah ini. Kemudian yang terakhir, orang yang menempati kamar VIP di dalam surga ini, wasalla billaili wan nasu niyam, dia suka melaksanakan sholat malam sementara orang lain asik dengan tidurnya. Artinya punya kebiasaan sholat malam. Itulah nang memiliki kamar nang spesial yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sedikit nang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, semuanya diberikan husnul khatimah.

0: kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia nak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti sudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sekarang saya berkumpulan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Keistimewaan waktu subuh, waktu fajar, bukan hanya sholatnya yang penting, semua bacaan-bacaan kita, istighfarnya, doanya, permohonannya, kalimat thayyibahnya, itu langsung dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bacaan-bacaan di waktu fajar langsung disaksikan. Kata Nabi, bukan hanya Allah yang langsung menyaksikan, seluruh malaikat siang dan seluruh malaikat malam berkumpul keseluruhannya di waktu fajar untuk menyaksikan orang yang berzikir di waktu fajar. Sungguh ada sebagian orang takwa yang tinggalnya di taman surga. Orang-orang ini langsung mendapatkan segalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa amalannya saat di dunia? Mereka itu orang-orang

0: engkau kemuliaan di waktu fajar dia akan datang di waktu itu walaupun dengan makan.
1: Apa Nabi SAW mengatakan di Sahih Imam Bukhari, seseorang

di baju suka waktu itu. Lawak namunan nasun akanaku waktu da'i. Seandainya mereka tahu pahala sholat kisah berjamaah dan suruh berjamaah, ya atau huma abuan, mereka akan datang walaupun merangkak. Saking beratnya sholat kisah jemaah sholat kisah. Rakaat al-fajr khairun min dunya ma fiha. Dua rakaat salat subuh qabliyah subuh, salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau salat qabliyahnya lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya.

Duha, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu Duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, "Di manakah orang-orang yang semasa

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis.

peringatan aja. Kalau pang bulan Maulid hanya bakumpulan babacaan, bulan Rajab hanya kada cukup. Nang cukup menyadarkan diri kita duduk di majelis taklim. Biar merasakan ya sudah peringatan tuh daripada lah makanannya. Bila pemakanan hibak orangnya. Bak mingguan apa dua betalo orangnya. Jadi lantaran makanannya. Ada kita nih ini murni kada napa-napa Siti Murni. Iyalah. Kadang dia terikat kita nih, handak mandangar-dangar, handak-handak-handak. Amun di kampung memberikan peringatan tuh ada tulak, maka aku membuat. Rugi, aku kan rugi ya. Bukan ada tulak, rugi. Orang makanan, seorang gak ada, rugi aku. Jadi kita jarang kita peringatan deh. Peringatan kita ini gak ada deh di rumah ini. Bila peringatan hibak orangnya, umah berkada sama Iwan Nasi, berlima anak buah berlima datang, membuat salawi ribu je berlima nan datang, nasi bungkus aja nang nyaman tu 8 ribu oleh 5 berapa? 40 membuat salawi ribu berarti takur. Datang berlima orangnya membuat salawi ribu, orang berakal tuh nak gunakan akal tuh nak, pun aku membuat di Malanggar di musala nih nak, sa 50 ribu nang datang 10 anak buah cucu 10 orangnya, tulakan enggak 10-nya membuat 5 ribu takur panitia, orang bilangnya tulak terus berlima membuat 100 ribu, jadi 50 ribunya cagar orang menjamu. Ada ini kada, maka pintar benar sih din pulang. Aku besusurong aja, anak sin bagi sin ujung mau ujung. Nah julong sidin tu nah dua belabih tu ngaji sidin simpani. Kayaknya di ujung situ pulang tulak, di situ pulang duduknya. Mun aku mencari ada dosia nang itu. Jangan pas-pas lagi orang bu ya. Ada nak itu. Nah, makanya mata kita ini bak kacamata bujur, jangan kacamata tampurung. Otak bujur-bujur, otak jangan otak batu. Jangan bak otak batu bak kacamata tampurung, kada kau melihat. Kacamata tampurung nah. Ceramahnya pulang satu mat aja. Sambutan lawas. Mulutnya tuh rawinya tuh dua buting jadi baca. Dua buting aja. Imbah itu enak meraba, imbah meraba baca doa. Ada nak ada baca maulidnya ceramahnya aja. Nah itu peringatan enggak. Padahal peringatan tuh namanya aja peringatan, namanya peringatan memperingati ingatakan kembali. Padzakir fa'i ba'inna dzikra tanfa'ul mu'min sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan narul kubra. Bujur-bujur peringatan. Apa hasilnya kita peringatan di kampung tuh? Langgar tetap ada manusia, urunan tetap melebih, ya kan? Nang membuka aurat tetap, nang jual menjual dari laki tetap. Laki kapan uman sawah menjual? Jadi peringatan tuh kesannya tidak ada, cuma rame. Nah, kalau hendak menyadarkan diri kita duduk di majelis taklim, duduk, seperhatikan bujur-bujur di majelis taklim, pacang ma'amalah kan seorang. Jadi yang ketiga. Pertama sair, kedua lawa, ketiga sakar. Sakar ini dipersiapkan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang kada sembahyang di dunia. Jadi bila kita kada mau sembahyang, sama menentang saya ingin masuk ke dalam neraka yang bernama pintunya sakar. Walaupun muntung kada wani masuk neraka, tapi gawian menentang.

kesempurnaan sembahyang itu berapa? Empat. Pertama, kerjakan tepat pada waktunya. Kalau bisa awal kada apa kada? Kerjakan di awal waktu. Dau ngin sudah siap. 12:30 Johor. Setengah satu. Jadi jam 12:30 sudah siap. 5 menit lagi. Begitu Allahu Akbar, begitu ngeng dau orang azan, seorang azan aja lagi. Kenapa sebab? Awal waktu. Abdal banyak pahala. Cepat mendekatkan diri kepada Allah sembahyang di awal waktu. Ulmulikibulang. Ulun kada membahas pangada menyalahkan Johor jam 2. Karena di pahumaan masih. Johor jam 1:30. Masih bama masak lagi, ngalang-alang. Mani yang iwak ngalang-alang. Nang dibahas ini kenapa maka lambat jam 2? Orangnya ongkong-ongkong nonton TV aja, bagagayaan aja lawan anak buah jaka sambahyang ada ulu. Abdal, mudahan kau menggawi. Berapa tahun nang sambahyang nah anak tahlolong itu waktunya? Lihat di maka ujarku ciri-ciri haji yang mabrur, ciri-ciri haji mabrur, yaitu melestarikan amal nang kaya di maka. Sembahyang berjamaah waktuan di Makkah sini. Sembahyang di awal waktu sini kawa. Di Makkah itu bujur-bujur orangnya nang mahadang waktu. Di sini waktu mahadangi orangnya. Kita lihat musim jamaah. Aduh. 1/2 jam, 1 jam badahulu sudah. Siap. Bagaimana? Siap? Ya, siap. Dan gara-gara tahun polisi ini. Siap? Ya, siap, guru. Siap. Oh, siap, padahal siap ini mau kebanten. Jadi sadaran, amalan nang paling abdal sembahyang di awal waktu. Aur kada napa kada sisihkan dahulu. Amunnya anak malambat akan jawab. Kaina-kaina tu jawab. Kaina-kaina bungulai masih digawi jua baik wayah ini. Sudahkah? Sudah. Sudah dibicarakan kah? Sudah. Bulan dahulu sudah. Satu. Yang kedua, cara menyempurnakan sembahyang. Kerjakan sembahyang itu lengkap lawan nang sunat-sunatnya. Nang diperhatikan dulu nang sunat-sunatnya, khusus qabliyah, ba'diyah. Itu jangan kada digawe. Awal kenapakah? Jangan kada digawe. Kita ulangi. Sebelum duhur 4 rakaat, sesudah duhur

0: isya 2 rakaat, sesudah isya 4 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Allahumma salli wa sallim wa barik. Apa boleh? Pemulutan nggak boleh? Anak pemulutan nggak? Eh kanda, ya bi, umui kanda meriah kan kanda, ya umui kanda usah bawa makanan, jangan dia bawa makanan kita. Masih berpikir lagi aku di pesantren nggak aku pikirkan juga berapa biaya. Biaya memperingati maulid itu berapa dipintai ke anak itu jadi ya. Terserah pimpinannya aja. Ujar pimpinan satu orang murid dibayar pasti wajib bayar 10 ribu. Karena kita pejam peringatan itu terpaksa ya bayar. Ya. Tapi pikirkan pula amun orang nengkar tapi ada 10 ribu itu ganal ya. Amun orang sugi kan ada artinya 10 ribu itu. Nah jadi kita memikirkan. Dan lagi anak-anaknya sudah memulitan dia setiap hari. Inya imbak ya. Hari Jumat bermaulitan badalailan cuma kada bermakanan lawan di kita ini bilanya kada bermakanan kada abdal kada berabdal dan kada rabi handak raminya tuh bang antara maghrib tuh ada kan dilanggar masing-masing di masjid masing-masing kada bermakanan kada manusia pak bulan maulid hibak tuh jadi rupanya mun kada bermakanan tuh kada abdal. Bujur aja lah. Bujur aja lah. Bujur aja lah. Mati aja kok. Tahu what kita melihat perilaku masyarakat tuh. Ujar arwah guru sakumpulnya nya ndak makanannya nyamannya aja. Masyarakat tuh ndak nyamannya aja. Undang supaya ini bacakan kami munnya sudah garing dia guru saya mau tak ampar seorang hari jemaah arung mah ini anak nasihatnya aja tadi jemaah arung berdah hukum kenapa karena menyembatinya iyalah oh nagis tuh bau wani aja lagis tuh kalau pak mandu kok supaya kayak apa caranya mandu akan gak kata-kata aja lagis tuh bau wani hapus tuh aja mau aku mencari banyak mestinya nah itu membantu sudah kada napa kada menyambati pulang anak si dia sekolah aja kan ganjil juga kan gak ada terima kasih aja juga. Eh sudah. Mun kita mengisahkan perjuangan Rasulullah, Allahu Akbar, hampir menangis kita. Semalam pian kada karasan ulun menangis tu nah di Pak Imaman di Masjid Raya tu nah. Hatipnya bagus banar. Memperjuangkan Rasulullah sampai anak dibunuh sampai hijrah tu nya mengisahkan. Oh sadis banar. Maka kata-kata puisi ini tu bagus susunan kata-katanya itu nah. Nah kayak itu Jako Khotbah tuh menyentuh nang dibicarakan tuh Rasulullah nang dibicarakan tuh ingat lawan mati jangan pembangunan nah apalagi caleg tahu bahasa dikit membaca calak ya lho kok mencaleg tuh lain mencalak lain ulang mudah-mudahan kita sehat panjang umur kawan nuntut ilmu kawan beribadat nih ada pulang panenian nih mana ada entasan sinor pokoknya bilangnya kawan duduk di majelis ilmu majelis ibadah alhamdulillah biar bersimpanan duit 5 miliar aja cukup aja. Kerjakan sembahyang lengkap dengan nang sunat-sunatnya. Sunat itu didatangkan Tuhan 2 semalam. Yalah, an hafal aturannya itu. Pertama napa boy, nang kedua napa boy. Kada ingat lagi. Kan jadi Allah mendatangkan nang sunat tu nah. Kalau kau nang rakna wajib ada retak tanambahnya nang sunat. Jadi mun yang wajib aja juhur 4 rakaat kada dakab dia ba'diannya sama tulak kahul sungai bamutur kada beban sirap pacah di tengah jalan kawala di pair motor. Nah ban sirap suku cadang nyaman munnya ada cadangannya. Nah kayak itu juga mengerja nang sunat. Jadi kita kada menyalahkan orang lah. Di rumah tangga kita dulu lihati laki. Iti laki seorang tena sambahyang kan ada kanang sunatnya. Di itihi dulu. Ku kada mano kan bang iti laki. Seorang bak dia isya 4 rakaat jungwang 4 rakaat. Laki berapa aja. Aku mencari ada tak? Mah ada adang ya umbui. Napa dia adang deh? Nang dia adang napa? Nang satabul. Nang satabul kenapa? Aduh, jombe. Taduh, maka itu umbui ada kon berlaki lagi. Napa? Buktinya nya kada beilmu kan mau cangkal lebih badan. Dah. Seorang na Allahumma salli wa sallim wa barik ala man mujahiduna Muhammad laki guring tak kumpul lah di akhir kena dunia aja kada tak kumpul lah majelisnya ya kada berilmu. Seorang sebelum johor 4 rakaat laki kada nunggu duduk duduk. Mbah ada jawabannya, umanya mbah ada sembahyang sunat nah, yuk amat lagi sembahyang, sembahyang. Mbah itu mbak dia 2 rakaat dia mencapir, seorang 4 rakaat, dia 2 rakaat aja mencapir. Umah aja pina pak alimnya, umanya nih, umat ulang pulang dihinakan, pina pak alimnya aja nemurik guru bakru pulang, aku pulang disambat, nunggunya entah hukumnya itu aja, sadar. Ayo habian aja. Bisa itu hokainya nyampe ya Allah. Menang itu tahu sudah dibaca gugilan. Mak udang nang kan kita sabar itu ada loh batasnya lah. Orang sabar disayangi Tuhan. Bila terlalu sabar ditampilin kamu. Nang hari itu mama akan berdagang. Ya Allah berdagang. Kada tahu kan nang tuna han niat nang tuna nang berhalang tuan diubah kan ulah asrama pulang jadi kada ada lagi di muka ini itu perjuangan tuna nantinya aku baulah rumah bang baulah rumah kan itu mau ngulin nih tuh nyambat ke aku bah murid guru bakri ini dia punya canggalnya ibadat dia padahal bisa orang lalu canggalnya ibadat dia murid guru bakar ini gurunya kita hukum ya umur ya mudahan panjang umur juga inya tuh menyambat itu mudahan juga diampuni Allah ya ada boleh mendoakan mudahan kada bakal ucap-ucap kada boleh udah ngira obat hidup jangan buntu anginan. Jadi takuni diri kita aja dengan nang sunat itu memperbedakan martabat. Mun di dunia ni jula kaisi apa beisi harta beisi pangkat itu nang harat. Ayo tak boleh. Siapa nang pepangkat, siapa nang sugih di dunia ni itu nang harat. Amun di akhirat kena kita pakai lagi harta kita pakai, pangkat kada ada dipukulnya malaikat. Makanya jaku masuk ke kubur tu kada kawat dikelabui malaikat itu dengan kecantikan. Tidak bisa dipengaruhi dengan jabatan, tidak bisa dicogok, ditapal dengan kekayaan. Itu malaikat mungkar nakir nang ba ucap tu malah buka tu kada kawa ditapal dengan kesugihan. Tidak bisa disogok dengan kekayaan, tidak bisa dipengaruhi dengan jabatan dan tidak bisa dikalabui dengan kecantikan. Di situ mainnya amal. Malah buka, napa nanti kada tahu kah? Aku ni jadi gubernur, aku ni jadi presiden. Ya kada tahu presiden apa, bilanya salah, takut andamnya. Malah buka, sudah semeliar kada kawa, mana duitnya di situ di akhirat. Dawai persek ditakuninya marah buka diungayakannya susunya itu adanya mau bang. Dipukulnya adanya kan tahu disusus itu kada kawa. Nang di, makanya hidup ini yang laku harta masuk ke kubur harta kada payu nang laku di situ aman tahu aja napa kulir. Nah jadi dengan mengerja nang sunat bisa nang wajib turetak dan kekurangan rangat kekurangannya menambahinya nang sunat. Maka kita inilah kadada ini sampurnanya sambahyang aja contohnya ingat danu kade danu ingat di pahumaan danu ingat di anak. Bila Allah wabah apa ingat Allah Ta'ala prak behira ma iinya kesambah itu hen. Tapi kena ingat pula aku sembahyang ini mengingat Allah ingat pula Allah tu ada retak kekurangan kita nama nambahnya nama nak nang sunat. Dan dengan nang sunat itulah martabat kita memperbedakan di situ kena nama memperbedakan antara kita dengan kawan kita dengan baca cangkalan nang sunat. Kan mudahan aja pang nafsu kita ni kawalah makalah inya nena kalah inya dapatnya ilmu nena. Ujarnya kada usah sembahyang sunat dulu makan aja parut lapar karasi. Nah, tiga. Setelah kita mengerjakan sembahyang kalau kawa di awal waktu lengkap nang sunatnya, nang sempurnanya nang ketiga lagi sembahyang tuh dikerjakan dengan berjamaah. Munnya ada di rumah tuh nang berpengalaman sedikit lah nang kawa jadi imam. Nang ulah iya jadi imam. Otoko kita sembahyangan cocok sembahyangan nah. Ini handak benar nang kaya ujar guru Bakri. Nah apa gerang nih sembahyang Yasin jangan kada berjamaah cuai. Aku nih sudah tua cuai. Handak jadi mama ngikut imam. Nah Yasin. Kaya orang tua. Jangan ancak-ancak tolak Yasin. Panenianne sudah tua. Karena panennya bapak cong titi pancok. Membaca Yasin gue jangan ancapannya cuai. Aku kan bisa ngapain itu. Ya Allah deh hendak benar. Nah menyambati orang. Disuruh cucu, anak, minanto, yuk kita sembahyangan yuk. Mau panenian ni jadi palimnya, jernya umanik sama yang seorangan aja dalam kamar tu. Ada sama bawaan, nak mati kan ada bawaan. Jadi, pintar beda cucu. Menjawab. Nah, pas aku ulangnya, is impi, is imah. Sekolahnya tu nak is impi, is imah. Dibawahi sama yang tutunggal pian ejinya kami kaina ge bisa ai. Tidak ada kelebihan sembahyang berjamaah yang paling afdal, yang paling besar, buka dalam kitab Kifayatul Akhyar, buka dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bahwa sembahyang berjamaah yang terbesar yaitu pahalanya sembahyang itu pas diterima Allah. Bila diterima Allah sembahyang tuh pasti kada pintu neraka sakar. Pasti neraka itu tuh. Ingat Rasulullah tidak pernah sembahyang sendirian sampai dalam kencak peperangan pun sembahyang berjamaah. Namanya salatul khauf. Nabi itu bisa benar sih membagi waktu itu bisa benar. Membagi waktu itu Nabi bisa benar. Padahal tamunya luar negeri. Urusannya sadunian umat. Dipinta pulang Nabi-Nabi memberikan nasihat kepada sahabat. Keluarga pulang anak 7. Bini pulang 9. 9 aja. 7. 9. 7. 9 juga. Anak nang 7 lola. Antes enes wati wafatul Mustafa khoyirna fakhtarnan nabiyal muqtafa Aisyatun wa khafsatun wa saudah sapiyatun maimunatu waramla indun wa zainabun kaza juwairiyah lil mu'minina ummatum mardiyah. 9 bini Nabi, anak Nabi 7. Mana aku memulai itu apa? Kenapa yo? Seirnya anak Nabi 7 yo. Kenapa yo? Nah, ada ingat? Mana aku memulai itu mencari cerit membaca. Wasab atun auladuhu pamin homo salah satu minadokore tuham kasim wa abdullahi wa watayibu watahirun bidaini yulakaku atau ibu min sariyah homo mariyatu wa gairu ibu min khadijah setatun awas bi malija. Mayiringi urang terus amun sawang mulai kadepa. Jadi apabila sembahyang nang kita kerjakan itu berjamaah pasti diterima. Apalagi usahakan berjamaah. Berapa garang berjamaah tu kadar orangnya satu orang makmum, satu orang imam, 2 saf, 2 saf roda, 1 saf imam, 1 saf makmum, iya sudah. Tulak pulang kalanggar, bilanya langkahnya itu nah, dicatat pulang, disambah-sambah yang gawe pulang 27 pulang. Namun sadar memikirkan nah, subuh tuh jungang ruat 27 kali ulang berjamaah sekali ya. Padahal antara berjamaah lawan surat gawiannya sama. Kalau pengembarnya beda berjamaah 6 rakaat bilinya surangan 2 rakaat subuh kada sama, tapi lantaran inya mau tunduk perintah Allah dilipat gandakan oleh Allah 27. Salatul jamaah tafdulu min salatil fard bi 27 darajah. Bes sudah. Nang keempat, ini nang kita bahas. Hanyar mulai itu aturannya hanyar mulai. Lagi kan nih tahan aja kah. Tahan. Ada ulama nak kuliner eh. Kalau kayak ada tahan sudah, mau ada tahan burikan kita. Tahan aja, tahan aja. Alhamdulillah tahan aja sini. Ulun kada apa-apa bersandar, ulun tenang. Nah, mau kursi, ulun kada apa-apa. Nya orang wah ini marah butakan kursi. Nah, ulun duduki pada ulun. Pas antar ubi calak, kada calak lagi. Yang keempat, sembahyang itu dikerjakan dengan khusyuk dan khudu'. Apa arti khusyuk? Apa arti khudu'? Ya, kayak itu bang ya. Bisa menyambat aja si jurak itu. Nah, apa arti khusyuk? Apa arti khudu'? Nang penting khusyuk urusan hati. Tidak bergeser ingatan terkecuali kepada Allah, itu khusyuk. khudu' tidak bergerak anggota terkecuali perpindahan rukun yang satu ke rukun yang lain. Hafal kamu minggu dudi kayaknya pertanyaan bilanya jawaban iya ada turun dia turun sih bila pecahan tidak boleh kita turun ada turun kita hilangi bu itu bertahan kita hilangi hilangi sekalinya orangnya riba rumahan iya pas naranya handil pardaya tak pardaya kita menghilangi Allahu Akbar khusyuk ingatan ke Allah Ta'ala tidak bergeser ingatan lain pada Allah khudu' tidak bergerak organ anggota terkecuali berpindahnya satu rukun ke rukun yang lain. Nah contoh khudu' nah arti khudu' itu nah
1: Allah kada ada yang nah itu kan ada tanda foto api foto nah ganai ganai walaupun kenapa Alhamdulillah kada bener imam nak itu imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah itu kada kodok saya tunggu kalandesan ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Badiam, badiam itu dah kalau inya badi bagarak ini aja nah itu untuk anggota kecil
2: misalnya
1: maksudnya
2: waktu
1: genta atau apa ini kodok dong itu lain judul lo lain judul kita dulu enak-enak dulu cokok-cokok arti khus arti khodok nah bahari orang berapa banyak sembahyang burung hingga di padang lah. Artinya daripada khodoknya itu nah amun itu nah maulah hingga lah nang saat ini imam nang kayak itu gak apa kita nah namanya untuk bergerak untuk bergerak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ada apa ini? Ini apa? Anggota kecil atau ini nah? Nah kalau yang sudah nah mun imam itu batal membatal sholat parakah imamnya batal kita mau parakah makanya nanti imam itu disuruh nang alim jangan aliman hai amunnya batal imam bat imam bambi seorang mampu tak usah kan ya lagi mampu lah kaben yang kada lagi bagandingan tona pacol tali sudah tadinya batal bang seorang imam kan merasa batalnya berjauh lagi seorang tak usah kan nah cari laki nih membuka membuka kemaluan laki ganal halusnya atau wanurah kita boleh kia Jadi apabila khodok itu anggota, itu perbedaannya juga kayak apa arti khodok? Anggota tidak bergerak terkecuali berpindah dari yang satu rukun ke rukun. Bisa bergerak, nenek.
3: Bisa bergerak, tapi hendak berpindah rukun. Kenapa yuk berpindah rukun?
1: Nah,
3: bergerak apa? Bergerak. Kalau mau bergerak harus itu lah. Ada, bisa juga bergerak, tapi hanya berpindah satu rukun ke rukunan.
1: Allah.
3: Nah, rukun itu pula tentram juga anggota, jangan bergerak-gerak aja. Itu namanya khodok.
1: Ali, ayo ada berilmu. Ali, bener. Ali urusannya. Maka itu wajib kita menuntut.
4: Wajib itu menagur.
1: Namanya
4: mana? Sudah indah sembahyang, nak.
1: Nah.
4: Pianya gitu nang, gerak-gerak sembahyang itu kenapa dan
1: kemudian efek? Boleh bener.
4: Menagur, gitu.
1: Boleh. Ya. Apalagi zaman demokrasi ini.
4: Akhirnya
1: kada tahu ini tahu di bintang nang lain, tapi bisa jadi situ kada tahu. Katanya
4: juga ada pada kan orang masih tu BCN kan masih gitu jadi pada kenal di sini hodok kan nak anggota tangkap
1: semua
4: kayak itu. Nih. Kada kada gitu nah.
1: Kada baras satu dibatahkan bujur-bujur wajib nang tahu tu mama dakan. Mau disingkat lagi aku udah nang taklim aku lu balik ke nyampe saurang.
4: Ini kata saya tu anak tahu baca saurang.
1: Nah, jadi khodok anggota tenteram, khusyuk ingatan kepada Allah. Bilanya makanya sembahyang tu najarku sama orang membawa walut dalam bakul. Walut buat dalam bakul, kapalannya tu anak konong. Oh, anak keluar. Tapi munnya paham kepalanya tuh jadi gatil. Tak gatil, tak buat pulang. Kepalanya tuh aja. Kepalanya tuh gatil sedikit dan tak masuk. Bilanya anak keluar gatil pulang kepalanya. Ya anak keluar gatil kepalanya. Nang longor. Nah. Nyabari membawa orang kaluak di daerah tu katolun orang kaluak mengocok aja roh aswat orangnya dasar malulu bahasa kaluak nyapa aja siden mengocok aja roh aswat datang aja siden nanggena awak masuk iya jirin biar masuknya biar kona masuk juga pas kepalanya isirin kepalanya itu bersungkok juga aku tarik kepalanya itu begitu aku masuk akan isirin kepala kok kepalanya ngelungor isirin kurang Arab itu isirin kurang Arab lungor kepalanya kadinya nangin itu panglungor kepalanya. Jadi ingatan kita kepada Allah permasalahannya kayak apa cara mengingat Allah waktu sama ini? Ya Pak, usaha kita yang kita tuntut benar kayak apa caranya sembahyang tuh supaya ingat lawan Allah dan kayak apa caranya? Nah itu penting tuh, penting nggak deh boy? Penting, penting, penting nggak deh boy? Penting, ya. Ada kandangannya sinilah, ada kandangannya, ada kaluannya. Penting kada penting. Penting. Nah. Kita rasapakan dulu mulai hayya 'alas shalah. Itu tuh jurusan mengingat Allah tuh. Hayya 'alas shalah apa jawabannya? Orang mendengar adzan, kita mendengar adzan tu nak bahaya Allah salah apa jawabannya? La haula wa la quwata. Hayya al-falah, la haula. Berarti sudah berapa kali? Berarti berapa kali dah? Empat. Empat doang. Amat pulang. Sekali. Lima dah. Hadas sembahyang pulang la haula. Enam sudah. bagaimana cara kita mengingat Allah dalam tasbihan? Banyak caranya. Mun orang alim enam. Salah satu dari enam itu jurusan untuk mengingat Allah. Amun kita kakaya kita ini paling-paling dua. Kawa dua aja. Amun orang alim itu tadabbur qiraah. Mengetahui makna bacaan. Itu menolongnya ingat Allah Ta'ala. Kita tahu lah maknanya. Iya, orang bahari belajaran tuna. Nah, ngapa nang dibaca sembahyang itu dimaknai orang dihafal. Fatihah hafal maknanya alhamdulillah ya rabbil alamin. Puji kepada Allah Tuhan yang memiliki sekalian alam. Kita tahu lah itu kedakwah, apalagi orang membaca ayat. Ada tahu maknanya? Nah, di pintang situ kita kedakwah. Ada khasyah, ada khauf, ada apa lagi, ada ridha. Dalam sembahyang tuh ada awal kita. Amun kita ini yang paling nyaman adalah tauhidul af'al. Bila rukuk ingat lawan Allah nama rukukan. Nah, mantap juga. Bila yang tidak sami Allah wa liman hamidah, kada tahu di maknanya sami Allah wa liman hamidah. Ingat lawan Allah nama itidal. Allah ingat pula nama gerakan itu paling nyaman. Tauhidul afal, mengasakan Allah di pintang perbuatan bahwa nang berbuat tu Allah kada nang aku, karena kita sudah lihai sebelum sembahyang enam kali membaca la haula wala quwata. Ayo jepian di pintang napa aja yang paling nyaman tau hidul apa. Nah, baca Fatihah pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ingat nang menolongi membaca Fatihah tu. Berokok Allahu Akbar. Ingat Allah nang menolongi rokok. Sami Allah. Ingat Allah nang menolongi tidak. Allah. Jadi ingatan tu bilang ke Allah Ta'ala aja. Jangan sampai yang imbah memasak, rahatan memasak, imbah padar nasi pas makanan habis sembahyang. Itu sampai yang memasak narannya. Han berapa tahun kita sembahyang nang itu, nang mahayabang itu. Nah, kita bicarakan dulu lah. Apa keistimewaannya sembahyang nang ingat lawan Allah? Dan apa bahayanya nang kada ingat sembahyang lawan Tuhan? Munya sudah tahu apa bahayanya sembahyang tuh ada ingat. Kada ingat lawan Tuhan, tak ada salamnya aja lagi. Ada ingat. Habis hayalan. Apabila kita kada ingat sembahyang lawan Allah, maka kita akan diliputi dengan hidup sakit hati. Penyakitan hati. Biar sugih pian, tapi orangnya kada ingat lawan Tuhan sambayang-sambayang tuh kada ingat lawan Tuhan mahayabang. Ingat akan rancak taungut tu mikiran nang kada karuan. Alham wal gham. Bila orang tu ingat lawan Allah sambayang walaupun dirinya terancam misalnya nak dibunuh orang, tenang aja. Apalagi sugih ingat tuan-tuan sama yang apalagi susah ada ingat begini ya. Itu nasib sudah. Kata Abul Hasan As-Sadali. Sejam dah lewat. Ujur aja tak lambat tadi, tapi tak lambat juga ampian. Kan kasihan tahun parinian tua-tua berapa tambang sini pulang balik. Mungkin kita kan membicarakan nang bermanfaat rugi gitu. Ya kok itu nah, kita peringatan tuh hasilnya apa? Kita peringatan tuh nah, man undang orang jauh tuh apa hasilnya? Rami itu nah. Dada hasilnya. Kalau pengusuk hodok
0: Inolalaka tahu pengalaman. Nang sadar itu di majelis taklim membicarakan. Makanya ulun pian kalau bicara mah sekali-sekali tuh ngalih. Nang apa nang dibicarakan kada tuntas, amun mingguan ini nyaman. Ujar Abul Hasan As-Sadali, kullu salatin salah. Ujar Hasanul Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu bahya ilal uqubati asrau. Setiap sembahyang kada ingat lawan Tuhan, belum lagi di akhirat dapat siksaan. Di dunia sudah dapat. Sebelum di akhirat tuh orang nang sembahyang kada ingat lawan Tuhan tuh disiksa. Sebelum di akhirat di dunia sudah disiksa. Nang apa siksaannya orang nang kada ingat lawan Tuhan sembahyang? Al-gham wal ham. Selalu diliputi hati dengan sakit hati. Nang kada kaharuan memikirkan tuh sakit hati. Duduk mau nang dipikiran cucu kah, napa kah, sakit hati. Ulun betakun naon pian? Jawab dengan jujur. Bisakah kita menemui satu saat baras ada, rumah ada, segalanya ada, cukup lengkap, awak sehat, kenapa tang sakit hati kada ka rumah mikirakan nang ada? Bisa nang itulah? Ha? Bisa kah ada kah? Adanya bisa lagi lo kok rancak. Ya Allah. Napa nyalahkan aku dasar rancak? Padahal harta ada. Tah kada kakaruan mikirakan maungut, kada karuan diliputi dengan kesedihan. Pina maungut orangnya. Nah, apa kan yang dipikiran nak ada karuan? Mikirakan ia sudah tak rumah. Benihin. Tunggu pipit habis sudah, apa lagi? Kaladi ada. Nah, apa ya no. Kaladi ada di sumpah. Pucuk katu ada yang disusur. Ya, nyaman aja ada aja nang apa-apa ada. Kenapa tang sakit hati ya kan mikirkan nang ada karuan. Belaki yang tak kawal lagi menahan. Belaki akan juga jaga dia. Nah, napa salahnya tadi? Salahnya kita napa? Sambah yang maya pak. Sambahyang mah ya bang. Kalau nya sambahyangnya ingat lawan Allah lahumul busra, gembira terus. Walaupun dilanda musibah macam-macam tapi senang dia. Tenang. Nya nang tenang ni tu nang ngale mencari biar sugih mun kada tenang, biar susah tapi tenang. Napa lagi sugih tenang? Napa lagi susah kalau? Nah hati itu di waktu sembahyang. Nah panang diingatkan dipanasi sedikit dah, dipanasi. Kada kau lah ingat lawan Allah Ta'ala sekitar 5 menit aja sembahyang tuh. Nang lain lapasi. Ayo imbah sembahyang kada mikirakan. Masa kira apa? Pucuk atuh dicampur apa? Dasar aja imbah sembahyang. Jangan sembahyang nah. Sangat pucuk atuh, sangat aja orang. Sangat aja rengah. Entah lo tuh disangat aja rengah. Mata sapi kah? Dadar kah? Orang mata sapi, bang. Mendadar tuh nantu ha. Paham gak? Entah lo mata sapi tuh nang alom, nang anoman, anom-anom. Mun entah lo dadar tuh nang tua. Entah lo dadar. Ganal lo kone tuh nang. Tuh tua. Menang minta lo mata sapi itu halus sebagainya tuh kak anakan apa jerhajer hanya aja paham belum ku sambatakan lagi amunang tuh hatu sudah minta lo dadar mana ano anom tuh mata sapi mulai paham jadinya git kupang guru jer lo dadar udah mata sapi. Seorang aja menilai kan usah kalahin.
1: Jadi bilanya mau ngoto sambayang tadi tuh sambayang. Jadi takuni diri kita anak sambayang takuni. Ika mana sakit hati setumbangan kan? Sambayang jangan ingat tuan Tuhan. Amun hati hendak lapang gembira, sembahyang nyatakan oleh Allah. Nah itu dipaksa. Tuh. Berikutnya, bagaimana caranya? Tadi sambahyang supaya ingat lawan Allah, ketahui dulu. Apabila sambahyang ada ingat lawan Allah, maka kita hak sakit hati setumbangan. Amun kita ingat lawan Allah, bang, apakah lebihannya? Itu minggu kain aja. Minta halal, minta maaf. Suka, suka ambihan. Apa sebenarnya nyaman banget. Asal lepas di pasungan. Kada. Semestinya kita ini lagi lah basah kan lagi pulang emang lagi aja menantang aja basah minta halal, minta maaf, minta ridha ulun samata-mata manasihati aja kadada ada menyinggung-nyinggung itu ini dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diterima kebaikan, diampuni dosa dan kesalahan, dikabulkan hajat kita, amin Allahumma amin. Al-Fatihah ala tilkan niyam Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya allah ya rabbal alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina muhammadin amin wa 'ala sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ila yaumiddin allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil 'afiyah اللهم ارزقنا الإخلاص بطلب العلم والنشر والعمل به وبجميع الطاعات والعبادة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا ووالدينا وذريتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله يا رب العالمين تقوم بل الله منكم
5: ternyata orang Afrika itu dia kalau menangkap monyet dia jebak monyet itu dengan kacang jadi kacang itu dimasukkan ke sebuah botol ataupun di sebuah lubang di dalamnya ada ruangan di bebatuan lubang itu hanya bisa dimasukkan ke tangan monyet untuk mengambil kacang-kacangan itu atau di dalam botol yang berat tadi maka setiap monyet yang datang ke botol tadi dia masuk ke tangan diambil itu kacang-kacangan dan selalu itu kacang diambil sebanyak mungkin dan dia gak bisa tarik tangannya keluar sebetulnya kalau dia mau lepaskan itu kacang dia bisa selamat tapi hampir semua monyet dia gak mau berpisah dengan kacang itu dia teriak-teriak dia ditangkap coba kalau si monyet tadi gak serakah diambil itu kacang satu-satu aman dia selamat jadi sekarang ada kalanya kita lepaskan itu dunia di tangan kita jangan takut kalau harta rezeki ya Allah telah tuliskan tidak akan mati setelah manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah sempurnakan seluruh rezekinya jadi kalau ada nih orang sudah dijatah sama Allah makan 5.000 liter beras selama hidupnya waktu itu dia sudah makan 4.999 liter dia naik pesawat jatuh ke pesawat wallah ini orang gak akan mati kenapa? Karena masih ada 1 liter beras yang belum dia makan karena kata Rasulullah SAW tidak akan mati satu orang dan lagi tidak pernah berdusta sesungguhnya rezeki itu mengejar kalian seperti maut mengejar kalian makanya orang yang mengenal itu hakikat rezeki dunia dan sebagainya dia tidak akan khawatir dia tahu dunia itu akan datang kalau sudah takdir tidak akan tertukar rezeki jodoh maut perintahlah kerja-kerja saja tapi tidak ada hubungan rezeki dengan pekerjaan tidak ada hubungannya kalau ada hubungan rezeki dengan pekerjaan maka orang yang kerja keras dia banyak tidak ada hubungan rezeki itu hubungannya dengan Allah kalau Allah mengasih rezeki Allah mampu memberi kita rezeki dengan bekerja tetapi bekerja yakin uang bisa mendatangkan manfaat itu syirik yakinlah Allah yang mendatangkan mobil Allah yang mendatangkan uang mendatangkan rumah dengan uang atau tanpa uang Allah mampu membahagiakan kita semua dengan rumah atau tanpa rumah dengan mobil atau tanpa mobil, dengan kendaraan dengan benda-benda atau tanpa benda-benda, dengan jabatan atau tanpa jabatan. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah.